komen jua tajo dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengar Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi. Oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya bangun betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GetPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GetPagiKita.
0: Ya, apa kata kita dengan topik pagi tu berkenaan dengan ngaji. Pengalaman kita ngaji lagi betul, kecil betul. Dulu, mari.
1: Hari tu kita berkelakar dengan pengalaman lagi kecil lah. Bila masa kita tu lagi ngaji kan. Bila kita kelakar ngaji tu eh.
0: Yeah.
1: Macam-macam je, apa nama tu, kita berdepan dengan guru kita, cara kita. Mungkin, ya juga nyuruh kita tu jadi pandai.
0: Oh, ada jenis guru yang strict, ada yang jenis santai aja. Mungkin pengalaman kita lagi kecil dulu berdodon je sama-sama dengan kawan-kawan nak pergi ngaji.
1: Betul,
0: ada pengalaman
1: betul,
0: lucu kah boleh kongsikan? Nah. Okey, sebenarnya di Rami yang menghantarkan komen untuk pagi tu.
1: Benar?
0: Jadi kita nak raikanlah beberapa komen daripada pendengar-pendengar kita. Kita ada siapa ni?
1: Perubatan Rawatan Islam
0: yeah.
1: tu. Okey, saya dulu nama tuan guru saya dulu nama tuan guru ngaji saya ialah dulu namanya Allahyarham Haji Rebi atau gelaran dulu ditunggah orang Amitabh Bachchan. Badannya besar tinggi nang macam Amitabh Bachchan. Kena pelakon eh, pelakon ustaz eh. Alhamdulillah ko nya masih diingat diingatan. Karena gaya dan caranya ngajar dulu tegas tapi lawak. Ya nyoh kita tu siapa lupa dengan sifatnya peramah walaupunnya tegas ngajar dulu katanya.
0: Okey, kita ada perkongsian dari Wan Ahmad Syukran. Guru Al-Quran pertama kami salahnya arwah abah kami, Tuan Haji Wan Syukran, Tengku Haji Salim. Tapi si dapat lama belajar dengannya kerana setiap kali belajar ngaji selalu nangis kena rotan. Entah kadang-kadang hingga merah telinga kena pulas. Mungkin kami salah baca ataupun kami lupa. Alhamdulillah katanya syukur nikmat. Berkat ngaji dengan abah dapat juga lah kami ngaji Quran
1: kan. Kita ada juga komen daripada Mas Nah Loso jadi situ. Kecil-kecil dulu orang pertama kali ngajar kami ngaji ialah bapak kami, abang kami sampai tamat Al-Quran katanya. Syukur Alhamdulillah kadang-kadang sampai nangis juga diterengak bapak kami kotan bebal. Pialah kenangan kata indah. Siapa diulang lagi kok katanya. Mun si pia lalu si pandai ngaji. Kami malah kami ngaji. Anak-anak buah kami pun ada juga diajar bapak kami dengan abang kami katanya. Alhamdulillah.
0: Makin patha ya.
1: Ya, jaga aja.
0: Keluar ha kerek. Ha pedas. Cara sebutannya mau
1: betul.
0: Nak betul.
1: Ya, salah sebut kau ya. Tak punya nak kain sama kita dah bergegar dah tu si.
0: Sari-sari ya ngatu benda ya aja. Alright, kita juga ada perkongsian daripada Dayang Hanim. Okey, perkongsian yang pada masa kami dulu guru ngaji pertama adalah Ian ataupun bapa kami pun yang sedia rotan di sebelahnya duduk. Abah kata Indi tadilah. Ni dapat nak punting ngaji ialah seperti apa dikata Indi ya. Nyasik mukul kita tapi lantai dipukulnya. Ya pun kita congek jua lah katanya. Kami rotan takut katanya. Yang bestnya punya apa mun ada yang bebal ya termasuk kami pun jua diberilahnya mandi. Kak ya beriknya kita minum air penerang hati. Alhamdulillah lah pandai dah juga ngaji katanya.
1: Boleh
0: lagi kenal huruf alif bata. Yang kami ngajar si garang. Tapi kami orang takut. Ialah pengalaman singkat kami.
1: Okeylah. Kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk cerita kita hari itu. Kenangan masa kecil kita bila kita bab ngaji ngaji itu. Belajar ngaji. Okey.
0: InsyaAllah kita akan raikan lagi antara komen-komen kita di jam yang terakhir.
1: InsyaAllah.
0: Sebab kita pun nak bercakap tentang Quran untuk hari itu 8.30 minit pagi. Siapa tetamu kita untuk pagi itu. Okey. Jadi terus menghantarkan komen di Selamat Pagi Sarawak. #GetPagiKita.

0: Hai guys, bersama kami Adi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam ni nak simpan beras tahan lama. Langkah 1, kita boleh cari Myla bag. Masukkan oksigen absorber. Vacuumkan anginnya dan seal terus. Cuaca di negara kita tu agak lembap dan kita boleh masukkan silika gel untuk ketahanan kelembapan. Mereka langkah kedua, masukkan dalam bekas kedap udara dan susun secara bagus-bagus. Boleh kita simpan dalam tempat sejuk dan kering. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Aktifkan diri, ceriakan.

0: harga runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
1: Kacang panjang RM13 per kilogram, terung panjang RM8 per kilogram, tomato tanah tinggi RM12 per kilogram, kobis bulat Cina RM4 per kilogram, bawang merah rose RM7 per kilogram dan tembikar merah tanpa biji RM4.80 per kilogram.
0: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman

0: Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer dengan kerjasama Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ini dia selamat pagi Sarawak, terus bersama kita semua sampailah ke pukul 10 pagi. Kesinambungan untuk tajuk kita dua hari tu, Tek Lin, berkenaan dengan ngaji. Hari tu pun kita nak kelakar hal ngaji juga. Tapi ngaji kali tu bukan ngaji zaman kecil. Tapi ngaji seborneo kita. Ngembak sidak Indonesia, ngembak sidak Brunei datang.
1: Tak Sabah.
0: Tak Sabah ngaji sama. Bersebenar dengan Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo tahun 1448 Hijrah bersama 2026 Masihi. Dan kita rasa bertuah kali tu lah bersama dengan kita di Konti kini tu, iaitu Sahibul Sihadah Dato' Haji Mual bin Haji Suaud, Setiausaha Majlis Islam Sarawak merangkap pengerusi bersama Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo tahun 1448 Hijrah bersama 2026 Masihi. Assalamualaikum Berbaga Dato'.
2: Waalaikumsalam Tuan Berbakatuh.
0: Apa khabar kita?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Tapi sebelum yang lain, kita ucapkan tahniah dulu lah. Dapat ada rezeki baru. Tetamu kita untuk pagi tu. Yang mana berbahagia Datuk kita tu bawa dia dapat darjah jasa bakti Sarawak.

0: Dapat Datuk sebenarnya dengan hari jadi Tuan Datuk Utama ke-80 Bapak Buruk Tutik. Okeylah Datuk, hari itu kita berkelakar mengenai dengan Majlis Tilawah Al-Quran Bandar Raya Sebunuh tahun 1498 Hijrah 2026 Masihi. Sebagai pembuka bicaranya, boleh kita kongsikan butiran penganjuran tu lah peramatik Majlis Tilawah Al-Quran tu Bandar Raya Sebunuh kita untuk tahun tu, khususnya mungkin mengenai tarikh, lokasi serta profil peserta yang akan berentap dengan kata hujung bulan tu lah tu.
1: Oh ya, betul betul.
0: Mungkin tak boleh kongsikan tu.
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar di seluruh Sarawak dan di seluruh dunia barangkali lah. Okay, pertamanya terima kasihlah kepada pihak RTM khususnya DJ yang bertugas pada pagi ini kerana beri peluang kepada kami orang untuk menjelaskan tentang Majlis Tilawah Al-Quran Bandar Raya Sebunyo yang julung kalinya sebenarnya julung kalinya diadakan di Kuching ataupun di Sarawak pada tahun inilah. Di mana program ini sedikitlah sejarahnya, sebelum tu pernah diadakan di Kalimantan, Kalimantan Barat, di Indonesia. Sidaknya datang ke Kuching minta supaya Sarawak menjadi tuan rumah. Alhamdulillah kerajaan kita setuju untuk majlis itu dianjurkan di Kuching lah pada tahun ini. Dan kita ubahkannya menjadi Majlis Tilawah Al-Quran Bandar Raya Sebunyo. Di mana apa nama tadi, program ini akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober, hujung bulan tu lah, bersamaan dengan 15 hingga 18 Jamadil Akhir 1448 Hijrah. Dan program tu kelak akan diadakan di Dewan Komplek Islam Sarawak, di Kuching, untuk acara terasnya lah, iaitu hafazan dan juga untuk majlis tilawah Al-Quran. Dan pestanya kelak adalah seramai 32 orang.
0: Ambil juga Ustaz.
1: Di mana hampir keseluruhan bandar raya tu ngantar wakil lah. Walaupun bandar pun ada yang hanya mengantar seorang aja wakil. Tapi ada ngantar wakil. Di mana 17 orang pula adalah peserta tilawah, qari dan qariah, sementara 15 orang peserta bagi kategori hafazan. Dan 9 buah bandar raya di Kepulauan Borneo yang akan turut serta dalam program tu kelak ialah pertama sekali Bandar Raya Kuching, Bandar Raya Miri, Bandar Raya Kota Kinabalu, Bandar Seri Begawan di Brunei, Pontianak, Kalimantan Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur, Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Jadi that mean pada tahun tu kita dapat, alhamdulillah dah dapat ngumpul semua bandar raya tu untuk berkampung di Kuching. Dan program tu juga sebenarnya anjuran bersama Majlis Islam Sarawak dan juga Dewan Bandar Raya Kuching Utara.
2: Alhamdulillah. Namanya bandar raya, of course, bandar di KU juga akan turut join. Gusbam saya dengar tu, sebab tu kali pertama kita mengumpulkan di bawah Borneo kita tu.
0: Dan Kuching juga menjadi tuan rumah. Memang kita memang berbangga lah Kuching menjadi tuan rumah untuk peramatik sambutan untuk kali itu.
2: Baik Datuk, menyentuh tentang penganjuran majlis yang besar macam tu, matlamat dan juga objektif utama yang ingin dicapai melalui menerusi pelaksanaan MTQBB sendiri, silakan Datuk.
1: Ya, dari segi apa tujuan kita melaksanakan program tu adalah pertama sekali adalah untuk memperkasakan syiar Islam dah. Dan juga integrasi serantau di Kepulauan Borneo. Memandangkan kita tu masih serumpun
0: kan.
1: Masih serumpun. Jadi itulah peluang untuk kita memperkasakan hubungan kita. Terutama dalam hal awal yang berkaitan dengan Islam. Okey, selain daripada ia juga kita dapat menjadi platform untuk menggalak budaya membaca, memperhalusi bacaan Al-Quran, terutamanya tajwid, ya yang utamalah, tajwid dan boleh membaca secara teranum, serta menghayati isi kandung Al-Quran dalam kehidupan seharian masyarakat. Dan alhamdulillah pada tahun tu bonus juga bagi kita Sarawak kerana pesta qariah Malaysia adalah orang Sarawak di peringkat antarabangsa dan telah menjadi Johan.
0: Alhamdulillah.
1: Ustazah Sakura kita betul. Johan antarabangsa pada kali itu tadi. Jadi itu akan menjadi apa booster lah untuk menggalakkan masyarakat kita mempelajari Al-Quran.
0: Benar.
1: Selainnya juga yang paling penting ialah kita dapat menjalinkan silaturahim, kesatuan, kerjasama antara pihak berkuasa tempatan lah, iaitu bandaraya-bandaraya di seluruh Kepulauan Borneo yang apa tradisinya melibatkan Sabah, Sarawak, negara Brunei dan Kalimantan. Alhamdulillah lah semua yang ada di kepulauan tu dapat dihimpunkan kita pada kali itu melalui tilawah Al-Quran dan hafazan. Selain juga apa nama tadi, untuk yang penting untuk menggilap bakat lah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tilawah Al-Quran. Ya, antara tujuan kita lah.
0: Betul, betul. Jadi syukur alhamdulillah sebenarnya Kuching juga menjadi tuan rumah, dan juga kita juga di Sarawak tu menjadi kata orang apa nanti pemenang untuk ya tadi Datuk apa nanti Al-Quran peringkat kebangsaan Ria. Jadi syukur alhamdulillah lah. Kebangsaan juga. Antarabangsa juga. Jadi jadinya jadi macam signifikan kita menganjurkan untuk kali itu Datuk.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi umum mengetahui secara teras majlis itu adalah tilawah dan hafazan Al-Quran. Mungkin selain daripada ya, apakah program-program pengisian ataupun acara sampingan lain yang turut dianjurkan bersama dengan MTQBB kali itu dan selain acara teras tilawah mungkin boleh Datuk boleh kongsikan.
1: Kata kita orang Sarawak tu lah, kedung kita dah mula program.
0: Kedung.
1: Okey. Jadi ada beberapa program yang kita turut anjurkan lah. Di antaranya ialah pertandingan khat. Karena pertandingan khat tu ada kaitan dengan pembacaan Al-Quran. Jadi akan diadakan pada 24 Oktober.
0: Bermula 24 Oktober.
1: Di Ekum 10 di Komplek Islam juga, Dewan Komplek Islam Sarawak. Di mana ada pertandingan pada waktu dan juga ada expo. Ada sikit pameran khat. Macam ni demonstrasi nulis khat dan sebagainya. Dan apa nama tadi? Ya, di antara benda yang akan dilakukan kita lah. Selain daripada juga akan ada bicara ilmuan Seborneo. Dan alhamdulillah yang inti akan diadakan pada 26 Oktober. Di Auditorium Islamic Information Center. IIC lah. Di mana panelis-panelisnya adalah 4 orang, orang yang apa hebat lah di setiap apa bandaraya di Kepulauan Borneo tu. Yang pertama sekali ialah Sahibus Samaha Datuk Haji Khalidi bin Haji Ibrahim, Mufti Sarawak.
0: Mufti kita pun.
1: Ya, nang sip hari pada hari lah.
0: Betul.
1: Okey. Yang kedua ialah Sahibus Samaha Datuk Dr. Ustaz Haji Bongsu Elias Aziz bin Haji Jafar, Tok Mufti Sabah.
0: Sabah.
1: Dia pun terkenal juga. Terkenal. Biasa kita dengannya. Selain dia juga, kita akan menampilkan Datuk Seri Setia Dr. Haji Mazanan bin Haji Yusuf, Timbalan Mufti Brunei, Darussalam. Akan turut serta. Dan yang keempat ialah Dr. Hajani Hefni, LCMA, iaitu Imam Besar Masjid Mujahidin Pontianak. Jadi tu kira orang-orang hebat lah.
0: Betul. Maksudnya Datuk mewakili setiap di kawasan Borneo tu Datuk.
1: Kawasan Borneo tu. Alhamdulillah kita dapat ngumpulnya. Dan kelak insya-Allah salah seorang daripada hakim tilawah tu adalah daripada Indonesia. Nya merupakan seorang bekas juara dunia juga dalam pertandingan tilawah Al-Quran di Iran dan pernah menjadi hakim tilawah.
0: Bukan calang-calang, bukan calang-calang untuk majlis tilawah kali itu.
2: Hujung bulan yang penuh dengan rahmat
0: insya-Allah.
1: Selain daripada juga kita akan ada bolah pameran bermula daripada 20 hingga 29 Oktober di Central Court, iaitu dah tengah-tengah Majmak Mall. Kita akan adakan iaitu berkaitan dengan sejarah Islam di Borneo secara keseluruhannya lah. Ia akan kita adakan juga lah. Dan sudah semestinya lah orang datang ke tempat kita tu, maka kita ngembak danya melawat kawasan sekitar bandar-bandar Kuching tu, yang kawasan-kawasan yang apa menjadi tarikan pelancong lah.
0: Benar.
1: Sebab ya kita berharap program tu juga kelak akan memastikan lonjakan ekonomi lah. Bila orang datang ke situ, sudah tentunya berbeli tak barang.
0: Nampak oleh-oleh tak kita.
1: Okay. Ya, di antara program-program yang akan kita lakukan lah.
0: Betul.
2: Seronok sebenarnya. Betul. Baik, kita nak dengar lagu dulu semua. Lepas tu kita akan kembali lagi bersama dengan tetamu kita. Itu kita bercakap berkenaan dengan Majlis Tiwah Al-Quran Bandaraya Sebonio untuk tahun 1448 Hijrah dan 2026 Masihi. Baik.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.
3: Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM Sehati Sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

boleh komen juga tajuk dalam Apa Kata Kita. Selengkap pagi kita munsik dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti mengumit kupiung.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya bangun betul.
1: Jom bersama kami Andy
0: dan kami Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GetPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GetPagiKita.
1: Baik, kembali lagi bersama Indy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk kita semua. Hari itu kita berkelakar main dengan ataupun kita berbincang pengalaman kita bila kita ngaji waktu kecil hari-hari. Ataupun dulu-dulu.
0: Ataupun dia dah berumur-berumur macam tu pun masih ngaji.
1: Masih ngaji.
0: Dia tak tahu nak.
1: Bukan, pun boleh juga salah.
0: Kita nak ngadus balik tajwid dan sebagainya.
1: Kami tu berguru dengan si Sanok tu.
0: Kan. Macam ni prinsipnya mengajar kita.
1: Betul.
0: Okeylah, kami yang ngantan di. InsyaAllah, mana yang sempat kami duk baca, okey?
1: Aulah.
0: Okey, kita ada perkongsian dari dari Mak Nek Asya Sabri. Ngenang orang pertama ngajar kami ngaji dulu lah, arwah bakwa kami. Pertama kali turun ngaji, kami disuruhnya minum air penerang hati.
1: Penerang hati?
0: Ya, dulu pertama kali. Masa ngaji, ditunuknya Dian.
1: Tunuk Dian?
0: Kali cara. Katanya, pakainya nyuluh hati saja terang. Masa dulu katanya, wah kami sedang ngajar hukum mat. Cuma yang ngajar bunyi dengong, baris, atas, bawah, sabdu. Dan ada juga dua, tiga macam igit, macam git lah katanya. Tapi alhamdulillah, faham? Macam alhamdulillah bila kami baca depan ustaz masa di Masjid Rian yang ada tajwid bacaan kami betul.
1: Alhamdulillah.
0: Katanya syukur lah katanya. Berkat kami rajin turun ngaji, wah imam bersuluh makin pelita. Asal nak pandai ngaji ya. Syukur. Kan. Asal dapat baca surah Yasin, baca ayat ke solat syukur. Gila-gila katanya. Kan.
1: Sebenarnya kita tu ambak hati bila kita tu nak ngaji sebenarnya. Walaupun gini-gini untuk kita tetap kita juga nak turun ngaji.
0: Kan?
1: Nah, kan? Okey, kita ada komen daripada Mak Zan juga di situ. Kacak topik pagi tu kenangan siapa dia lupa tanya dulu mari pergi ngaji bukan macam gini tu. Dulu mari make pelitang kah dan beledi. Takut padam dalam perjalanan. Oh, paduha. Dalam ngaji pun bukan make api elektrik. Make pelita duduk depan guru pertama arwah Pak Haji Dillah. Dulu mari beli minyak gas pakai dengan guru ngaji. Si ada duit.
0: Betul.
1: Pakai nganti lah. Banyak kenangan panjang mun nak dicerita pahit manisnya katanya madah lah. Terima kasih pengalaman dan juga memori daripada Mak Zai itu time yang ngaji.
0: Baik. Sama juga lebih kurang perkongsian daripada Nolela Buang. Orang pertama ngajar kami ngaji ialah awah abah kami. Abang kami. Lepas siang kami ngaji dengan seorang lebay di kampung. Ngaji mari lain nong katanya. Kita si beri duit tapi kita beri tenaga. Di kampung dulu berambil haid di tenaga. Dulu mula kerja apa yang mampu kita mula. Kami ngaji malam dengan abang dan petunggal kami. Masa ya sedar jalan yang bagus setiap malam katanya. Berjalan kaki dengan bersuluhkan colop. Pelita dibuat dari bolot dengan sumbu besar.
1: Tahu?
0: Pernah terserempak dengan ular katanya mana. Al-Fatihah buat guru yang pernah ngajar kami. Sampai gini tu.
1: Kan? Jadi pandai kita ulihnya.
0: Selagi ilmu yang kita apply. Betul. Apa guru kita beri, insyaAllah nyibahnunya akan senang.
1: Kan. Hasmida binti Haji Perali pun ada ceritanya juga. Guru ngaji kami dulu ialah udak kami Hajah Madihah bini Haji Kusairi. Sampai kini kami ngembak pahala bacaannya, masyaAllah. Makrahajnya semualah kami ingat udak kami ya. Sampailah kami masuk sekolah, lalu masuk hafazan apa semua. Syukur alhamdulillah, masa di umur pemenang duduk depan sekali air si sedar diri impun juara. Alhamdulillah. Besar juga pahala mak bapak. Engkah apa nama tu, engkah besar juga pahala mak bapak engke ngerah nyuruh ngaji. Moga dipanjangkan umur, sidak berjasa dalam kebaikan dan kesihatan. Amin insyaAllah.
0: Dan satu lagi sebentar dengan lagu daripada Nur Jannah. Mengenang kembali zaman kecil-kecil dulu, orang pertama sekali ngajar ngaji Kak Nur adik-beradik. Ayahlah arwah bapak Kak Nur. Mula-mula arwah bapak betul-betul duduk sebelah ngajar kami beradik. Yang lucunya arwah bapak kami tu katanya bila kami beradik dah pandai ngaji, arwah tu si duduk sebelah kami beradik. Ngajar katanya madah. DJ berdua nak tahu, awah bapak kami pernah ngajar dari dalam kelambu sampai awah gurin. Pandai-pandai kami beradik sendirilah mengaji. Katanya mun salah arwah negur. Alhamdulillah pandai juga lah kami di beradik ngaji.
1: Kan?
0: Tedah bila berkenang dengan mak di ngaji di Tupung. Apa nama tadi? Yalah, bak kata Datuk orang Dolok lain nak oh, makin betul. Pita.
1: Oh, nak mana?
0: Melalui jalan kubur.
1: Titi kon kubur.
0: Nak anak jalan kubur. Oh. Bak kata mak tek rasa hati kita nak pandai sik kubur ni kubur kat kubur. Ah,
1: betul lah. Kota nanti kita nak
0: kota
1: belajar ni nak.
0: Ya, mbak. Ha. Antara gurunya Ismaili Haji Duit dan sebagainya lah.
1: Alhamdulillah. Okeylah, kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain untuk cerita kita hari tu di Selamat Pagi Sarawak #geng

0: berita sidaknya.
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Makasih dengan kau ti. Makan
0: tahu, mie sup tu nak nyaman. Sama-sama.
4: Syukur, Alhamdulillah. Baru ada rasa keluar peluh oleh ya, panas badan dalam tu. Tambah lagi rasa pedas lada ya. Dengan kicap pedas japa tu tadi. Mantap.
1: Terima kasih dengan Kak Siti aja kah?
4: Aku dengan kau juga. Aku ada pada kau ti. Pedas.
1: Lelah, kutu japi kita tu maman. Tambah lagi Bang Man. Kak Siti
4: lala asalnya.
1: Lagi banyak ke? Tambah lagi.
0: Udah aku pa. Kenyang aku. Ujung kenyang gila. Si dapat nak agak kerja lain lagi kat tok. Tinggalkan lebih apa ke dah apa? Tinggalkan sobri. Asalnya ngabis semua ya kelak.
1: Hai. Padu hal. Nya dari tadi berjalan lompulang-pulang oh. Patutlah si nampak layaknya tok te.
4: Ya lo.
1: Sini ndak kah tujuannya no? Dengan kailnya, ya subhanallah, ya rasulah. Mengari atas beranda tu. Tu ujung-ujung ada terkait kaki kita. Makai kursi roda kita tu kelak. Dengan mata kail ya kelak. Ya Allah.
4: Entahlah. Apa? Ni tuju si Sobri tu. Siti madah ditinggalnya aja. Tak kail apa semua mengari saya. Kata Siti nya keluar sekejap ya deh. Apa di pola seburi lah sebenarnya?
0: Adanya madah dengan aku tadi. Dia keluar sekejap katanya. Kejap aja katanya. Mana ya, kata seburi lah sia. Nya ya dah besar. Aku malas nak lebih-lebih dengan biak ya. Adalah orang melu bantuannya kali. Macam minggu ya. Ada sidak ya minta tolongnya ngambil apa ubat di hospital ya.
1: Kak. Nah pada kita kak. Siapa minta tolongnya Ria? Oh, ada. Nak minta tolong Sobri. Siapa? Membak bapaknya pergi follow up ke Sweta. Siapa Ria? Ngah Gani nak? Apa? Ngah Gani.
0: Ngah Gani ya. Anaknya kebetulan traveling sama saya. Kebetulan lah Ngah Gani ada appointment ke Sweta besar. Jadinya minta tolong Sobri apa membak bapaknya. Nakkah orang tua ya bertongkat, dikidik-kidik berjalan lah.
4: Tahu.
0: Jadi soberi lah, Tek, diminta

0: lah beri anak
1: ada sagu hati.
0: Diberi oleh anak ngagani dengan sobria.
1: Untunglah sobri tu.
0: Tahu kita memang. Banyak tu sagu hati beri nya dengan
1: apa?
2: Nok daripada kau tak pai, sobri asyik mau ngambil jadi upah orang yang aku setuju gila. Bila ada orang membantu macam sobri ya urusan mak bapak si terabai. Bukan anak-anak si peduli ya. Sebab masing-masing ada kekangan. Orang macam sobri tu nya memudahkan urusan orang. Tambahan sobri tu munya dah melayan orang tua. Lalulah dilayannya kena baby orangnya. Ni tak orang lagi
1: si sobri tu.
2: Tak upaya. Apa mulu? Apa cerita sidaknya?
0: Sidak ni.
2: Ai.
0: Kita kayu. Jeraya.
2: Kayu.
3: Jangan lupa
4: Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
5: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbananan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100. Dari JPN Tuas Mada dalam kenyataan te memaklumkan murid dan pelajar yang hadir ke sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah penjagaan kesihatan susulan keadaan jerebu semasa. Jadi menurutnya lagi, ibu bapa dan penjaga juga dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah di bawah jagaan mereka sekiranya bimbang akan kesihatan anak-anak susulan keadaan jerebu yang masih melanda beberapa lokasi di Sarawak. Jadi saya dah strict lah kita.
1: Betul.
0: Ha, mun rasa anak kita macam sihat sehat, lagi batuk-batuk, upa sesemak, upa. Sibuk sekolah dulu lah. Itulah. Jadi yang penting kita kena badan dengan cikgu. Anak kita di sekolah, sebab apa si sekolah. Jangan kelak, alulah miss in action.
1: Hilang-hilang
0: terus, cikgu. Padahal hatinya, situ sebabnya, padahal si sehat, entah mana jerebu. Padah dengan cikgu, siap dah cikgu bercari.
1: Betul, bukan kerana jerebu kan.
0: Betul.
1: At least adalah ditahu. Tapi nak bila kita bercakap juga tentang IPU hari itu, paling tinggi hari itu di Semarahan.
0: Di Semarahan.
1: 153, diikuti Serian 126, Kuching 93, Miri 89 dan yang lain-lainnya 80 lebih, 70 lebih.
0: Dalam sederhana lah. Sederhana. Awan hijau lah kita. Jadi kita doakan semoga terus surut lah jerebu kita tu, yang memudahkan semua aktiviti dan pergerakan kita. Okeylah. Berbalik kepada komen kita hari tu, Lin. Hal-hal ngaji tu. Bila kita cerita hal ngaji tu, sonok sebenarnya berkongsi. Pengalaman bila hal-hal ngaji zaman kecil mari. Rosli pun ada cerita je juga. Kami ngaji dengan Allahyarham Nek Bujang, bapak kepada Zaidi Bujang. So you can imagine gini suaranya, lantang. Baik Nek Bujang, sepatutnya kita sedekah dengannya. Nya sedekah balik 50 sen sehari. Caranya nak nyuruh kami tolong semangat ngaji hari-hari, jalan kaki pergi rumahnya. Make tudung spot. Apa make tudung spot? Dalam perjalanan nak agak di Nek Bujangnya akan akan ada nenek lain yang nunggu depan rumah. Nya mau sedekah duit dengan kami orang Al-Fatihah. Nenek-nenek yang baik hatinya. Sebenarnya nak menggalakkan kita sentiasa ngaji.
1: Ada rasa kita nak ngaji. Baik, kita ada Irwandi Sulhi. Kenangan saya dapat dilupa masa belajar ngaji dulu, asal muka kami dengan kawan turun, mesti guru ngaji kami lepas bagi tali pinggang.
0: Apa kau?
1: Lepas bagi tali pinggang kami dua, katanya barulah start ngaji. Ya, mudah kita dua tak mancai.
0: Tak, memang kaki escape tu.
1: Okey, kita ada Jamila Johnny Mai. Teringat kisah ngaji dulu, kau best topik pagi tu. Katanya guru nyuruh maca kau tiga hingga apa tu, ulang dan ulang lagi. Dolok-dolok lah. Kini tu kami orang best saya katanya bila dah berumur, rindu katanya tambahan guru ngaji. Kami orang ngajar penuh dengan gurau senda, dalam lembut tapi tegas. Si boleh salah sebutan. Terima kasih Dayang Masita.
0: Okey, kita dah sujamia di situ. Guru ngaji kami masa kecil arwah Haji Guru Yak dan arwah guru jariah Anong. Kakak kami masa ngajar nyanang bisin. Bila kami si papa pandai dikepung kerotan dalam rumah. Alhamdulillah lah, tanya sampai kini pandai dari penamatik mahadam dah aku an kan dah katam lah. Al-Fatihah udus sidaknya.
1: Pasu Oma menonton. Baik, kita juga ada perkongsian daripada Nani-Nani. Kacak topik pagi tok katanya. Kenapa ni? Pengalaman ngaji Quran zaman kami kecil dulu, kami ngaji Quran dengan seorang guru ngaji kami tiga beradik. Ngaji mula-mula kami tiga ngaji nang seronok katanya. Apa katanya madah? Apabila salah baca Quran, terus guru madah. Kita tiga tu mau ngaji mau main. Kata guru tu, jangan main-main ngaji. Betul kata guru kami tiga tu. Lalu kami tiga nangis. Lalu dah lepas yang ngaji katanya, bila dah pulang kata kami tiga, bawa dalwoha guru. Kita dia anaknya. Yang kami tak sempat lupa, kami tiga beradik dengan anak guru bawa dah luar. Mun kami ingat katanya, kisah ngaji Quran senyum-senyum. Lagi kecil ba, nak macam-macam.
0: Kita tu amulatnya rasa kuat ya kecil. Kuat melawan.
1: Kemain ne. Kurang ngajar.
0: Nak ngajar balik. Nak kau makan ni. Okeylah. Tu sama ini Nelly ni. Selamat pagi Sarawak. #geng pagi kita.

0: Ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Kek lapis? Hah, pula lah mun kita si tahu apa ya kek lapis Sarawak. Kek lapis tu bukan aja didang masa yang kaya, tapi dah jadi buah tangan kepada para pelancong yang datang ke Sarawak. Ah, jangan lupa ya, mun kek lapis ya jadi buah tangan.
2: Selamat pagi Sarawak, jadi buah hati kita.

0: Baik, kita nak sambung lagi antara beberapa komen sebelum kita menutup tirai. Selamat pagi Sarawak edisi pagi Khamis tu. Kita ada Kak Min di situ. Cikgu ngaji pertama kami arwah bonda kami. Arwah ngajar, ngeja dan kenal huruf ajak. Cikgu ngaji kami, kami mak saudara, bapak saudara kami gawuk yang ngajar. Lari si bau ngaji dengannya. Last cikgu ngaji arwah Haji Awang Mat dapat naik Al-Quran. Selepas ngaji tena nolong ambil air isi dalam tembayan pakai masuk kaki. Kami orang pun hadiah untuk cikgu ngaji setiap bulan ngembak minyak tanah sebotol aja pakai ngisi dalam pelita. Era 80-an banyak rumah ada karan. Dulu cikgu ngaji nang ada buluh rotan panjang. Kami si pernah kena tapi geng lelaki nang tahu kena ada. Alhamdulillah ya, untuk arwah ceria kita nak dikonti. Terima kasih Kak Min.
1: Okey, kita ada Nurpina Ahmad. Cerita pagi tu masa ngaji kecil dulu mari orang pertama ngajar kami dua abang mek ngaji adalah anjang laki kami. Mun anjang mek dah megang rotan ya. Dia ajar si masuk-masuk katanya lalu tunduk pala nang si mau angkat-angkat lagi katanya mada. Lom daknya ngentak atas lantai ki. Makin tunduk pala arum bulat semadi nak nungkup muka ke muka Adam katanya. Tapi alhamdulillah lah sampai kini ingat apa betul nak diajarnya.
0: Okey, kita dah bawa-bawa jadi situ. Kami di kampung cuaca panas kami dulu. Dulu mari pergi ngaji sama dengan kawan-kawan di rumah bapak saudara kami. Amun kita datang awal ngaji disuruh nyuci tapak mangkuk dulu baru ngaji. Pasti suruh nyapu sampah lepas ngaji. Pengalaman siapa dapat dilupa disuruh cikgu ngaji kita cuci kain baju di telaga air dekat kubur dan saya dapat dilupa masa ya katanya mana nang saya dapat air tahun 1979 lama nama saya.
1: Alright, Azalina, Azalina Putih dah
0: belum
1: ah yang ada best topic tu katanya lalu terkenang kami dulu berguru dengan arwah nenek kami pun ada tunggal kami seorang sige katanya best ngenang hal ngaji ya berebut nombor satu makanya ada orang tak ngaji katanya berebut juga katanya zaman kami marek DJ selagi si nyapal si lancar si akan beralih ngajinya. Betul. Bila dah kata orang tadi pat muka adam ya apa nama kita ngelak ikhra kasi akan kau dapat ikhra dua lagi selagi kau nak satu yang belum ada. Bila belajar tajwid di sekolah lainnya cerita
0: lain betul
1: kawan-kawan bah kakak Madlin
0: malah ngulangnya aja, dia gaya oh.
1: Lin ya sebelah awak gitu. Nang kami nyaman nama Madlin dia aja.
0: Ada macam-macam cerita kita bila kita ngimbau balik sebenarnya kisah kita tu ngaji ke kecil. Sebenarnya tu adalah salah satu cara untuk pramatik kita nak cepat pandai satu salah satu cepat kita nak belajar daripada guru-guru yang mungkin sebelum tu memang tegas cara ngajarnya tapi sebenarnya niatnya cikgu kita tu adalah untuk kita pandai ngaji.
1: Benar. Macam saudara Azaz kita pun bukan calang-calang. Bapak saudaranya. Azaz. Humble sungguh dia.
0: Siapa? Ada seseorang paduhal lo.
1: Okey lah, apa pun kita nak simpulkan untuk pagi tu yang mana ialah bila kita bercakap berkenaan dengan topik kita tu ngaji ialah kata konteks kenangan kita adapun pengalaman belajar ngaji zaman kanak-kanak satu pengalaman yang bernilai pengaruh besarnya pada pembentukan diri seseorang.
0: Betul.
1: Walaupun proses belajar tak kadang-kadang melibatkan kesukaran rasa takut keperluan nak ulang bacaan berkali-kali.
0: Betul.
1: Pengalamannya lah ngajar kita disiplin, emosi, akhlak. Jadi guru ngaji dan ibu bapa main peranan penting dah dalam bimbing kanak-kanak supaya mengenali Al-Quran, memahami kepentingan pendidikan agama dari awal dan pada masa yang sama pengalaman bersama rakan-rakan, suasana kelas ngaji turut meninggalkan kenangan yang sukar untuk dilupakan.
0: Betul. Okey, itu dah antara tajuk kita yang nak kongsikan untuk hari itulah. Jadi insyaAllah hari Ahad kelak kita akan bertemu lagi. Kita akan bertemu lagi untuk dalam santai aja macam biasa.
1: Betul. Okay. Dan insyaAllah jumpa lagi bersama dengan Andy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag game pagi kita.
0: Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Cabang gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
0: Info Ekspresi.
2: Berbeza budaya,
3: berbeza tradisi,
2: berbeza cita rasa.
3: Namun semuanya menyatukan kita.
2: Dari adat dan warisan
3: hingga kejuadah yang menggamit selera.
2: Dari busana penuh pesona
3: hingga seni yang mencerminkan identiti dan kreativiti.
2: Semuanya terangkum dalam Silang Budaya. Kenali budaya,
3: hayati tradisi,
2: rasai keunikan makanan,
3: tampil bergaya dengan fashion warisan,
2: dan santuni dunia seni yang penuh warna-warni.
3: Silang budaya. Budaya
2: menyelusuri kepelbagaian budaya,
3: tradisi,
2: makanan,
3: fashion,
2: dan seni setiap Sabtu dan Ahad
3: bermula pukul 3.15 petang.
2: Silang budaya, budaya hanya di Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam, Semantan. Di Semantan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lewati. Pantai Semantan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Semako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom tengoklah mewang di Semantan tu. Best eh? Sarawak FM, Sehati Sejiwa, 88.9 di Semantan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Dunia 10 Pagi. Amerika Syarikat mencadangkan aset kerajaan Rusia yang dibekukan dipindahkan ke entiti kewangan baru di bawah pengawasan Washington. Menurut laporan Financial Times, cadangan itu dikemukakan utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner. Bagaimanapun, wakil Eropah menolak cadangan itu yang melibatkan aset bernilai kira-kira 260 bilion euro, kebanyakannya di Kesatuan Eropah. Cadangan berkenaan ditolak kerana ia menimbulkan persoalan mengenai pendekatan Washington terhadap Moskow. 8 negeri di Amerika memfailkan saman terhadap OpenAI atas dakwaan ChatGPT membahayakan kanak-kanak dan mengelirukan ibu bapa mengenai aspek keselamatannya. Menurut Peguam Negara Iowa, Brenna Bird, OpenAI berbohong kepada penduduk Iowa di sebalik tindakan promosi ChatGPT sebagai platform yang selamat, sedangkan chatbot itu berpura-pura menjadi rakan kepada pengguna. Negeri lain yang turut serta dalam saman itu antaranya Kansas, Nebraska dan West Virginia. Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Dalam pada itu, Arab Saudi merancang meneruskan Forum Inisiatif Pelaburan Masa Depan di Riyadh dari 26 hingga 29 Oktober ini, meskipun berdepan ancaman serangan Houthi. Menurut sumber diplomatik, penganjur menawarkan penyertaan secara fizikal dan maya, selain laluan perjalanan alternatif bagi peserta antarabangsa. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard, pertubuhan maritim antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. Seramai 2,027 pesakit di Gaza meninggal dunia ketika menunggu rawatan dan pemindahan perubatan susulan penutupan pintu sempadan serta sekatan bekalan perubatan oleh Israel. Pengarah Bantuan Perubatan Gaza Mahmud Abu Afash mendedahkan lebih 21,000 pesakit memerlukan pemindahan perubatan. Namun, tiada pesakit dibawa keluar melalui Rafah dalam tempoh beberapa hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, 4 terkorban dalam serangan tentera rejim Israel di Gaza pada Rabu. Jurucakap Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal memaklumkan, 2 lelaki maut apabila sebuah kenderaan diserang berhampiran Khan Yunis, manakala 2 lagi mangsa dalam serangan udara menyasarkan pangsapuri di Gaza City. Di Republik Demokratik Kongo, 4,410 orang terkorban akibat wabak Ebola. Daripada 9,144 kes jangkitan dilaporkan. Menurut pihak berkuasa kesihatan, usaha mengawal wabak berdepan cabaran kerana belum ada vaksin khusus atau rawatan bersasar bagi strain Bundibugyo. Susulan ketegangan berterusan di Asia Barat, kejohanan tenis jemputan Sek King Slam di Arab Saudi yang dijadual berlangsung pada 21 hingga 24 Oktober ini ditangguhkan. Berusi pihak berkuasa hiburan Am Arab Saudi, Turki Al-Sheikh berkata, ia ditunda ke 27 hingga 30 Disember atas faktor logistik. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Didier Drogba, Ousmane Dembele dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi 2 gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Ek-Liuch pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Las 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Kumas. Sementara itu, Real Madrid menang 4-3 ke atas Roma. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Amalkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
2: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
2: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Israfm dan Miri FM.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.15 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang sedang menyaksikan kami secara langsung menerusi penstriman Facebook Israfm. Dan insyaAllah dari sekarang anda bertemankan saya Azaz Azmi hingga pada pukul 2 petang kelak. Dan seperti biasa, hari Khamis kita akan bersama rakan kita di Miri FM, Syaz dan juga Leo di Miri FM. Assalamualaikum, selamat pagi Syaz dan Leo.
2: Selamat pagi.
1: Ya, apa khabar?
2: Sihat, alhamdulillah.
1: Ceria pagi tu, ha?
2: Alhamdulillah. Okay. Azaz, apa khabar?
1: Saya sihat. Dah sempat bersarapan teh Syaz dan juga Leo?
2: Sudah.
1: Makan apa teh?
3: Kami kopi dengan biskut ya.
1: Biskut aja. Syaz teh apa teh cerita?
2: Ya, diet. Kami si diet, Azaz. Kami kopi dengan mie kolok.
1: Saya teh Ramadan nak mun makanan apa Ramadan mesti demam ataupun si sihat. Makanan apa ya?
3: Bubur.
1: Tapi si lah benda si lah sihat ni nak. Mun bubur dipadu dengan ikan masin long. Apa ceritanya? Tapi nak bubur tu hanya kenyang kejap je kau. Lepas ialah pukul 11.12 lah startnya. Pukul agama
3: lapar badi. Dah bunyi dah. Bunyinya.
1: Okey.
3: Patutlah Azaz semakin sihat dengan mana enggak?
1: Ya, sihat kah? Alhamdulillah. Senangga Syaz dengan Leo pun nak maintain orangnya. Kita tiga maintain.
2: Alhamdulillah.
1: Maintain rupa, maintain badan, maintain usia. Harus gitu.
3: Umur sekadar rupa.
1: Sekadar rupa. Okey. Macam mana keadaan cuaca di Miri, Syaz dan juga Leo?
2: Miri, alhamdulillah kami baru dah tengok dari pukul 10 teh cerah. Alhamdulillah.
1: Sama di Kuching pun kalau kita nangka keadaan di luar ni tadi cerah. Ramalan cuaca pun di sekitar Kuching cerah. Ramadan panas pada sebelah pagi tu. Okey, sebelum kita bersama dengan info kita, pengisian kita dan juga kita nak menyapa rakan-rakan di Facebook Surah FM dan juga Miri FM, kita nak berhibur pembuka tirai kita dengan lagu yang disiarkan dari Miri FM. Silakan Leo dan juga Syaz.
3: Okey, lagu yang dah dipilih khas oleh Gemin Dua. Okey, Conflict of Interest. KOI Mahar Dika.
1: Ya. Yeah.
3: Okey, jom layan di Info Ekspresi Miri FM, Sarawak FM.

0: Ya Mahadika, ya. Menghiasi info SPC kita.
1: Ya, bersemangat saya dengan lagunya Ate.
0: Memang.
1: Saya pun sampai bila bersemangatnya saya terus tukar lagu saya yang berikutnya kata.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Rentaknya kena sama Ramadah.
2: Oh. Ada lawan lah tak Zan?
1: Kena lawan lah. Biar seragam Ramadah nak. Oh. Okey, kita pun sedang maklum lah keadaan cuaca yang berjerebu di seluruh Malaysia tu. Kalau kita cek parti APIMS nak di sekitar Sarawak tu, dua kawasan yang masih lagi dalam keadaan tidak sihat statusnya, iaitu di Semarahan dengan indeks pencemar udaranya adalah 153 dan juga di Serian 121. Kedua-dua kawasan di Semarahan dan juga Serian masih lagi dalam status indeks pencemar udaranya tidak sihat lah. Jadi kepada rakan-rakan kita yang berada di kawasan yang telah dinyatakan tadi, harap Ramadan apa sentiasa berpada-pada ketika melakukan aktiviti di luar lah ya. Syata juga Leo.
0: Ya, betul tu. Ya. Di Miri sebenarnya masih sederhana.
1: Ya.
0: UPU-nya setakat tu 80.
1: Ya, di Kuching 93.
0: 93.
1: 93. Alhamdulillah lah, kita harapkan agaknya turun lagi. Iyalah. Okey, Syaz dan juga Leo. Sebelum kita nak kongsikan info dari rakan kita di Miri, kita pun ingin mewawarkan jugalah kepada semua pendengar kita tu. Jangan lupa yang masih lagi berlangsung bermula dari 12 Oktober yang lepas hinggalah 21 Oktober ialah mesyuarat kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19. Jadi kami di Serafim menyiarkan berita dengan intipatinya berkaitan tentang mesyuarat kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19 pada berita 6 pagi dan juga 6 petang ya. Jadi jangan lupa untuk mendapatkan info terkini berkaitan dengan Dewan Undangan Negeri Sarawak untuk mesyuarat keduanya yang ke-19 lah pada berita 6 pagi dan juga 6 petang. Okey. Kita nak kembali bersama dengan Syaz dan juga Leo dengan aktiviti. Silakan.
0: Okey, terima kasih Zan. Okey, info pertama tu Syaz dan Azaz. Okey, tu pasukan K-11 dari SMK Long Badian Sarawak muncul juara pertandingan Petro Science Tech for All 2026 menerusi inovasi Smart Object Recycling Technology ataupun SORT, iaitu sistem pengasingan sisa secara automatik menggunakan kecerdasan buatan AI. Dan pertandingan itu berlangsung selama 2 hari dalam bulan Oktober yang diadakan di Petro Science The Discovery Center Kuala Lumpur. Dan pasukan itu telah dibimbing oleh Cikgu Teo Kim Guan dan berjaya membawa pulang hadiah wang tunai RM3,500.
1: Oh, tahniah.
0: Sijil serta barangan eksklusif Petro Science. Dan juga program tu melibatkan Petro Science, Kementerian Pendidikan Malaysia, seramai 40 murid dan 20 guru daripada 10 sekolah komuniti, orang asli dan peribumi di Johor, Kelantan, Pahang, Selangor, Sabah dan Sarawak. Dan AOP itu bertindak sebagai penaja utama, manakala Hibiscus Petroleum sebagai penaja platinum. Dan untuk makluman juga, pertandingan itu bertujuan menggalakkan murid-murid yang minat terhadap bidang STEM, memperkasakan kreativiti dan inovasi serta meningkatkan kesedaran serta kelestarian alam sekitar tu Zaz.
1: Ada info kah sekolah dari sini tak kah?
0: Dari SPK Long Bedian.
1: Oh, Long Bedian. Tahniah lah kepada cikgu dan juga para pelajarnya dan semua yang terlibat lah di SK Long Bedian. Di sini tempat Long Bedian tu.
2: Ya, belah-belah kawasan belah Mulu Nun.
1: Mulu dekat Mulu.
2: Long Lamah ke atas lah.
0: Long Lamah.
1: Syaz dan Leo asyik nak pergi ke Long Bedian ke?
2: Belum.
1: Belum lagi.
0: Kami belum sampai ke Long Bedian. Kan masa PRU kami yang handle ataupun melapor dari sini nak. Kami cuma sampai di Long Lamah aja.
1: Oh, Long Lamah. Long Lama saya pernah pergi.
0: Long Lama pastinya jauh juga dari Long Lama sampai ke SMK Long Bedian tu.
1: Mungkin kepada orang ramai yang si tahu lah mun kawasan Long Long tu nak. Kebanyakannya kawasan tanah tinggi nak lah Leo.
2: Betul.
1: Tanah tinggi tempatnya sejuk.
0: Sejuk airnya, sejuk ciru airnya.
1: Oh, si perlu pakai appetizer ko airnya. Si
2: dah sejuk dah. Airnya dah sejuk. Mulut mandi pukul 11 masih sejuk jo air.
1: Ayolah. Satu kenangan kepada saya lah Syaz dan juga Leo pergi ke kawasan Long Long tu. Tu waktu saya bertugas di Limbang dulu.
2: Oh.
1: Jadi kita pun ada pergi-pergi ke kawasan Long Long nak. Mun kawasan Long tu semuanya tanah tinggi, Omada, tempat yang gunung, bukit dan sebagainya. Pemandangannya cukup menarik. Yang masih saya bayang-bayang tu Syaz dan juga Leo. Apabila kita melalui kawasan berkenaan, kita dapat di lembah-lembahnya ada perkampungan kan. Memang kacak tempatnya.
0: Memang kacak. Pagi-pagi jangan mandi. Memang Omada kena mandi air apa? Air petais.
1: Ya, latte. Air mineral si perlukan dalam petais.
2: Oh, benar.
0: Tangan-tangan menjalam air.
1: Makin gel badan. Okey, ya, satu info. Ya, insyaAllah lepas tu kita akan kongsikan lagi info dari Miri. Jom kita nak menyapa rakan-rakan kita di Miri FM dan juga Sarawak FM. Dua dari sana, dua dari Hasra FM. Silakan di Miri FM.
2: Di Miri kita ada Rashidah Eddy tu. Nyamada selalam pagi terindah. Wah, mestilah terindah. Kita kongsi info.

0: Ini ako. Ni na ni ko ni kanta ada ini kita. Kelak-kelak dengan tu nya lah. Okey, saya nak bacakan satu info dari Serai FM terlebih dahulu. Mm-hmm. Ini daripada Amran Saili. Amran Saili tu nya mengucapkan selamat pagi dan juga selamat tengah hari kepada semua kekawan. Mm. Okey, satu lagi rakan kita dari Miri FM, silakan.
1: Ya, tu di TikTok Mir FM tu ya. Dah kami dah setnya tu. Apa tu Iba Vincent. Sebab selamat pagi DJ dari Sibujaya, DJ minta DJ putarkan lagu Bapa Smali dari Reza Reho katanya. Minta lagu semuanya. Dan ada yang lain kami dah situ.
2: Kami dah sedap
0: je. Hai semua.
1: dari Bintulu, dari Sibu, dari Seriaman pun ada.
0: Ya.
1: Kami dah.
0: Ya. Saya pun ingin menyapa rakan kita di Serai FM tu daripada Rosina Francis. Apa khabar DJ-DJ semuanya dan juga untuk semua pendengar. Terima kasih DJ. Sama-sama. Ya, antara yang sempat kita kongsikan bersama. Lepas tu kita akan kongsikan lagi kerana waktu sekarang menghampiri 10.30 minit pagi dan sebagaimana yang telah janjikan tadi, kali lagu yang pertama tadi dari Miri, apa tajuknya tadi Leo dan juga Syaz?
1: Mahandika.
0: Mahandika. Yang tu lagu Orang Putih. Lagu Orang Putih. Tapi rentaknya saya suka lah. Lebih kurang lah. Kita bersama dengan Linkin Park dengan lagunya In The End. Kita berhibur seketika.

0: 1% je lah Omada. Simpan lah tenaga kita. Takut dah penghujungnya kelak, saya dah tenaga lagi. Nak om?
1: Sip-sipkan. Sip-sipkan.
0: Ya, ya Omada nak ukur baju atas badan sendiri. Tu dia. Okey, Saz dan juga Leo.
2: Okey. Tau si info lah Tok Azhar. Ya,
0: silakan.
2: Okey, mu tadi Leo ceritanya tentang long bedian. Tok, kita masih ambil info-info yang jauh-jauh di hulu-hulu nun. Sekolah jenis kebangsaan Cina ataupun SJKC Chunghua Marudi setidaknya dah meraihkan, baru dah lepas meraihkan ulang tahun ke-100 penubuhannya melalui majlis sambutan yang berlangsung di Dewan Suara Marudi pada hari Sabtu yang lalu. Jadi majlis bersejarah itu dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Penguan Mangil, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak merangkap Adun Marudi yang mewakili Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing. Jadi sambutan itu menandakan satu abad sumbangan sekolah dalam menyediakan pendidikan dan juga membangunkan masyarakat setempat. Selain daripada ia juga, ia adalah untuk menghargai sumbangan generasi pemimpin sekolah, guru, ahli lembaga pengurusan, kaki tangan ibu bapa, bekas murid dan juga masyarakat lah yang menyokong pembangunan sekolah tu sepanjang 100 tahun.
3: Satu tahun.
2: Dan dalam ucapannya tu, Nyamadah menekankan lah kepentingan pendidikan berkualiti, pengukuhan asas akademik, pembelajaran digital serta penerapan teknologi kecerdasan buatan AI dalam pendidikan.
0: Kita dengar kata Leo dan juga Syaz nak rata-rata semua aktiviti perancangan yang dilakukan oleh kerajaan dan juga oleh siapa-siapa je lah mesti dikaitkan dengan AI.
1: Lagu AI, semua AI, cara makan orang hidang pun AI juga.
0: Adakah ada hidang AI pakai AI?
1: Ada.
2: Resepi masak pun AI.
0: Mula
2: video.
0: Ya, kecanggihan Ramadan. Dan kita harapkan kepada kita semua tu nak, apabila kita menggunakan AI ya, jangan kita menyalahgunakan lah AI yang berkenaan lah.
1: Betul.
0: Yang pentingnya dapatkan maklumat dari RTM kerana sumber yang sahih.
2: Semestinya.
0: Betul lah nak.
1: Benar.
0: Okey, aktiviti yang kedua dari Miri dan satu juga aktiviti yang boleh saya kongsikan di Kuching tu lah ya. Yang mana pagi tadi pada pukul 8:30 pagi kita telah pun bersama dengan tetamu kita yang mana DJ kita DJ Lin dan juga DJ Andy telah menemubualah Sahibus Sihadah Sahibus Sihadah Datuk Haji Mual bin Haji Suud, iaitu seusaha Majlis Islam Sarawak merangkap pengerusi bersama Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi. Dan sebagai makluman kita bersama lah ya, Kuching akan menjadi tuan rumah sulung Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB yang bermula pada Rabu depan, Khamis depan, iaitu pada 26 Oktober sehingga 29 Oktober ini. Dan seramai 32 peserta mewakili 9 bandaraya ataupun wilayah utama di Borneo akan mengambil bahagian. Dan daripada jumlah berkenaan ya, 17 peserta menyertai kategori tilawah, manakala 15 lagi dalam kategori hafazan. Dan bertemakan Ummah Maju Makmur, penganjurannya bertujuan memperkukuh penghayatan Al-Quran serta ukhuwah Islamiah selain diserikan dengan pelbagai program sampingan. Dan insyaAllah Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka merasmikan majlis berkenaan, manakala penyampaian hadiah bakal disempurnakan oleh Yang Dipertua Negeri Sarawak Tun PH Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Kita memperkatakan tentang Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB yang akan bermula dari 26 hingga 29 Oktober nanti. Okey, 10.38 minit pagi Leo dan juga Syaz. Kita nak menyapa kembali rakan-rakan di Facebook Sri FM dan juga Miri FM. Silakan dari Miri.
1: Okey, di TikTok Miri FM tu siapa tu? Zul Ibrahim katanya selamat pagi, game pagi Miri FM bakal apa? And then Togi OSP namanya O.S.P.
0: Oh,
1: tak apa namanya. Mungkin nama pendeknya. Nya pada Hi GM DJ.
2: Apa nama GM yang kita sih tahu?
1: Maksudnya GM, GM ya. Good morning.
0: Oh, good morning.
2: Good morning.
0: Ingatkan general manager deh.
2: Oh, ya short form dia padu.
1: Kan, kan dia bahasa baru, generasi baru.
0: Bahasa baru lah.
2: Kan generasi si berapa nak baru, Zaz. Jadi kita si berapa faham gila short form macam tu.
0: Kena belajar lah daripada bebek muda kena itu.
1: Kita yang tahu GM dia general manager.
2: General manager. Benar kata kita. Benar.
0: Okay. Tapi nak Leo dan Syaz, banyak-banyak short form nak. Apa yang kita tahu lagi? Bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia yang bahasa-bahasa biak-biak netok lah milenium Muhammadah.
1: Ya, apa kami sebab apa ialah?
2: OOTD.
1: OOTD.
2: Apa nama ya?
0: OOTD. OTW saya tahu. OOTD.
2: Outfit kita. Apa ni? Outfit of the day macam ialah bunyinya ke?
0: Macam OOTW on the way.
2: On the way.
0: Asap.
2: Asap apa teh?
1: As soon as possible.
0: Ya bahasa orang lama.
2: Ya sadu.
1: Kita tu Zaz, kita tu Zaz, macam kita tu golongan kita yang sebaya tu, orang kadang-kadang kita oji.
0: Apa maksudnya?
1: Maksudnya all generation.
0: All generation.
2: Cuba lah OM tak nak all money.
1: OM all money.
0: Tapi nak jangan lupa, walaupun yang Ojina all generation, tapi Om Adah pak ilmu di dadanya penuh.
1: Cia.
2: Okay. Semua Allah dua.
0: Okay, saya nak menyapa rakan kita yang seterusnya tu dari Sarawak FM. Good kata Leo. Okay, Mas Naloso, assalamualaikum, selamat pagi, Azaz, Syaz dan juga Leo. Semoga sihat, dipermudahkan tugasan. Dannya pun dengar radio, walaupun mula kerja rumah awal pagi tadi, seawal subuh katanya berkumandang. Penemannya di rumah. Cuaca panas di Batu Sebelah, syukur Alhamdulillah. Ya, rakan kita iaitu Mas Naloso. Okey, rakan kita dari Miri FM ataupun dari TikTok tu orang, silakan seorang lagi.
2: Di Miri FM kita colek lo dari Facebook tu ada timbul semestinya dari Tawau ucapkan selamat pagi semua rakan-rakan Miri FM selamat bertugas katanya untuk kita semua pagi tu.
0: Dah pergi pernah pergi ke Tawau ke?
2: Belum. Mau juga pergi tapi wish list lo lah.
0: Saya dah pergi dah dulu.
2: Saya share apa? Pengalaman
0: Saya tak banyak tempat pergi. Kerana kan dulu saya pernah bertugas di Limbang. Kan yang jauh. Kena kata je. Tapi rumah apa tu nak? Yang kelakarnya tu nak. Dia nak pergi ke Sabah tu, kita masuk ke negara, kita pergi overseas dulu. Overseas. Faham lah nak. Apa khabar orang Brunei? Boleh ke Lia? Rumah apa jauh perjalanan, luas pemandangan. Dan tempat-tempat yang menarik pun di seluruh Malaysia tu, kita cukup Umar Dapa bersyukur lah. Tapi jangan lupa kita tu masih dalam tahun melawat Malaysia. Jadi mudah dapat ya, kita sama-sama lah jaga kebersihan, jaga keindahan tempat kita. Jangan elakkan lakukan vandalisme di kawasan kita. Mun lagu lama nak, lagu Sudirman yang Umar Dapa kalau pergi Kuala Kubu, tulis nama atas batu. Ya, sama-sama dulu. Tapi yang itu mungkin kita nulis nama dekat batu kat dinding ya, dah nama vandalisme dah.
2: Benar.
1: Zaman kita dulu sih
0: Kerana downloadnya saya dah media sosial. Ya, kena tahu nak. Kita, I've been here danya. Masuk lah Facebook, TikTok. Berbeza dah.
2: Zamannya, nak habis cinta lah nyatanya.
0: Wah, terbunyi, tergunung. Tulis nama ke pokok.
1: Azaz macam benar tu. Kan.
0: Si pernah. Saya budak baik. Lio pernah, saya tahu.
1: Si benar.
0: Okey, kita nak berhibur kembali dengan rakan kita di Miri FM. Silakan Leo dan Syaz dengan lagunya.
1: Okey, lagu seterusnya lagu yang boleh dikatakan lama juga. Okey, mungkin kita dengar pun tahu je lagu tu. Okey, kita berhibur dengan kumpulan Soviet Mara Bahaya.

0: Ya, itu dia daripada Linkin Park dengan lagunya In The End. Kalau kita terjemahkan Syaz dan juga Leo, In The End tu maksudnya pada penghujungnya, macam-macam ya juga.
1: Kita belum berhujung lagi.
0: Belum hujungnya lagi. Jadi, Omadah Patin nak kesimpulannya nak apabila kita melakukan sesuatu ya, janganlah

0: Mahabahaya
1: Bolshovi. Zaman kita tu dulu.
0: Saya dengar lagu tu Leo, saya terbayang filem. Too Fast and Too Furious.
1: Zaman kita.
2: Lain bunyi je kena.
0: Tapi saya nanya lah, secara peribadi lah kepada Leo dan juga Syaz nak, banyak-banyak filem ke apa nak, drama ke filem ke, sikira lah filem dari Malaysia ke, drama dari Malaysia ke, luar negara nak, yang filem ataupun drama yang diingati oleh Leo dan juga Syaz.
1: Okay, macam Leo memang dia minat sikit cerita. Tajuknya So.
0: S-O?
1: S-A-W.
2: S-A-W.
0: Oh, So. Gegaji.
1: Gegaji.
0: Filem seram. Thriller.
1: Thrillernya diarahkan oleh seorang director luar negara. Asalnya dari Sarawak.
0: Dari Sarawak kan?
1: Yes, James Subat.
0: Yes. Apa khabar, James? Ya, macam yang dengar. Dia tahu nak yang muka RTM Klik?
2: Mana.
0: Tapi Mun Syaz, filem apa dia suka?
2: Kami dapat move on dari dulu sampai kini tu Airwolf.
0: Airwolf. Airwolf? Ya, drama nak? Siri.
2: Si silapnya dulu. Tapi Mun filem gerak-gerak khas.
0: Gerak-gerak khas.
2: Ada kan?
0: Ada. Macam saya tu nak, saya suka nangga cerita entu.
2: Kira-kira kami sebut kelak si habis sejam kelak.
0: Saya tu suka nangga cerita apa mun saya muka filem ke apa nak. Bukan antun ni pun. Saya suka nangga zombie dari luar negara nak, ambuteh ke Korea. Korea ada dua, Jepun ada dua. Saya layap je nangga. Rumah saya suka nangga. Tapi mun nak nangga pun saya pastikan anak-anak si nangga lah waktu yang lagi kecil nak.
2: Ya, kita asyik kami sebenarnya dulu lah sampai kami kena tegur big boss kami di rumah ya. Sun ball ya tek kami suka nangka apa lek nak. Sun ball
0: apa benda ya.
2: Udah jangan disebut datangnya kelak. Geng-geng sidak Suzana, geng-geng yang
1: kenal lah.
2: Jangan disebut Sun
0: ball. Tapi filem Indonesia lama-lama dulu memang banyak terkenal kau.
1: Memang
0: ada filem. Bukan setakat filem Indonesia, filem Malaysia pun ada. Yang ada petik yang saya ingat petik yang cerita seram macam ialah saya ingat No Kumalasari.
2: Tahu tak? Benar.
0: Dengan matanya bulat tak ya? Matanya bulat. Macam ya.
2: Benar.
0: Okey, ya cerita pasal filem. Okey, kerana kita dah masa tu berbakikan 10 minit lagi lagu terakhir dari Strike Fan, lagu punya 3 minit lebih ya tu. Okey, ya cerita pasal filem ataupun drama. Saya nak tanya tempat lokasi. Sekiralah di Miri ke di mana-mana ajalah yang tempat yang si akan dilupakan. Mungkin kita orang nangga berkenan dengan tempat ya ke sekiralah di sini aja Mun Syaz dengan Leo sini.
1: Mun kami Melaka.
0: Melaka.
1: Famosa.
0: Kawasan segitiga yang kawasan zon merah ialah.
1: Zon merah. Memang saya dapat dilupakan sebab kami membesar sinun dari kecil sampai membujang. Kami nanggarnya pun proses kemajuannya. Sampailah ke itu nya macam dari Padang Membol. Saya dah padang gila itu.
0: Terbawa
1: makan dah.
0: Saya pun mun saya kenang kembali lah apa dia cerita pasal ada kaitan dengan Leo tu lah. Waktu yang saya tinggal di Kuala Lumpur di KL, kata orang. Waktu saya bekerja di Wisma Central Jalan Ampang lah. Karena waktu saya bekerja di SIA baru pembinaan KLCC. Karena saya kerja di Wisma Central Jalan Ampang tu, di belakangnya adalah KLCC. Jadi waktu pembinaannya banyak-banyak prosesnya lah daripada permulaannya sampailahnya KLCC ya siap ya Leo dengan Syaz. Ya kenangan lah kerana saya dapat menyaksikan, alhamdulillah lah menyaksikan Omar Dahpa proses pembangunan Petronas Twin Tower ya lah Omar Dah. Kebanggaan kita.
2: Kita orang tua tanya kami si dapat lupakan Terengganu.
0: Terengganu
2: kita sebab time kami pergi ya masa orang Litua di Langkawi, roadnya road tuanya di Terengganu, Kuala Terengganu. Bila kami pergi ke bandar Kuala Terengganu, kami jadi macam pelik tak saya. Macam macam tahun tu, tahun kini tu dah banyak perubahan kan. Zamannya dulu nya bandarnya Kuala Terengganunya comel aja. Di siar balai polisnya, di siar balai bombanya. Lepas siar sikit ke kami macam kena kejutan budaya. Banyaknya beca. Lepas siar kami kesian, kami simak naik beca ya, sebab orang tua semua kesian kami nyuruhnya berkayu.
0: Banyak beca kah di Kuala Terengganu ya? Sengahkan di Melaka saja.
2: Ada beca. Lepas siar sidaknya akan bertete sidaknya dekat Pasar Payang. Tapi kini tu kan dah direnovasi sidaknya baru. Lebih kacak
0: dah modern lah.
2: Tempat yang lebih besar.
0: Kalau pasar apa tu payangnya nak kebanyakan yang ada apa tu jual-jualannya pun cukup menarik lah. Mun nak cari baju batik di sini.
2: Benar, murah-murah. Kain-kain ibu kira lah mun perempuan mak-mak tu jangan timbak ke sia.
0: Bukan di jalan
2: bertambah kagum.
0: Bukan di jalan ta kajak kain.
2: Jalan ta ada juga. Batik kan batik Terengganu homemade kan kacak.
0: Memang. Kalau kita pergi tempat apa pengusahaan ataupun membuat batiknya, kadang-kadang kita pun boleh belajar cara membuat batiknya lah. Tapi kita rasanya di Sarawak tu, kalau kita pergi ke kampung budaya, ke Sarawak Cultural Village pun ada pot untuk membuat kain batik lah. Saya terbayang dengan salah seorang artis kita yang dulunya pengusaha lah. Itu saya dah lama dah sibuk pergi dah. Sapa Gapa, dia pun mula kain batik di sini.
2: Jadi sini
0: ada dua. Apa khabar Pan Sapa?
1: Abang Sapa.
2: Kami belum pergi pergi apa kampung budaya ya.
0: Pergilah, mohon pergi ke Kuching. InsyaAllah. Banyak tempat yang kita belum pergi kok sebenarnya. Menekut usia kita yang masih muda tu nak.
2: Benar. Ibu pada macam ya kita Azaz. Maka kita pun HQ ya sebelahnya museum tak nak.
0: Museum Borneo.
2: Melimpas saja.
0: Melimpas saja kita. Saya pun belum pernah pergi lagi. Saya pun belum pernah pergi kau. Benar Syaz.
2: Benar.
0: Belum.
2: Museum banyak-banyak di Kuching. Kami pergi museum apa yang dekat waterfront? Museum Cina.
0: Museum Cina.
2: Ia kami pernah masuk sia.
0: Saya pernah masuk sia. Tapi Museum Borneo saya belum berkesempatan lagi lah. Tapi pernah lah minggu lepas dibawa oleh Corina, siapa lagi Azri, makan di sini, breakfast di cafe di sini.
1: Di luar je lah.
0: Sama bangunan, sama bangunan, di dibahnya. Yang mana Mikolok sia?
2: Tak macam ada bunyi nyuruh-nyuruh pergi sia.
0: Boleh lah. Mun Syaz dengan Leo pergi ke Kuching lah nak. Kita breakfast di sini.
2: Boleh.
0: Okey, berbakikan 2 minit lagi sebelum lagu terakhir. Kerana saya pun tukar lagu lagi ikut rentak dari Miri ya, dengan vokal artisnya. Siapa ke artisnya kejap lagi lah. Kita nak menyapa rakan-rakan kita seterusnya. Berbakikan 2 minit, silakan. Miri FM.
2: Okey, di FB ada Michael David Protasi yang mau minta putar lagu Aku No Pencen dari Cikgu David. Kami si tahu tu apa lagu Bidayuh kami rasa tu. Ya, yang tadi sikit lagi Rita Philip di Kapit sidaknya mendengarkan kita tiga pagi tu.
0: Hai Kapit.
2: Hai orang Kapit.
1: Maksudnya kita tu didengar di seluruh pelosok negara.
0: Oh, yalah teh. Okey, saya pun nak menyapa rakan kita dari sini tu, dari Kuching lah, Nuraini Amrin tu, nya di Kampung Pinang Jawa, Mendung kejap bercahaya terang. Salam untuk semua sahabat dan satu lagi daripada Nani. Salamnya untuk ibu-ibu yang gago di dapur pada waktu tu, semoga sihat walafiat hendaknya, dan juga buat DJ-DJ pada seluruh pagi tu, semoga buat yang terbaik, sihat walafiat lah. Khas kepada Leo, Syaz dan juga Azaz lah di situ. Okey, Leo dan juga Syaz akan bertugas hingga jam
2: 12
0: tengah hari. Dan saya akan bersama rakan di Serai FM Talk, pendengar-pendengar kita, hinggalah pada pukul 2 petang. Dan kita harapkan agar semua pendengar kita akan sentiasa mendengar siaran di Miri FM, di Serai FM. Dan jangan lupa dengar melalui RTM Klik, kerana kita dapat dengar Miri FM, Sibu FM, Sri Aman FM, Limbang FM, dan Serai FM lah kalau di Sarawak tu lah.
2: Benar, jangan lupa juga Azaz, malam tu kami di Sarawak FM untuk layan Sarawak FM 12.30 malam hingga 3 pagi.
0: Alright. Kita jumpa kelak. Kita teruskan dengan lagu terakhir dari Sarawak FM. Ini dia Sofas dengan lagunya Ulala. Bye-bye.

0: perusahaan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra. Baiklah, assalamualaikum dan juga selamat pagi pada anda yang masih lagi setia bersama kami di Seri FM mendengar siaran kami di radio dan juga melalui RTM Klik. Dan juga selamat pagi kepada anda yang menyaksikan saya, Azaz Azmi, menerusi penstreaman Facebook pada waktu itu. Saya masih lagi bersama anda hinggalah pada pukul 2 petang untuk hari itu Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan dengan 4 jam mandil awal 1448 Hijriah. Semoga semuanya ceria-ceria belaka pada hari Khamis itu. Dan insyaAllah lepas tu 11.10 minit pagi kita akan dapat ikuti IC Heart terbitan rakan saya Yati Jaya, manakala 11.20 Jehuraun bersama dengan penerbitnya Nadia Hassani. Sini yang ngembak kita kelak. Selepas tu kita kongsikan bersama dan selepas dua segmen ya, saya akan menyapa rakan-rakan dalam Facebook Strive FM. Kita bersama dengan hiburan kita pada waktu tu.

Luas, ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Ya, itu tadi daripada Aisyah and the Fan Club dengan lagunya Sensation, menghiburkan kita pada detik sekarang menghampiri 11.27 Mei pagi. Apa khabar kita orang semua yang masih lagi setia bersama saya Azaz Azmi dalam ekspresi warnai hari anda hinggalah pada pukul 2 petang kelak bagi hari Tok Khamis 15 Oktober 2026, bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang semua. Kita doakan agar semuanya baik-baik belaka, walaupun kita tahu di sekitar kawasan Sarawak tu ada kawasan yang masih lagi mengalami indeks pencemar udaranya dengan statusnya tidak sihat ya. Dan kalau kita rujuk APIM yang mana dimuat turun ataupun dikemaskinikan pada pukul 11 pagi tadi, yang memaklumkan di sekitar Samarahan dan juga Serian masih lagi berstatus tidak sihat, iaitu Samarahan agak tinggi jugalah, iaitu 153. Jadi kepada kita yang berada di Samarahannya, berhati-hati kerana indeks pencemar udaranya ketok ialah 153. Manakala di Serian juga mencatatkan bacaan tidak sihat, iaitu 118. Di kawasan-kawasan lain di Bumi Kenyalang masih lagi dalam keadaan sihat ataupun baguslah, termasuklah Kuching. Tapi kita doakanlah agar status di Kuching tu waktu tu ialah 94. Kita harapkan agaknya turun lagi mendapat ya hujan. Kalau cerita pasal keadaan panas ataupun hujan, jom kita nak lihat keadaan cuaca yang kita rujuk menerusi Met Malaysia Sarawak dengan pegawainya Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan dari Pejabat Meteorologi Sarawak, yang memaklumkan pada sebelah pagi tu diramalkan ada hujan lah ya di sekitar Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan juga Limbang. Tetapi pada sebelah petangnya diramalkan ribu petir di beberapa tempat termasuk di Kuching, di Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala siada hujan diramalkan di sekitar Mukah dan juga Kapit. Kita harapkan agar hujan pada sebelah petangnya termasuk di Kuching dapat mengurangkan indeks pencemar udaranya termasuk di Kuching, iaitu 94, di Semarahan 153 dan juga di Serian 118, di Sri Aman 81 dan kawasan-kawasan yang lainnya

lagi. Jom kita kongsikan antaranya daripada rakan kita yang berikutnya, iaitu Dayang Hanim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya apa ti? Alhamdulillah hari tu sihat dan cuaca pun cerah. Semoga apa katanya ti? Semoga sihat. Alhamdulillah. Tia nanti bermasak santai lok dengan hiburan. Gi mikir jua apa menu nak dimasak hari tu katanya. Mun ada rakan-rakan kita nak kongsi menu yang sesuai, boleh kongsi. Ni lah tahu Dayang Hanim dapat idea dari saya. Tapi kadang-kadang nak apabila kita mikir makanannya, jangan lupa ada protein dalam ya. Protein yang sihat, contohnya daging ayam tanpa kulit, seterusnya ikan. Ikan pun sesuai sebagai protein kita. Dan mendapat ikan-ikan yang memberikan kesihatan kepada kita lah. Kadang-kadang biak-biak nak anak-anak kita tu, si suka makan ikan. Tapi mungkin ada banyak-banyak jenis ikan ya, ikan yang disukai oleh anak kita. Jadi bolehlah masak. Munanya orang pun si suka makan ikan yang segar-bugar macamnya nak bolehlah kita buatkan ikannya dalam bentuk yang pelbagai. Contohnya fishball, bola ikan, masukkan dalam mi goreng ke, dalam nasi goreng ke, ataupun makanan yang boleh kita kreatifkan berdasarkan cita rasa anak-anak kita. Okey, kita ada dua daripada Syarifah Hanifah, Syed Akil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Sebuyo tu katanya cuaca panas je. Dan salamnya untuk semua sahabat-sahabat di sini je berada, ucapannya. Selamat memasak. Terima kasih banyak Syarifah Hanifah, Syed Akil. Satu lagi daripada Jalimah Jamilah Jonimana Iman. Waalaikumsalam. Salam ceria buat semua sahabat-sahabat yang mengenali. Semoga sukses selalu. Dan akhir sekali, belum lagi berakhir, ada banyak lagi hinggalah pada pukul 2 petang. Kita ada Sarinah binti Boeing ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Selamat mendengar juga lah kepada rakan kita Sarinah binti Boeing dan semua yang mengikuti siaran kami di Sarawak FM pada waktu tu. Okey, kita nak bersama dengan artis yang datang dari negeri jiran kita, dari Sabah. Ini dia, kita ada Renald Guntabit dengan lagunya Lumangat Okudika.

Ada persembahan daripada Real Nut Gun Cabe dengan lagunya Lumangat Oko Dika menghiburkan kita pada detik sekarang 11.35 Mei pagi yang sedang berada di atas sungai. Waktu tu atas sungai apa di bola. Ada yang memadah apa, ngembak perahu, ngembak bot ke, ngembak ferry express ke, ataupun yang mengail pada waktu tu memancing, menjala dan sebagainya. Berhati-hati ya. Kalau di Sarawak tu kita tahulah ada binatang lain dalam sungai ya. Dan kalau kita rujuk petikan akhbar hari tu, saya sebenarnya tertarik dengan satu cerita tu tentang 9 buaya ditangkap dalam operasi terkini di Sungai Baram. Tengok berlaku di Miri tu, yang mana sebanyak 9 ekor buaya berjaya ditangkap dalam operasi terkini di Sungai Baram di Marudi. Dan daripada jumlah ya, 7 berjaya ditangkap kemarin, manakala 2 lagi semalam. Operasi bermula jam 10 pagi kemarin dilaksanakan oleh pasukan pemburu buaya berlesen ya, dengan kerjasama lah Sarawak Forestry Corporation SFC. Jadi operasi yang merupakan sebahagian daripada usaha menguruskan konflik antara manusia dan juga hidupan liar. Dan antara buaya yang ditangkap dalam operasi ya, berukuran antara 2.53 meter dan 5.24 meter panjangnya. Mungkin lebih pada 2-3 meter ya nak. Kadang-kadang kita susah nak meramalkannya. Anggap je panjang pintu ya. Mungkin pintu ya 2.1 meter. 2 meter lah. Tu dah panjangnya berukuran 2.53 meter, hampir 3 meter, dan juga 5.24 meter, hampir 6 meter. Muna cemiana oh. Macam ni ya. Memang panjang. Jadi kesemua buaya ditangkap adalah buaya jantan. Ni buaya betinanya, betapok. Jadi kepada kita semualah, walaupun ada perancangan pihak kerajaan dan sebagainya, pihak berkuasa untuk cuba mengawal konflik antara manusia dan juga haiwan liar tu, seperti yang saya nyatakan tadi tentang buaya. Jadi yang mungkin nak ada perancangan lah, nak pergi ke sungai ke, ke jeram dan sebagainya yang ada hidupan liar ya, berhati-hati, pandang-pandang, jeling-jeling, malang si berbau. Okey, saya nak menyapa rakan kita yang seterusnya. Kita ada rakan kita, iaitu siapa lagi yang belum saya kongsikan bersama. Ada yang meraihkan ulang tahunnya hari tu, Tek. Siapa tu, Tek? Rahimah Lo Abdullah yang ada ucapannya, Tek. Happy birthday to me today. Oh, tedahnya Lo. Oh, apa khabar Rahimah Lo Abdullah? Saya dah orang nak mengucap birthday padanya ko. Tapi kita pun nak ucapkan happy birthday lah kepada Rahimah Lo Abdullah. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan juga senang bersama dengan mereka yang tersayang. Seterusnya kita ada Ina SN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan urusan pada hari itu. Lagi daripada Salma Maruf. Waalaikumsalam. Cuaca di Oyak Muka Sarawak pagi itu alhamdulillah baik-baik jak katanya. Hujan panas hari itu you katanya. Nya santai sambil tersenyum dengan cerita DJ di radio Sarawak FM. Dan paginya buat cucunya. Siapa ya? Cica Tia Juna yang berada di Bintulu di Bainun. Dan selamat pagi buat semua warga bumi. Sentiasa sihat selalu dan senyum selalu. Ya, antara yang sempat saya kongsikan, kelak kita bacakan lagi. Ini dia daripada Amar Haikal, Gila Bayang.

Itu dia Wan dengan lagunya Bossa Nova membawa kita pada detik sekarang menghampiri 11.46 Mami pagi, selamat pagi semuanya. Dan jangan lupa ya, berita ringkas RFM akan kami siarkan pada pukul 12 tengah hari kelak. Cerita pasal berita tu, banyak info yang boleh kita kongsikan, khasnya kepada kita orang yang ingin mendapatkan berita ataupun info terkini di seluruh bumi Kenyalang ataupun di seluruh Malaysia tu. Jadi jangan lupa berita yang akan kami siarkan setiap jam pada siaran di Surat FM 6 pagi hinggalah pada pukul 12 tengah malamnya kelak. Okey, mungkin ada yang perancangan nak keluar menjamu selera sebentar lagi bersama dengan rakan ataupun ahli keluarga, dan juga sedang memikirkan minuman apa yang sesuai, minuman apa yang orang madah apa sihat untuk diri kita lah. Jadi sebenarnya banyak pilihan bergantung kepada diri kita. Sebenarnya mun kita banyak minum air kosong, lagi sesuai untuk penjagaan diri ya. Tetapi kalau kita fikirkan secara logik dan juga secara kompleksnya, banyak pilihan minuman yang sihat dan terbaik tanpa gula ataupun rendah kalori, termasuk air kosong dan teh tanpa gula seperti teh hijau. Dan ada dua pilihan minuman yang sihat untuk sehari-harian, contohnya air kosong yang telah saya nyatakan tadi, pilihan paling utama tanpa kalori, membantu membakar kalori dan mengawal selera makan. Apalagi air yang ada perasa, contohnya teh hijau ataupun teh hitam tanpa gula, dan juga air kelapa muda, air nyo kata orang Sarawak, lagi air lemon. Mun rasa batuk-batuk ya, sakit tekak nak, bolehlah minum air lemon panas. Kemudah suam-suam panas ataupun panas boleh, campur dengan madu lagi sesuai. Apalagi air berkarbonat semula jadi, pilihan seperti air mineral berkarbonat tanpa gula tambahan untuk rasa berbuih yang lebih sihat. Dan juga jus buah dan sayur segar tanpa gula, contohnya campuran apple, timun, sederi atau lemon yang kaya dengan khasiat dan juga serat. Tapi cerita pasal buah tu nak, jus buah, mungkin kita pun ada cita rasa masing-masing lah. Ada yang suka minum jus oren, ada yang suka jus apa, semangka. Mun saya tu suka apa, mun banyak-banyak jus buah lah. Orennya nombor dua, mun nombor satu ya adalah jus patik carrot. Jus carrot susu, tambah susu sikit lah untuk menaikkan rasa. Rakan saya Nadia, dia macam berita itu tau. Okey. InsyaAllah kita akan ikuti berita pada pukul 12 tengah hari kelak. Siapa pembacanya, kejap lagi kita kongsikan.

0: Pesanan Go dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang menghampiri 12.44 minit tengah hari. Jangan lupa pada pukul 1 tengah hari kelak, insyaAllah kita akan singgah seketika ke National FM untuk kita sama-sama ikuti berita utama ya. Dan berbakikan lebih kurang 15 minit lagi, kita doakan agar semuanya perancangan, aktiviti ataupun kerjaya anda berjalan dengan lancar. Itu doa kami. Dan sambil-sambil itu juga, sama-samalah kita membawa diri kita, menjaga diri kita sebaik mungkin ketika musim yang sip menentu tu. Ada kawasan yang masih lagi dalam darjah rebu, kalau berdasarkan indeks pencemar udara ya, yang terkini yang telah pun dikemaskinikan pada pukul 12 tengah hari tadi, di sekitar dua kawasan di Sarawak masih lagi mencatatkan bacaan tidak sihat, antaranya di Semarahan dengan bacaannya 153 dan juga Serian 114. Dua kawasan tu di sekitar Sarawak yang masih lagi dalam kategori tidak sihat untuk indeks pencemar udaranya yang kami rujuk menerusi APIMS. Jadi apa yang boleh kita lakukan ketika keadaan cuaca yang sip menentu dan juga keadaan berjah rebu di kawasan telah senyatakan tadi, kita kurangkan aktiviti di luar, jagalah diri dengan kesihatan sebaik mungkin, dan termasuklah persekitaran dalam rumah kita, tutup pintu dan tingkap rapat-rapat, pasang penapis udara atau buka penghawa dingin mood kitaran, dan jalan merokok dalam ruang tertutup ya. Dan untuk penjagaan diri pula dari segi kesihatannya, minum air kosong secukupnya setiap hari, basuh muka, tangan dan bahagian badan terdedah selepas dari luar, makan makanan sihat seperti yang kaya vitamin untuk sistem imun, dan rujuk Kementerian Kesihatan Malaysia untuk info yang lebih lanjutnya. Bagi ada aktiviti di luar, kurangkan senaman atau kerja berat di luar rumah, pakai pelitup muka yang betul jika wajib keluar, dan elakkan tempat yang ada asap rokok ataupun habuk. Sedikit sebanyak info ataupun pesanan yang boleh kita kongsikan pada detik sekarang menghampiri 12.46 minit tengah hari. Yang sedang menjamu selera bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak ataupun bersama dengan rakan-rakan, si lupa juga lah kepada kita yang makan keseorangan. Saya masih lagi menemani anda, Azaz Azmi, dalam ekspresi hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kita bersama dengan Haziq Rosabi dengan lagu terbarunya, Palu.

Baik, itu dia daripada Haziq Rosabi dengan lagu terbarunya Palu, membawa kita pada detik sekarang 12.49 minit tengah hari. Ke mana anak-anak kita berada? Di mana mereka berada pada sebelah tengah hari itu ataupun pada sebelah petangnya? Saya percaya ada juga yang masih diuruskan oleh ibu bapa selesai habis sesi persekolahan. Ada yang masih meneruskan persekolahan pada sebelah petangnya, dan ada juga yang ditinggalkan di rumah bersama dengan ahli keluarga. Pastikan mereka berada di tempat yang sepatutnya, di tempat yang selamat. Dan apa yang boleh kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita, ya, dari segi keselamatan, aspek keselamatan, sekiralah berada di rumah ataupun dalam rumah kita. Contohnya di rumah, jangan bermain dengan api, menyentuh suis elektrik, menggunakan peralatan tajam ataupun mengambil ubat tanpa pengawasan orang dewasa. Jadi tanggungjawab kita bersama sebagai ibu bapa untuk memastikan anak-anak kita tidak bermain dengan api, menyentuh suis elektrik, menggunakan peralatan tajam ataupun mengambil ubat yang khas untuk yang memerlukan ubat-ubatan berkenaan. Itu dalam rumah. Macam ni keadaannya di luar rumah. Kita kenalah diri anak-anak kita untuk tidak berlari secara melulu di jalan raya, sentiasa menggunakan laluan pejalan kaki serta mematuhi lampu isyarat ketika melintas jalan, memakai topi keledar ketika menunggang basikal ataupun menggunakan peralatan keselamatan yang sesuai semasa melakukan aktiviti lasak. Untuk berinteraksi dengan orang lain pula, tidak mudah untuk mengikut orang yang tidak dikenali, menerima pemberian tanpa kebenaran kita sebagai ibu bapa ataupun berkongsi maklumat peribadi dengan sesiapa saja. Kita boleh didik anak-anak kita untuk berkata tidak. Kadang-kadang perlu untuk mengatakan tidak, ya, iaitu menjauhkan diri daripada situasi yang mencurigakan serta segera mendapatkan bantuan daripada ibu bapa, guru atau orang dewasa yang dipercayai jika berasa tidak selamat. Dan dari segi era digital, kita percaya anak-anak kita kini itu pun memang biasa dengan penggunaan era digital tu, seperti telefon bimbit, tabloid dan sebagainya, tidak berkongsi maklumat peribadi melalui media sosial, gambar atau lokasi ketika dengan orang yang tidak dikenali. Itu yang harus kita didik kepada anak-anak kita. Okey, saya nak mengucapkan selamat tengah hari kepada rakan-rakan Facebook Surah FM, antaranya daripada Zara Haji Chi. Waalaikumsalam. Salamnya untuk semua sahabat-sahabat pendengar kita di mana saja berada. Begitu juga daripada Norlena Kuang. Sama bersantai pada sebelah tengah itu. Cuaca di Sibu alhamdulillah cerah, katanya. Lehan Lekar, waalaikumsalam. Tengah mula cucur sayur midin, katanya tadi. Belalak makan marik, katanya. Okey, kita ada dua daripada Piyut Haji Hamden. Salam ekspresi, salam Khamis dan cuaca cerah di hari itu di Kampung Pinang, Jawa. Salamnya untuk Wahjah Mariam, Tuan Fatil Morsidi, Puan Mastika, Madam Sarah, Syarifah Salmah, Wan Ridwan yang baru menyambut hari jadinya marik. Dengan ucapannya, semoga panjang umur. Kita pun ucapkan selamat ulang tahun kepada Syarifah Salmah, Wan Rezwan. Lagi yang kita terima daripada Ahmad Syafi'i, waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Salamnya untuk semua rakan-rakan di mana jak berada. Ucapannya, selamat tengah hari. Semoga terhibur. Apa khabar Sufian Sulaiman? Kita ada dua daripada Marlilah Raini. Waalaikumsalam. Semoga bertugas DJ, semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga untuk semua sahabat-sahabat Stripem di mana jak berada, semoga sukses selalu. Ya, antara yang sempat saya kongsikan, insyaAllah selepas berita utama pada pukul 1.30 hari, saya Azaz Azmi akan kembali bersama anda dan saya akan cuba selesaikan ucapan rakan-rakan kita kalau berkesempatan, insyaAllah. Dan teruskan bersama kami di Sarawak FM. Ini dia daripada Norsil Amin, Rambu Rambang.

Ya, itu tadi persembahan daripada Dato' M. Nasir dengan lagunya Tanya Sama Itu Hut Hut, membawa kita pada detik sekarang 1.19 minit tengah hari. Jangan lupa 1.30 minit tengah hari kita ada iklan jawatan kosong ya. Dan Alhamdulillah pada detik sekarang berbakikan lebih kurang 40 minit lagi. Anda masih lagi bersama saya Azaz Azmi dalam pengisian ekspresi warnai hari anda. Hinggalah pada pukul 2 petang, berita ringkas dari National FM akan kami siarkan pada pukul 2 petang. Dan insyaAllah lepasnya Moose Rock akan bersama anda dalam ritma 2 hingga 6 petang. Macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang semua. Kita doakan agar semuanya baik-baik belaka. Dan kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak, pada sebelah petangnya diramalkan ribut petir di beberapa tempat, antaranya di sekitar Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Bintulu, Miri dan juga Limbang, manakala Muka dan Kapit diramalkan tiada hujan. Apapun keadaan cuaca pada sebelah petang tu, kita sentiasa berpada-pada. Mungkin ada yang nak keluar rumah dan rumah dibiarkan tanpa orang, dan ada pakaian yang dijemur di luar ya. Seelok-eloknya mungkin kita nak keluar ya, letaklah pakaian kita yang disidai di tempat yang berteduh, yang ada bumbung dan sebagainya. Ni lah tau kelak nao, tiba-tiba hujan, balik petang gelap dengan baju dah pasak kuyup. Sedahlah baju pakai esok lusaknya, terutamanya pakaian untuk anak-anak bersekolah pada sesi hari berikutnya, hari esoknya, kan susah. Jadi rancang pergerakan kita dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Apa khabar rakan-rakan Facebook Surah FM? Kita nak menyapa rakan-rakan kita, antaranya Sadia Jidia. Salamnya untuk hari tu, untuk semua ibu-ibu yang berada di dapur. Dan Alhamdulillah cuaca waktu tu mula kawasan Kuching dah hujan lebat katanya. Eh, biar nak lah. Tu bila tip pesanan jatik? Saya tadi nangga belum hujan. Mungkin benar katanya tadi. Mohon hujan ya, pandai-pandai bawa diri kita lah ya. Salamnya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Sadia Jidiah. Suhaila Abdullah, waalaikumsalam. Semoga DJ sihat. Alhamdulillah, terima kasih Suhaila. Saya pun doakan Suhaila agar pun sihat juga. Hari itu cuaca si berapa panas katanya, nak menuju mendung katanya. Tambahan jerebu di kampung Tebuan Haji Ulu tu. Tebuan Haji Rahman. Salamnya buat semua sahabat pendengar di mana aja berada. Lagi yang kita terima daripada Mausu. Salam Jua Azaz. Semoga sahabat Surah FM sihat selalu. Apa menu kita orang hari tu, Tek? Mak Usu nak makan apa kata tadi? Telur masin kelak. Okey, daripada Mak Teh pula, daripada Mak Usu kepada Mak Teh, waalaikumsalam. Nya pun gago di Seratok tu bermasak tadi. Cuaca panas. Ucapannya buat semua ya. Apa menu hari tu, Tek? Ya, antara yang sempat saya kongsikan pada detik sekarang. Jom kita bersama dengan Aizah dengan lagunya Sungai Lui dan juga 1.30 kita ada iklan jawatan kosong. InsyaAllah lepas ya, saya akan kongsikan lagi ruangan Facebook Surah FM ya. Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar siaran kami di Sarawak FM.

0: baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Jawatan kosong di Kuching. LTT Aquaculture Senior Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ikan di Asajaya, Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Kitang Brickworks Senior Merhad Kuching mempelawa

0: Dia Merhad bin Tulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bin Tulu. Gaji RM4,000 hingga RM7,000 sebulan. Hiap Sun Industries Dia Merhad bin Tulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bin Tulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Woodman Kuala Baram Estates Dia Merhad bin Tulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bin Tulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jabatan Kosong di Miri. SPJJ Trading Dia Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Hori John Contractor Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM65.38 hingga RM69.23 sehari. Woodman Golf Course Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Jobs Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Ekspresi warna hari Sarawak FM.

Bersama daripada Lian Rhymes dengan lagunya I Need You, seperti mana kami memerlukan anda dalam siaran kami. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengar siaran ekspresi pada waktu itu. Bertemankan saya Azaz Azmi dari Sarawak pukul 10 pagi tadi ya, hinggalah pada pukul 2 petang. Juga yang menyaksikan saya secara langsung menerusi penstreaman Facebook, terima kasih juga kepada yang sedang mengikuti siaran kami menerusi RTM Klik. Yang saya ada RTM Klik ya, boleh muat turun sekarang untuk kita dapat dengar radio RTM seluruh Malaysia. Ada 34 stesen dan juga anda boleh saksikan siaran TV RTM ya. Yang pentingnya, muat turunlah RTM Klik di telefon bimbit anda. Sekiralah yang berada di rumah ke, di pejabat ke, yang berada di mana-mana aja pada waktu itu, termasuklah di luar negara, yang merindui suara ataupun bahasa Sarawak tu, boleh dengar siaran kami di Sarawak FM. Okey, saya dah sampai tiap penghujung ruangan ekspresi dan terima kasih kepada semua. Jangan lupa 2 petang kita ada berita ringkas Sarawak FM. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Isnin kelak ya, dalam Sembah Ekspresi. Saya akan bertukar rentak dalam pengisian lagu-lagu irama Malaysia. Temu janji kita hari Isnin kelak pada pukul 11 pagi hinggalah pada pukul 2 petang, 10.15 hingga 11 pagi ya. Saya akan seketika bersama dengan rakan di Street Aman FM ya, dalam Info Ekspresi pada pukul 10.15 hinggalah pada pukul 11 pagi pada hari Isnin ya. Dan rentak irama Malaysia pada pukul 11 pagi hinggalah pada pukul 2 petang. Yang pentingnya, sebelum saya akhiri ruangan ekspresi tu, jaga diri baik-baik. Yang kurang sihat ya, yang ada aktiviti di luar ya, jangan lupa balik kelak, basuh tangan kita sebaik yang mungkin, menggunakan air dengan secukupnya, juga pencuci tangan, dan jagalah diri, khasnya kepada anda di kawasan yang dilanda jerebu, tak kiralah di mana jua pada waktu tu. Sami doakan agar semuanya baik-baik belaka. InsyaAllah kita jumpa lagi kelak. Jaga diri baik-baik, jaga Sarawak. Itu Sarawak. Assalamualaikum dan juga bye-bye.

0: Bila petang-petang macam tu nak?
1: Hmm. Ya, macam
2: tu. Bunyi
0: bunyi bunyi kelam bunyi. Rasanya masih sih berubah. Betul. Rasa masih hati lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan.

0: 78.30 90 dan awal 2000.
1: Ialah ritma muzik radio terbaik.
2: Yang... kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga.

Ritma Music Retro terbaik. Assalamualaikum dan selamat petang untuk tuan semua yang mendengar, pendengar setia Radio Sarawak FM. Okey, kami Muzrok yang akan bersama menemani untuk petang tu. Seperti biasa di Ritma, kita akan bersama selama 4 jam dari 2 sampai 6 petang. Hari Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan 4 jam di awal 1448 Hijrah. Cuaca bagus, harap kita semua berada dalam keadaan bagus, pada dalam keadaan baik-baik saja pada petang tu. Bersedia untuk sama-sama kita berhibur dan juga mengisi ruang kehidupan kita dalam apa saja yang dilakukan pada petang tu dengan himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman, semestinya di Sarawak FM. Kita menyiarkan lagu-lagu yang kita himpunkan dari sekitar 60-an, 70-an, 80-an, 90-an hingga awal 2000 untuk kita bawakan di Ritma Music Retro terbaik. Dan seperti biasa juga di Facebook rasmi Sarawak FM, ada status Ritma Muzrok pada petang tu untuk kita orang jadikan tempat untuk interaksi kita pada petang tu. Sila komen, sila like, sila share status ya. Kalau ada masa, kami akan luangkan masa untuk jenguk komen yang dihantar oleh terutamanya pendengar-pendengar Sarawak FM dan sahabat-sahabat kita di siang. Okey, dari bersama MAY May dengan sebenarnya, jom kita teruskan hiburan pada petang tu dengan lagu-lagu retro seterusnya. Jadi kita orang terus kekal bersama mendengar. Dan juga untuk jam tu, antara lain kita akan bawakan di jam yang pertama, apa yang viral.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pulah pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan kita orang dan keluarga.
3: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Setiap Isnin sampailah hari Sabtu, kita ada apa yang viral dalam Ritma.
1: Satu mayat yang belum dikenal pasti identiti ditemui dalam ruang simpanan tayar di sebuah pesawat. Mayat yang juga belum dikenal pasti jantina itu ditemui dalam ruang simpanan tayar pesawat dari Tokyo, Jepun yang mendarat kira-kira jam 6.30 pagi.
2: Seekor lembu tentunya mengundang perhatian orang ramai di sebuah pertandingan lembu di Bogor kerana bersaiz besar dan juga memiliki 6 kaki. Imej dimuat naik di platform Instagram menunjukkan haiwan itu tadi mempunyai 4 kaki manakala 2 lagi kakinya terletak pada badannya.
3: Berlaku di Putur, Karnataka, India. Kereta hilang. 2 bulan dekat ya bila jumpa semula. Aik, yang mualah pemilik tu terkejut. Kenderaan yang hilang ya rupa-rupanya sudah diubah sebagai sebuah ambulans.
0: 2 sampai 3 petang.
4: Apa yang viral?
1: Okey, setiap jam 3, 2 sampai 3 petang, setiap jam yang pertama di Ritma, kita kongsikan apa yang viral, benda-benda yang menjadi perhatian, yang menaik perhatian terutamanya di media sosial, bukan saja berlaku dalam negara tapi di luar negara. Turut kita kongsikan kepada semua. Okey, Tok Sik Jauh, cerita di Kuching aja, di Semeriang aja. Tangan menggeletar tengok akaun bank terima wang masuk. Ha, bukan kaleng-kaleng. RM1 bilion. RM1 bilion. Seorang pengurus klinik menempuh pengalaman unik yang mungkin sukar diulangi apabila sejumlah wang RM1 bilion dalam baki akaun perbankan digital dalam talian miliknya. Kejadian mula tular selepas Muhammad Fairuz, 33 tahun, memuat naik tangkap layar memaparkan angka 10 digit dalam aplikasi perbankan dalam talian miliknya sambil berkongsikan pengalaman terbabit dengan warganet. Dia memang terkejut, tangannya menggeletar pegang telefon. Dan bila keluar log, keluar masuk balik, duit itu masih ada, itu katanya. Dan bila tengok penyata bank, dia tanya ChatGPT berapa jumlah angka itu. Baru mengetahui nilainya mencecah RM1 bilion. Bapa kepada 4 cahaya mata itu menetap di Semeriang, Kuching, berkata menyedari wang terbabit bukan miliknya, dipercayai berlaku kesilapan teknikal, lantas segera menghubungi pihak bank untuk mendapatkan penjelasan. Dan pihak bank ada memaklumkan berlaku masalah teknikal dan menyekat sementara akaunnya sehingga jam 4 petang semalam. Okey, itu antara yang menarik perhatian. Mungkin ada lalu di aplikasi media sosial tak orang cerita tu. Tiba-tiba nak minta orang apa yang dipolah. Mau leput san senyawa nak. 1 bilion ada berapa ya? 10 angka.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 sehingga RM20,000. Bergantung kepada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha ditutup.

0: Ritma muzik retro terbaik.
1: Hai, kita dah makan, Tik?
2: Udah. Kita?
1: Kami belum. Selagi kami masih dengar suara kita, asyik kami mau makan.
2: Hello? Hello?
3: Dah telefon tu. Dah duit pecah habis tu.
4: Oi, dah lagi, oi. Oi. Eh, mudah lagi kau. Mudah lagi kau. Gila kan kami orang lagi nak pakai telefon ya. Gerik aku lama juga nunggu.
5: Lama ada Anton.
1: Telefon gerik pun si senang.
4: Aku nak telefon mak aku juga. Minta kirim duit. Aku dah keren situ.
3: Dah, pakai lah. Pakai, dah pakai.

0: setiap Isnin sampailah hari Sabtu, kita ada apa yang viral dalam Ritma.
1: Satu mayat yang belum dikenal pasti identiti ditemui dalam ruang simpanan tayar di sebuah pesawat. Mayat yang juga belum dikenal pasti jantina itu ditemui dalam ruang simpanan tayar pesawat dari Tokyo, Jepun yang mendarat kira-kira jam 6.30 pagi.
2: Seekor lembu tentunya mengundang perhatian orang ramai di sebuah pertandingan lembu di Bogor kerana bersaiz besar dan juga memiliki 6 kaki. Imej dimuat naik di platform Instagram menunjukkan haiwan tu tadi mempunyai 4 kaki manakala 2 lagi kakinya terletak pada badannya.
3: Berlaku di Putur, Karnataka, India. Kereta hilang. 2 bulan lekat ia bila jumpa semula. Aik, yang mulah pemilik tu terkejut. Kenderaan yang hilang ya rupa-rupanya sudah diubah sebagai sebuah ambulans.
0: 2 sampai 3 petang.
4: Apa yang viral?

0: Sok FM Sehati Sejiwa. Okey, kita kembali bersama. Ha, hilang seketika sebab tadi kami sebenarnya tengah melah ujian talian untuk siaran seleksi pagi yang akan disiarkan pada hari Ahad kelak, gabungan Sarawak FM, rakan kita yang bertugas pada pagi ya, Sarawak FM, Terengganu FM dan juga siapa tak hati? Mutiara FM, gandingan tiga stesen pada seleksi pagi pada hari Ahad kelak. Okey, terus kekal bersama mendengar di Sok FM untuk saat tu. Dah pun 2.47 minit petang pada masa tu. Terima kasih pada tu orang yang terus kekal bersama mendengar dan juga yang dah hantar komen di Facebook untuk ruangan Ritma pada petang tu. Ada yang dah ngantar komen, ada yang sekadar nak like, nak share status Ritma, ada juga yang mohon disiarkan lagu keinginan, permintaan daripada sidaknya. Pasti hanya lagu retro je untuk kita siarkan di jam tu. Jadi tuan terus kekal bersama mendengar di Ritma Music Retro Terbaik.
1: Bila petang-petang macam tu nak?
2: Ya, macam tu.
1: Bunyi ni kelam bunyi. Kali bila petang. Rasanya masih sih berubah. Betul. Rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu saya.
2: Lagu-lagu retro tu kita memilih untuk menyiarkan lagu kita 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000.
1: Ialah Ritma Music Retro Terbaik.
0: Mungkin kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga

0: Inilah petang yang selalu Anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik.
1: Ritma musik retro terbaik. Okey, bersama di jam yang kedua sudah. Dah pun 37 minit petang. Terima kasih yang terus kekal bersama mendengar untuk Ritma. Pertemuan untuk hari Khamis 15 Oktober 2026 bersama Muzrok sampai pukul 6 petang kelak. Okey, kita akan nasihatkan lagu-lagu retro dan juga diselitkan bersama lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita. Nak ucapkan selamat petang untuk Roslina Francis. Selamat bersiaran pada petang tu di Sound FM. Request lagu Fauzia Latif, Diam. Terima kasih, Musrok. Sama-sama. Kita juga ada Rashida ID. Assalamualaikum, Musrok. Selamat tugas. Cuaca panas, gila sejak petang tu. Layan Ritma. Nak dengar lagu Seribu Bintang, Ellie Kates. Kita juga ada Hajrah B. Ucapan pada petang tu untuk semua. Selamat bertugas untuk Mus. Cuaca panas, berjerbu. Ada juga rupa nak hujan tapi sik jadi. Ha, baru lepas makan untuk relax sambil dengar radio. Layan sejak semua lagu yang disiarkan. Juga ada Hasimah Odeng. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Ritma untuk semua sahabat Smart FM, untuk DJ. Semoga sihat semuanya. Amin. KLMJ petang tu. Kita layan lagu sambil melipat kain baju. Kita dengar radio. Apa nama tu? Minta lagu Jad Diganggu Kenangan Silam. Okey, ya, antara komen yang dihantar, kalau kita sambung lagi. Dan jangan lupa je untuk jam tu, antara lain kita ada perkembangan dunia IT melalui iTech yang disediakan oleh Bab Adudu. Terus kekal bersama mendengar di Ritma Music Retro Terbaik Sarawak FM.

0: Di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Lama Rambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan selah pada asar untuk petang ini pada pukul 3.22 minit petang. Di zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 3.25 minit petang. Di zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti Marudi 3.28 minit petang. Di zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebuah Bintulu 3.31 minit petang. Zon 4 Ikan Oyak Balingan Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 3.36 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belai Matu Darul Sarike Julau Bintangol dan Rajam 3.37 minit petang. Zon 6 Kabong Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak 3.37 minit petang. Zon 7 Semarahan Semunjan Serian Gedung Subuyau dan Merudam 3.39 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bauk Lunduk dan Sematan Solah Padu Asar pada pukul 3.43 minit petang. Demikian jadual Solah Padu Asar untuk seluruh negeri Sarawak hari ini Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan 4 Jamadi Awal 1448 Hijrah.
1: Inilah petang yang selalu anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mood.
1: Turn it up.
0: Right here, right now.
2: Dalam iTech hari ini, CEO Tech 2 ramal penstriman permainan video akan menjadi norma dalam masa 3 tahun akan datang.
3: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
4: You're tuned into iTech.
2: Hey, what's up guys? Tahun ini kita melihat harga Switch 2, PlayStation 5 dan Xbox Series S, Series X meningkat sehingga lebih 30% di seluruh dunia disebabkan krisis kekurangan RAM. Tidak pernah dalam sejarah konsol harga jualan meningkat selepas hampir 6 tahun dilancarkan. Akibatnya, pelancaran konsol generasi baru tertangguh dan ramai tidak mampu membeli konsol sedia ada. Ketika melaporkan laporan kewangan syarikat minggu lalu, CEO Take-Two Interactive, Strauss Zelnick mengatakan kenaikan harga perkakasan sekarang adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi beliau meramalkan penstriman permainan video secara komersial akan ditawarkan dalam masa 3 tahun lagi. Penstriman secara komersial, menurut beliau, perkhidmatan penstriman dengan masa pendam yang rendah. Dengan penstriman, Take-Two tidak perlu risau mengenai harga perkakasan yang mahal. Telefon pintar, PC kurang berkuasa dan TV pintar boleh menjadi peranti penstriman tanpa pengguna membeli perkakasan baru. Penstriman permainan video sudah ditawarkan sekarang tetapi penggunaannya masih rendah. Kos masih mahal serta hanya ditawarkan di pasaran tertentu saja. GeForce Now misalnya ialah satu-satunya perkhidmatan penstriman permainan video Malaysia. Usaha Google menerusi Stadia gagal selepas 3 tahun dilancarkan kerana kurang mendapat sambutan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sor FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk permainan video terkini.
5: Now back to the music.
6: Aduh, ish.
7: Eh, Zam, nak faham tu?
6: Sedih gila rasaku. Aku rasa kosong, si minat dah nak mula apa-apa.
7: Relax lah, Zam. Tarik nafas, embus. Aku ada ajak tu, mungkin kau nak luah apa-apa, ibu kau mendam sorang-sorang. Jom, kita dua keluar minum sekejap. Aku belanja. Minta bantuan bukan tanda kelemahan. Ya, tandanya kita ambil berat tentang diri kita pun. Hubungi talian HIL 15555. Kami orang sedia nolong kita orang.
8: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
9: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

0: Rumah Muzik Retro Terbaik UIE, sedara manakah setiamu? 3.34 minit petang. Okey, kita lanjutkan untuk komen yang dihantar di Facebook kita untuk petang tu. Dari Oyut Munyut, Assalamualaikum Mus, Panas Street di Kota Semahan, layan jat Rikma, Rock On. Ha, Rock On pun boleh. Pada petang tu nak dengar lagu Mei sendiri. Mazna Ani, selamat tugas Mus. Cuaca panas balik petang tu. Buat semua sahabat yang mendengar pada petang tu, nak ucapkan happy birthday untuk DJ Aida. Geng kami di Kuala Opis tu. Macam mana namanya juga? Mungkinnya nyambut birthday-nya itu. Juga ada Mazna Losong, Assalamualaikum, selamat tugas Mus. Cuaca mendung di Batu Sebelas. Ada juga hujan tadi sikit. Tengah layan Rikma sambil berehat. Juga ada Ina SN, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, semoga dipermudahkan urusan kita semua. Indek-indek sambil layan lagu retro terbaik semestinya di Sarawak FM. Makwo pada petang tu, santai-santai je sambil dengar lagu yang disiarkan oleh DJ Musrok. Terima kasih banyak-banyak pada DJ Petugas. Terima kasih sama-sama. Kita juga ada Hamidah Mordia. Salam untuk semua pendengar Sarawak FM dengan teman Facebook. Petang tu kami minta lagu Berdiri Seorang Perindu Ibnu Riza untuk ibuan semua pada petang tu sambil beristirahat. Juga ada Zara Haji Cik, Assalamualaikum Mus, selamat tugas. Juga kita menada kesedihan nak dengar lagu Salamai Hasan Gelombang untuk semua sahabat dan pendengar di sini juga berada pada petang tu. Dan seterusnya kita ada Dayang Hanim, ucapan untuk semua selamat berhibur. Cuaca panas di Bandar Baru, bawa lepas hujan sekejap tadi. Santai jap minum petang sambil dengar hiburan di Sound FM, himpunan lagu-lagu retro. Okey, yang hantar komen yang dihantar oleh pendengar kita banyak lagi sebenarnya. Kelak kami sambung lagi sebab kita ada masa lagi, lebih kurang 2 jam setengah lagi untuk kami bersama menemani tak orang menerusi himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman menerusi Ritma pada petang tu. Ritma di Sound FM setiap hari 2 sampai 6 petang.
1: Selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada lain music background kita.
2: Betul, betul.
1: Jadi dan untuk hari tu kita nak rasmikan sikit lagi
3: music latar.
1: Music latar kita baru.
3: Okey, try.
1: Lepas
3: si mereka akan pakai ya.
1: Okey, kita suruh Mus selalu cuba. Okey, 3, 4.
4: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
1: Okey, Yan lagi.
5: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM sehati sejiwa. Dan masa tu semestinya kami orang akan terus memutarkan lagu-lagu retro terbaik, menghiburkan anda untuk kita sama-sama mengimbau kembali nostalgia.
1: Hana, ambil lagi. Okey.

0: Okey, pada semua yang pada dapur waktu tu tengah buat apa tu? Masak apa tu?
1: Ya, tahun merah pun style ni.
2: Merah, biru, hijau, kuning adalah penantian. Hitam, putih dan kelabu adalah kehidupan. Sedang dalam perjalanan, pastikan dapat usul.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apa khabar semua? Semoga sentiasa dalam rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nangga dalam sirah pilihan kita, yaitu sahabat yang bertanya, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang utama di sisi Allah. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdal. Satu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah memberitahu, aku telah bertanya, wahai Rasulullah, ayul amalu afdal, apakah dalam banyak-banyak amal soleh itu apa yang utama? Maka Nabi memberitahu, as-salatu ala waqtiha, salat on time, salat pada waktunya. Qultu thumma ayy, kemudian apa wahai Rasulullah? Nabi memberitahu, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Qultu thumma ayy, kemudian apa wahai Rasulullah? Maka baginda memberitahu, al-jihadu fi sabilillah, muttafaqun alaih. Iaitu Nabi SAW telah menjawab persoalan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, apa amal paling disuka oleh Allah tadi? Iaitu as-salatu ala waqtiha. Jadi tuan-tuan, saya menasihati saya pun, jangan kita sengaja-sengaja melewatkan solat kita, melainkan benda-benda yang kita sangka nak. Sebabnya planning tu sangat penting. Contoh mun kita tadi tahu apa nama, mun kita balik ke rumah tu akhir kita sampai, kerana banyaknya jam semua nak. Maka kita pun kelak lah sampai rumah lah kami semayang asar. Ya Allah, sekali nangga sampai rumah dah masuk maghrib. Jadi si boleh macamnya, jangan diamal. Si boleh kita di ofis, si ada masalah, bos pun sedar nak melarang, boleh kita semayang berapa minit saja. Jangan kita sengaja melewat-lewatkan solat kita. Solat on time, solat pada waktunya adalah perkara yang disukai oleh Allah. Sebab ya Allah SWT memberitahu, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya bagi orang beriman itu, waktu solat itu have been determined, telah ditentukan. Jadi sebabnya jangan kita sengaja subuh pukul 7. Ya Allah, kita tahu subuh yang pukul berapa di Kuching, di Semahan, di Sibu, berapa di Miri. Jadi kita solatlah yang terbaiknya, ikut masa yang terbaik, sama juga dengan waktu-waktu solat yang lain. Seterusnya tadi, kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ya Allah, semoga Allah beri taufik hidayah kepada saya tu, tuan-tuan yang masih ada mak bapa, jangan kita sia-siakan mereka. Mereka adalah orang yang menjadi sebab kita tu lahir ke dunia. Jadi bagi yang si ada mak bapak tadi, buatlah baik. Mak bapak dah si ada lagi, buat baik. Kita boleh infak, kita boleh wakaf atas nama ibu bapa kita. Dan juga yang masih ada mak bapak tu, kita sentiasa berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Kita berikan yang khidmat yang terbaik kepada mereka. Dan juga yang terakhir, Nabi Madah tadi apa? Jihad. Jadi jihad tu menyebarkan agama Allah, menuntut ilmu, bekerja kita dengan amanah. Ia semua adalah perkara-perkara yang termasuk jihad, yang mana kita mahu kita termasuk dalam orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ingatlah, kita tu bukan dihantar untuk beribadah aja. Sebab surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang termasuk kuntum khaira ummah, you are the best ummah. Siapa the best ummah? Ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Ritma

0: masih ada lain yang best. Sini lagi Sarawak FM.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Okey, 4 petang. Kita berada di jam yang ketiga sudah untuk pertemuan selama 4 jam 2 sampai 6 petang setiap hari di Ritma Music Retro terbaik. Okey, antara lain untuk jam tu kita ada refleksi diri dan juga perkembangan sukan menerusi Go Ahead Sarawang. Okey, antara yang ingin kita kongsikan untuk jam tu yang diselitkan bersama, kita nak lanjutkan dengan komen daripada pendengar kita. Jadi hantar sejak 2 jam yang lepas. InsyaAllah kami akan habiskan membaca semua komen-komen sehingga yang terkini. Selamat petang untuk Ahmad Syafi'i. Lain apa je lagu Rock On pada petang tu. Salam untuk semua sahabat. Selamat petang juga untuk Nek Mok. Semoga dipermudahkan urusan dilancarkan tugasan mesra hari tu dan hari yang akan datang. Amin. Layan je lagu yang disiarkan pada petang tu. Terima kasih. Juga ada Sabti Ramli. Assalamualaikum. Selamat tugas di Ritma Music Retro terbaik. Mendung cuaca di Miri. Request lagu Sepinya Seorang Perindu, Datuk Jamal. Juga ada komen daripada Norangah Nora. Selamat tugas semua. Salam retro untuk semua pendengar. Seterusnya Noraini Amrin. Salam berkhidmat untuk semua. Selamat petang kepada peminat Sok FM. Moga terhibur dengan lagu yang disiarkan oleh Muz Rock pada petang tu. Selamat petang juga untuk Hasimah Suud Ramli Lee. Selamat berkonti di segmen Ritma pada petang tu Muz. Lagu-lagu rock era 80-an, 90-an pastinya terbaik sambil layan ngopi. Juga ada Noliana Kuang, layan Ritma pada petang tu untuk semua sahabat dan juga pendengar. Minta lagu dari kumpulan UKIS. Okey, di jam tu ada sikit lagu UKIS yang akan kami siarkan untuk hiburan Noliana Kuang dan juga peminat-peminat kumpulan UKIS. Kita juga ada Sarinah Boeing. Assalamualaikum, selamat tugas. Waalaikumsalam. Sarifah Nifah Syak Akil, layan jak lagu Ritma pada petang tu khas untuk semua pendengar setia Sok FM dengan ucapan moga tiba. Lagi kita ada Suhaila Abdullah. Selamat petang, selamat tugas di segmen Ritma. Cuaca mendung, hujan rintis. Salam untuk semua sahabat dan pendengar. Ya, komen sejam yang lepas, mungkin hujan rintis ya dah menjadi hujan lebat. Atau si Yadi nak hujan dah kembali panas. Selamat petang juga untuk Sufian Sulaiman. Salam match the ACL 2 Kuching City vs Kichi. Untuk semua sahabat Sok FM, kita harapkan KCFC menang pada malam tu. Kita juga ada Sadia Haji Dia. Salam rikma untuk semua rakan di Facebook. Untuk semua, selamat menjalani tugas harian. Habiskan jatlah. Selamat petang juga untuk James Pengiran, request lagu One Way Ticket. Selamat petang Aspian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat, hadir petang di Rock On. Juga kita ada Amran Saili. Selamat bersiaran bersama Muz Rock di Sound FM untuk semua kawan-kawan. Dan biah-biah ucapan pada petang tu, selamat ngopi untuk semua sahabat dan juga pendengar Sound FM. Moga semua urusan dipermudahkan. Okey, hantar komen untuk siaran kita ataupun status Ritma di Facebook Sound FM. Bermula dari siaran live tadi. Lepas tu kita ikuti info cuaca. Tapi ibu dulu bersama Scorpion, Send Me An Angel, hanya di Ritma Rock On. Ritma Music Retro terbaik di Sarawak FM.

0: FM Sati Sejewa. Okey, 48 minit petang, kita nak ikuti ramalan keadaan cuaca merisi info cuaca pada petang ini. Di talian kita ada Faizan dari Met Malaysia. Hello, Assalamualaikum Faizan.
1: Waalaikumsalam.
0: Bila teruskan dengan info cuaca untuk petang ini, silakan.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 15 Oktober 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Pagi cuaca lewat petang hingga senja. Dijangkakan hujan dan ribut petir di beberapa tempat di semua bahagian dan negeri Sarawak. Pagi cuaca malam hingga awal pagi pula dijangkakan hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Sibu, Kapit, Pukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagaimanapun tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Petong dan Sarike. Untuk kadar laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah timur-timur laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Kembali bersama Sarawak FM.
0: Terima kasih Faizan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Faizan dari Met Malaysia. Ramalan keadaan cuaca Malaysia. Info cuaca setiap hari di Sarawak FM pada sebelah petang sekitar jam 4 petang. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Saya akan kongsikan info-info perkembangan nasional di jam ini.

0: Tempat lepak.
1: Tempat lepak apa ya?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Adih-adih, nyamuk Aedes tu.
0: Bah, macam ni tu, Pak.
1: Senang je. Periksa dan bersihkan tempat air bertakung macam kat alas pasu dengan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sikit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
4: Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

0: Music Retro terbaik baik kumpulan Sting dengan Kepadamu Kekasih Hati, lagu keluaran 1994. Okey, lepas tu kita ikuti refleksi diri sebelum yang nak kongsikan info semasa. Malaysia merekodkan penurunan kelahiran hidup sebanyak 4.5% pada 2025 dengan kadar kesuburan wanita turut merosot kepada 1.5 anak. Ini sekaligus memperlihatkan tren penurunan kelahiran di negara ini. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM memaklumkan berdasarkan laporan Perangkaan Penting Malaysia 2026 yang diterbitkan hari ini, sebanyak 396,175 kelahiran hidup direkodkan tahun lepas berbanding 414,918 kelahiran pada 2024, iaitu pengurangan 18,743 kelahiran. Dan menurut DOSM, penurunan itu turut menyaksikan kadar kelahiran kasar CBR merosot kepada 11.6 kelahiran pada setiap 1,000 penduduk berbanding 12.2 kelahiran pada tahun sebelumnya. Dan kadar kesuburan jumlah TFR negara turut menurun daripada 1.6 anak pada 2024 kepada 1.5 anak pada 2025 bagi setiap perempuan berumur 15 hingga 49 tahun. Okey, itu satu info perkembangan nasional untuk kita kongsikan, sumber dari Bernama Online dan Berita Harian Online. Kadar kelahiran bayi Malaysia turun 4.5%. Banyak lagi info semasa akan saya kongsikan sehingga jam 6 petang nanti. Jadi terus kekal bersama mendengar di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Memberi tanpa mengharap. Nyatuk ibarat yang pernah madam cerita tentang ikhlas. Tapi hari itu kita asyik cerita halia. Kita bercerita lebih kepada macam mana kita memberi tanpa mengharap. Ibu pergi lain. Cuba kita nangga kehidupan kita nak. Bila kita mulah benda tu, aku dah nolongnya. Mulah kerja. Tapi kenaknya asyik dah terima kasih. Aku dah nolong dah. Nyesah baju, ngayan baju. Tapinya langsung saya dah terima kasih dengan kami. Tapinya langsung pun saya dah mulah untuk kami. Bila kita mulah macam ya, nyebut ke tak ya, maksudnya, apa yang kita polah tadi, kita mengharapkan. Sama juga dengan orang yang nak, ya jadinya, kemarin aku umuri adia, celebrate kau, tapi dah ten aku. Ya Allah, si didulinya. Disialah, madam nak madah dengan adik kakak semua. Kadang-kadang kita siapa nak mengharap orang untuk memberi layanan sama macam kita. Cukuplah sekadar kita tu nak membalas apa yang orang lain beri dengan kita. Tapi jangan letak harapan orang akan mula benda yang sama. Sebab satunya ialah kita memberi tu sebenarnya kita tu diberikan oleh Allah satu peluang untuk membahagiakan orang lain. Jadi itu adalah sumber kekuatan. Tanda kekuatan kita sebagai seorang manusia yang memberi manfaat dan memberi faedah kepada orang lain, membahagiakan orang lain. Jadi jangan pernah rasa apa yang kita dah beri kita rasa macam kita tu pakai kongsi bermakna. Tidak. Apabila kita membuat sesuatu pemberian, itu adalah tanda kekuatan, bukan kekurangan. Ia ibarat macam pokok. Pokok bila kita lemparnya dengan batu, nak, yang gugur adalah buah. Sedai pokok yang pandai ngambil batu balik didikam dengan kita. Sedai. Jadi hidup kita pun mesti macam ni juga. Kita ibarat seperti pokok yang didikam batu. Tek. Macam ni pun orang jahit dengan kita. Teruskan. Padat diri. Macam ni punya jahit dengan aku nak. Aku tetap meri kebaikan. Sebab aku tahu apa yang aku polah tu Allah nilai dan Allah tangga. Jadi kita padat dengan hitam pun memberi tu adalah tanda kekuatan aku. Jadi mula daripada hari tu, apa yang kita pola dari segi masa kah, perhatian kah, bantuan yang kita beri dengan orang, kita padah dengan yang pun, aku mula tu sebab untuk aku pun. Sebab aku mau Allah nangga, Allah nerima benda ya, jadi sumber pahala aku kelak di akhirat kelak. Sebab kita mau memilih rasa bahagia, menasi. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.

Okey, lagu sembahan Zena Zain, Syurga di Hati Kita. 4:31 minit petang. Ada sikit-sikit yang akan kita siarkan di jam tu. Perkembangan sukan menerusi Go Ahead Sarawak sekitar jam 4:45 minit petang ke lah. Dan masa tu kita nak kongsikan perkembangan-perkembangan nasional untuk info di jam yang ketiga. Di Gurun, seramai 14 lelaki termasuk 2 remaja bawah umur didakwa di Mahkamah Magistrat Gurun atas pertuduhan membunuh seorang remaja lelaki berusia 18 tahun sebelum mayatnya dibuang di tepi jalan pada minggu lalu.

Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyum.

Okey, gandingan Chris Dayanti dan Mary Goslow dalam Cinta. Tadi dah juga kita ikuti Go Ahead Sarawak, perkembangan sukan yang disediakan oleh penerbitnya DJ Aida. Birthday girl lah itu. Okey, 5 petang ikuti Berita Nasional. Dan selepas itu ada Hari Ini Dalam Sejarah. Untuk jam yang keempat kelak, kami akan terus menemani tuan semua. Antara lain kita ada Biz On Air, Sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya, Iklan Jatan Kosong dan Perkembangan Dunia Melalui Cerita Luar Negara. Terus kekal berdengar di Sama FM Sehati Sejiwa.

0: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air. Selepas puluhan tahun menabur bakti dalam dunia pendidikan, seorang pesara guru memilih untuk mengisi masa lapang dengan mengusahakan tanaman hidroponik sekaligus menjadikan minat terhadap pertanian sebagai sumber pendapatan selepas bersara. Bermula dengan percubaan secara kecil-kecilan pada 2019, usaha Yusof Latif Rahman, 64 tahun, kini berkembang menjadi projek tanaman sayur-sayuran tanpa tanah yang diusahakan di Kampung Kuala Hilir Oya. Yusof berkata, idea mengusahakan hidroponik tercetus selepas isterinya melihat tanaman sayur milik seorang kenalan di Kampung Bum yang tumbuh subur menggunakan kaedah berkenaan. Berbekalkan latar belakang pendidikan pertanian ketika menuntut di Maktab Perguruan Batu Lintang Kuching serta pengalaman mengajar mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu dan reka bentuk dan teknologi RBT, Yusof mempunyai asas pengetahuan yang membantu beliau menguruskan tanaman. Antara sayur-sayuran yang pernah diusahakannya termasuklah sawi putih, kangkung, sedri, salad, pak choy dan sawi bunga sebelum memberi tumpuan kepada salad hijau jenis green coral atau lola. Ketika ini, beliau mengendalikan 4 rak tanaman yang setiap satunya dilengkapi 14 batang paip dengan kira-kira 60 lubang penanaman. Beliau menganggarkan perbelanjaan operasi bulanan sekitar RM300 bergantung pada keperluan semasa. Selain menjana pendapatan, Yusof turut menjadikan pengalamannya sebagai ruang untuk berkongsi ilmu dengan masyarakat. Bagi Yusof, hidroponik mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai kegiatan ekonomi, khususnya dalam kalangan bakal pesara dan mereka yang mahu memanfaatkan masa serta ruang yang ada. Beliau berharap dapat memperbesarkan lagi projek tanamannya pada masa hadapan di samping menggalakkan lebih ramai masyarakat menceburi bidang itu dan berkongsi ilmu demi manfaat bersama. Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.

0: kita sidaknya?
1: Sidak nih.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Jangan ya. Kayu.
0: Jangan lupa
2: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
3: Makasih dengan kau ti. Makan mie sup tu
0: nyaman. Sama-sama.
3: Syukur, alhamdulillah. Baru ada rasa keluar peluh oleh ya, panas makan dalam tu. Tambah lagi rasa pedas lada ya dengan kicap pedas japa tu tadi. Mantap.
1: Terima kasih dengan Kak Siti aja kah?
3: Aku dengan kau jua. Tak ada pada kau ti. Pedas.
1: Lelah kutu japi kita tu Maman. Tambah lagi Bang Man. Kak Siti
3: lala rasanya.
1: Lagi banyak ke? Tambah lagi.
0: Udah aku pa. Kenyang aku. Ujung kenyang gila. Si dapat nang agak kerja lain lagi kat tok. Tinggalkan lebih apa ke dah apa? Tinggalkan sobri. Asaknya ngabis semua ya kelak.
1: Ai. Paduhal. Nya dari tadi berjalan lompulang-pulang oh. Patutlah si nampak layaknya tok te.
3: Ya lah.
1: Sini ndak kah tujuannya no? Dengan kailnya, ya subhanallah, ya rasulah. Mengari atas beranda tu. Tu ujung-ujung ada terkait kaki kita. Makai kursi roda kita tu kelak. Dengan mata kail ya kelak. Ya Allah.
3: Entahlah. Apa? Ni tuju si Sobri tu. Siti madah ditinggalnya aja. Tak kail apa semua mengari saya. Kata Siti nya keluar sekejap ya dek. Apa di pola seberi lah sebenarnya?
0: Adanya madah dengan aku tadi. Dia keluar sekejap katanya. Kejap aja katanya. Mana ya, kata seberi lah siya. Nya ya dah besar. Aku malas nak lebih-lebih dengan biak ya. Adalah orang melu bantuannya kali. Macam minggu ya. Ada sidak ya minta tolongnya ngambil apa ubat di hospital ya.
1: Kak. Nah pada kita kak. Siapa minta tolongnya Ria? Ada. Nak minta tolong Sobri. Siapa? Ngembak bapaknya pergi follow up ke Speta. Siapa Ria tak kak? Ngah Gani nak. Apa? Ngah Gani.
0: Ngah Gani ya. Anaknya kebetulan traveling mas saya. Kebetulan lah Ngah Gani ada appointment ke Speta besar. Jadinya minta tolong Sobri apa ngembak bapaknya. Nakkah orang tua ya bertongkat tegidi-gidi berjalan nak jadi sobri lah teh diminta tolong teman bapaknya
3: macam ya baduhal mun macam ya yang upah sobri lah nak
1: si juga dipadah upah bang man
3: kaya apalah
1: tahu ajaklah si sobri ya si mau ada sagu hati sikit lah beri anak
3: ada sagu hati
1: diberi oleh anak Ngah Gani dengan sobri ya
3: untung lah sobri tu
1: tahu kita bang man banyak juga seguati berinya dengan aku.
3: Apa?
0: Nak dipadah kau tak apa Sobri asyik mau ngambil jadi upah orang yang aku setuju. Gila bila ada orang membantu macam Sobri ya urusan mak bapak si terabai. Bukan anak-anak si peduli ya. Sebab masing-masing ada kekangan. Orang macam Sobri tu nya memudahkan urusan orang. Tambahan Sobri tu munya dah melayan orang tua. Lalu lah dilayannya kena baby orang ya. Ni tak orang akis.
3: Si Sobri tu.
0: Tak upaya. Dapat mulu. Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai.
1: Sketsa kayu. Tepi jeraya.
0: Kayu. Jangan lupa
2: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Jawatan kosong di Kuching. LTT Aquaculture Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ikan di Asajaya, Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Kitang Brickworks Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bau Kuching. Gaji RM1,800 hingga RM2,000 sebulan. Gerhana Pelangi Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sintong Hinsi Produce Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jaya Abadi Bina Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Jaya Abadi Bina Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Syarikat Yakin Bumi Raya Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Seng Huat Repair Center Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Estil Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai eksekutif jurutera proses dalam sektor perkhidmatan kejuruteraan di Kuching. Gaji RM3,200 sebulan. NPL Engineering Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja talian kuasa dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Genscope Capital Senyum Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai

Terbaik. Okey, 5:38 minit petang. Di jam yang keempat, jam yang terakhir untuk kita bersama pada petang tu. Merusi pertemuan di hari Khamis.

Untuk seterusnya saya nak kongsikan perkembangan-perkembangan dunia melalui apa yang viral. Cerita luar negara.

Kita mulakan di Singapura. Bahagian barat Singapura terus merekodkan bacaan indeks piawaian pencemaran PSI pada tahap sangat tidak sihat akibat jerebu. Sementara itu, kadar zarah terampai mencatat bacaan PM2.5 setiap jam turut menunjukkan peningkatan ketara di seluruh negara itu. Semalam, Agensi Alam Sekitar Kebangsaan NEE dalam satu kenyataan memaklumkan kerajaan Singapura mula mengagihkan pelitup muka susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Kalimantan, seekor orang utan betina yang dipercayai kelaparan dipindahkan dari kawasan hutan yang musnah akibat kebakaran di Kalimantan, Indonesia semalam. Ia antara ratusan haiwan yang terjejas akibat kebakaran di negara itu sehingga mencetuskan jerebu teruk sejak beberapa minggu lalu. Ketua Agensi Sumber Alam Tempatan, Murian Shah berkata, orang utan itu ditemukan di kawasan hutan terbakar di wilayah Kalimantan Tengah. Indonesia cuba guna teknologi ais kering era 1940-an tangani masalah jerebu tebal akibat kebakaran hutan di republik itu sehingga memaksa sekolah ditutup di beberapa negara Asia Tenggara tersebut. Formula baru itu, pesawat akan digunakan untuk menyebarkan butiran ais kering di ruang udara wilayah Sumatera Selatan, diharapkan mampu mengurangkan penyebaran asap berbahaya yang menyelubungi rantau itu sejak beberapa minggu lalu. Di Patna, pasukan penyelamat menemui 13 mayat kanak-kanak di Sungai Ganges, India selepas bot terlebih muatan yang mereka naiki karam ketika dalam perjalanan menghadiri upacara keagamaan. 6 mangsa berjaya diselamatkan termasuk 2 kanak-kanak yang dilaporkan berada dalam keadaan kritikal. Petugas perubatan dari pusat kesihatan tempatan berkata 4 kanak-kanak dan 2 dewasa dihantar ke hospital daerah itu untuk mendapatkan rawatan. Dan perkembangan terakhir, 8 negeri di Amerika Syarikat memfailkan saman terhadap OpenAI pada Rabu atas dakwaan bahawa syarikat itu membahayakan kanak-kanak menerusi chatbot ChatGPT. Ia juga didakwa mengelirukan ibu bapa mengenai aspek keselamatan seperti yang dilaporkan Anadolu Agency. Iowa, Kansas, Nebraska, West Virginia mengumumkan tindakan undang-undang itu dalam sidang media pada Rabu, manakala Arkansas, Arizona, Idaho dan Montana memfailkan saman berasingan di mahkamah negeri masing-masing. Okey, itu antara himpunan perkembangan dunia untuk kita bawakan menerusi cerita luar negara.

Encik Richard Mark dengan right here waiting untuk himpunan lagu-lagu retro. Kita bukan sekejap main lagu dari Malaysia, lagu Indonesia, lagu-lagu dari seluruh dunia tu kita siarkan mesti himpunan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman di Sound FM. Okey, ada dua lagi lagu akan kami siarkan bagi mengakhiri pertemuan kita untuk hari itu, pertemuan di hari Khamis 15 Oktober 2026. Jangan lupa kami akan sentiasa menemani petang tak orang setiap hari Senin mesti Ritma Rock On dan hari Khamis Ritma Music Retro terbaik. Terima kasih yang terus menjadikan Sound FM sebagai peneman tak orang saja awal tadi, dari pukul 2 tadi kami menemani tuan semua dan pada pukul 6 petang bersama Corina dalam berita Sound FM dan selepasnya Faizah akan terus menemani petang dan malam kita orang mengusik simfoni Mahabah mengusik jiwa. Sehingga kita jumpa lagi, jaga diri tuan orang. Assalamualaikum.

0: Senang si ada lain yang best. Sinergi Sarawak.
1: Di setiap kelopak mata yang pernah bergenang mengingatimu. Di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu. Di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu. Jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

0: Foni Mahaba mengusik jiwa Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa untuk edisi hari ini, Khamis 15 Oktober 2026, bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. InsyaAllah saya Faizah akan menemani anda dari pukul 6 petang sehinggalah ke pukul 9 malam. Terima kasih juga untuk Musrock yang dah pun bersama-sama dengan anda menerusi ritma muzik retro terbaik dari pukul 2 petang tadi sehinggalah ke pukul 6 petang. Berdoakan semoga anda sentiasa dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dipermudahkan segala urusan kita untuk sepanjang hari ini, insyaAllah. Dan juga insyaAllah sekejap saya lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat pada maghrib bagi seluruh zon di Sarawak untuk petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Munju, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Jengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patrikan dan Kampung Bangkatan. Maghrib 6.05 minit petang. Zon 1 Rimbang Sundar, Terusan dan Lawas 6.08 minit petang. Zon 2 Niah Berkenung Miri, Sibuti dan Marudi 6.13 minit petang. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebau dan Bintulu 6.17 minit petang. Zon 4 Igan Oya, Belangian Mukah dan Latsi Ibu Kenawit Kapit dan Song 6.21 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Seri Kejulau, Bintang, Odaru, Jang 6.24 minit petang. Zon 6 Kampung Lingga, Seri Aman, Kelini, Lebuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Seratuk, Roban dan Debak 6.24 minit petang. Zon 7 Semarahan, Simun, Jan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam 6.27 minit petang. Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, maghrib petang ini ialah 6.30 minit petang.
4: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

0: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa masih lagi mengiringi perjalanan petang anda. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan Sarawak FM ketika ini, saya Faizah bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam. Dan sekali lagi untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8, yang mana maksudnya solat fardu maghrib untuk zon 8 petang ini ialah 6.30 minit petang. Dan juga insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandang pandangnya azan solat fardu maghrib untuk zon 8 petang ini. Jadi terus setia bersama-sama kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.
0: Terus dengar Sarawak FM.

تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sati Sejiwa, dan sekali lagi kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib khususnya untuk anda yang berada di Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Adapun maksudnya solat fardu maghrib pada pukul 6.30 minit petang tadi. Baik, insyaAllah 7 malam kita akan sama-sama dapat ikuti berita ringkas, dan selepas itu kembali semula untuk jam yang seterusnya. Masih lagi saya Faiza akan menemani petang dan juga malam anda nanti. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Malaysia
1: Madani. Pasca Belanjawan Madani 2027 bersama Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS.
2: Kementerian Pendidikan menerima peruntukan terbesar termasuk dana 1.3 bilion untuk membaiki sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Jadi pada masa yang sama, Prof, ya, kuota beasiswa JPA pula untuk anak tempatan kini digandakan kepada 4,200 tempat ini. Dan kita nak tanya dengan Prof lah, sejauh mana gabungan peruntukan fizikal dan gandaan beasiswa ini mampu merapatkan jurang kualiti pendidikan luar bandar dan sekaligus membuka peluang yang lebih luas ni untuk anak-anak kampung kita melanjutkan pengajian tinggi ni, Prof.
3: Okay, berkenaan dengan peruntukan untuk sekolah daif ya di Sabah Sarawak. Satu peningkatan yang saya juga kira satu peningkatan yang amat membantu ya di dalam kita menangani saban hari isu-isu sekolah daif terutama di kawasan pedalaman kita, bagi terus meningkatkan bukan sahaja kuantiti sekolah, fasiliti sekolah tersebut, tetapi meningkatkan kualiti infrastruktur di sekolah supaya anak-anak kita di terutama di kawasan luar bandar. Sebab bila kita merujuk pada sekolah daif, banyak sekolah daif ini terdapat di kawasan-kawasan pedalaman Sarawak. Ya, jadi ini memang amat membantu supaya kita membantu meningkatkan kualiti pendidikan dan penyampaian pendidikan di kawasan luar bandar. Jadi begitu juga dengan bila kualiti, bila infrastruktur tersebut telah diperbaiki, ditingkatkan setaraf dengan keperluan minima. Jadi sekurang-kurangnya anak-anak kita di luar bandar dapat belajar dengan selesa dan dapat berjaya ya di dalam pelajaran masing-masing. Berkenaan dengan beasiswa pertambahan di dalam tempat beasiswa JPA kepada 4,200 tempat untuk Sabah dan Sarawak, ini adalah satu yang saya kira rakyat Sarawak juga menyambut dengan baik ya, sebab di dalam menangani isu kemiskinan, isu kesenjangan ekonomi di antara bandar dan luar bandar, modal insan, modal manusia kita panggil ya, memang perlu ditingkatkan. Jadi dengan adanya peluang pertambahan di dalam tempat-tempat beasiswa tersebut, ianya memang pada saya dapat membantu mengurangkan jurang pendapatan sebenarnya, sebab mengeluarkan ramai anak-anak kita yang di luar bandar sana yang mempunyai potensi untuk mengembangkan lagi potensi dan bakat mereka supaya mereka pada satu hari nanti dapat menjadi golongan profesional dan seterusnya menyumbang balik kepada cukai kepada negara kita.
1: Belanjawan Malaysia Madani 2027 menggapai langit, mengakar bumi.
4: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: Baiklah, masa lagi mendengarkan kami di Sarawak FM Satu Sejiwa. Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa HyperX baru saja berlalu menghiburkan petang anda melalui buatku di sana untuk hiburan petang di Sarawak FM ketika ini. Baik, dan antara yang saya nak kongsikan kepada anda untuk petang ini, di mana Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memeterai Memorandum Persefahaman MOU bersama dengan Kerajaan Sarawak bagi melaksanakan projek Bandar Pintar Kuching dan Kesaling Hubungan Digital untuk memperluas kesaling hubungan digital serta meningkatkan kecekapan perkhidmatan bandar di kawasan Greater Kuching. Dan juga kerjasama berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak untuk memanfaatkan teknologi digital, data dan kecergasan buatan AI bagi mempertingkat pengurusan bandar, memperkukuh keselamatan awam serta membuka peluang ekonomi baharu kepada masyarakat dan sektor perniagaan. Okay? Baik, insyaAllah kita akan kongsikan lebih banyak lagi nanti antara info-info yang akan menerusi simfoni untuk petang dan juga malam ini nanti. Masih lagi bertemankan saya Faizah dari pukul 6 petang sehinggalah ke pukul 9 malam. Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mun rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 7 malam. Segala usaha telah dilakukan sebaik mungkin untuk berunding dengan Indonesia dalam menangani isu jerbu rentas sempadan. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerbu yang semakin membimbangkan ketika ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata Kementerian Pendidikan kembali menggunakan ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan yang menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila IPU mencecah 200. Berdasarkan pelan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan apabila IPU melebihi 100. Ibu bapa juga dibenarkan tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya bimbang faktor kesihatan. Ia perlu dimaklumkan kepada pihak sekolah. Sementara itu, di Perak, semua sekolah akan terus beroperasi seperti biasa esok. Namun, ibu bapa diberi pilihan untuk tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya bimbang aspek kesihatan berikutan keadaan jerebu semasa. Jabatan Pendidikan Negeri Perak memaklumkan murid yang hadir ke sekolah digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Persiapan awal bagi penganjuran MAHA 2028 akan dimulakan pada Januari tahun depan, termasuk meneliti cadangan penambahbaikan dikemukakan menerusi sesi pasca nilai bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi pulangan setimpal. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata kesiapsiagaan tapak penganjuran MAHA juga perlu dipertingkat agar kemudahan disediakan dapat beroperasi pada tahap optimum. MAHA 2026 mencatatkan kehadiran lebih 5 juta pengunjung dengan nilai jualan melebihi 73 juta ringgit. Luar negara, sekurang-kurangnya 28 orang termasuk 27 kanak-kanak dan seorang guru wanita maut, manakala lebih 36 yang lain cedera selepas bumbung sebuah sekolah swasta runtuh di barat laut Pakistan. Jurucakap Perkhidmatan Kecemasan Bilal Faizi berkata beberapa kanak-kanak masih terperangkap di bawah runtuhan di Peshawar. Sementara itu, jurucakap hospital Muhammad Asim mengesahkan jumlah mangsa. Katanya beberapa individu yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Hari tu, Hari Kesedaran Tabiat Mencuci Tangan Sedunia. Kita tahu sih, tangan yang kotor adalah jambatan terpantas untuk kuman atau bakteria masuk ke dalam badan. Sebab itulah kita disarankan untuk kerap mencuci tangan sebelum dan selepas makan, sebelum dan selepas keluar tandas, atau jika kita rasa tangan kita kotor, kita perlu mencuci tangan. 15 Oktober dipilih sebagai Hari Kesedaran Tabiat Mencuci Tangan Sedunia. Sambutan ini telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2009 untuk menggalakkan tabiat mencuci tangan menggunakan sabun dengan cara yang betul bagi mengurangkan risiko penyakit seperti cirit-birit dan jangkitan saluran pernafasan. Tema sambutan pada tahun ini, Jadilah Wira Mencuci Tangan, yang mana tema ini menggalakkan semua orang memperjuangkan amalan menjaga kebersihan tangan di rumah, sekolah, tempat kerja dan komuniti. Amalkan 6 langkah mencuci tangan yang betul. Pertama, guna air bersih yang mengalir. Letakkan sabun di seluruh tapak tangan. Gosok kedua-dua belah tangan, belakang tangan dan jangan lupa di celah-celah jari. Kemudian, gosok jari secara mengunci atau secara menyilang untuk membersihkan bahagian kuku dan luas. Akhir sekali, bilas dengan air mengalir dan keringkan menggunakan tuala bersih atau tisu. 60 saat, 6 langkah mencuci tangan yang sempurna. Klik hari itu, Hari Kesedaran Tabiat Mencuci Tangan Sedunia.

0: Baik, baru saja dihiburkan oleh Senyum di Galakunya Falsafah Cinta. Kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Resi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa untuk malam ini dan pun 7.13 malam. Dan saya Faizah masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda tak kira walau di mana juga anda berada. Hari ini Khamis 15 Oktober 2026 dan pun memasuki 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Okay, dan insyaAllah sekejap saja lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu isyak. Juga kita ada rancangan Lantunan Wahyu dan kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin untuk malam ini sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak untuk zon 8. Jadi dan ke mana-mana teruskan setia bersama-sama kami tak kira walau di mana jua anda berada.
1: Dengarkan simfoni di Sarawak FM.
2: Sarawak FM. Sehati sejiwa.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wal-tayyibatu lil-tayyibina wal-tayyibuna lil-tayyibat أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Maksudnya, lazimnya perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat, dan sebaliknya, perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka, iaitu yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu akan beroleh pengampunan dari Allah dan pengurniaan yang mulia. Surah An-Nur ayat 26.

Kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin, ayat 1 hingga 83 yang akan disampaikan oleh Awangku Omar Asfu Ad-Din.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apa khabar semua? Semoga sentiasa dalam rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nangga dalam sirah pilihan kita, iaitu sahabat yang bertanya, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang utama di sisi Allah. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdal. Satu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah memberitahu, aku telah bertanya, wahai Rasulullah, ayul amalu afdal, apakah dalam banyak-banyak amal soleh itu apa yang utama? Maka Nabi memberitahu, as-salatu ala waqtiha, solat on time, solat pada waktunya. Qultu thumma ayy, kemudian apa wahai Rasulullah? Nabi memberitahu, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Qultu thumma ayy, kemudian apa wahai Rasulullah? Maka baginda memberitahu, al-jihadu fi sabilillah, muttafaqun alaih. Iaitu Nabi SAW telah menjawab persoalan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, apa amal paling disuka oleh Allah tadi? Iaitu as-salatu ala waqtiha. Jadi tuan-tuan, saya menasihati saya pun, jangan kita sengaja-sengaja melewatkan solat kita, melainkan benda-benda yang kita sangka nak. Sebabnya planning tu sangat penting. Contoh mun kita tadi tahu apa nama, mun kita balik ke rumah tu akhir kita sampai kerana banyaknya jam semua nak. Maka kita pun kelak lah sampai rumah lah kami semayang asar. Ya Allah, sekali nanggar sampai rumah dah masuk maghrib. Jadi si boleh macamnya, jangan diamal. Si boleh kita di office, si ada masalah, bos pun saya dah nak melarang. Boleh kita semayang berapa minit saja. Jangan kita sengaja melewat-lewatkan solat kita. Solat on time, solat pada waktunya adalah perkara yang disukai oleh Allah. Sebab ya Allah SWT memberitahu, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya bagi orang beriman itu, waktu solat itu have been determined, telah ditentukan. Jadi sebabnya jangan kita sengaja subuh pukul 7. Ya Allah, kita tahu subuh yang pukul berapa di Kuching, di Semahan, di Sibu, berapa di Miri. Jadi kita solatlah yang terbaiknya, ikut masa yang terbaik. Sama juga dengan waktu-waktu solat yang lain. Seterusnya tadi, kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ya Allah, semoga Allah beri taufik hidayah kepada saya tu, tuan-tuan yang masih ada mak bapa, jangan kita sia-siakan mereka. Mereka adalah orang yang menjadi sebab kita tu lahir ke dunia. Jadi bagi yang si ada mak bapak tadi, buatlah baik. Mak bapak dah si ada lagi, buat baik. Kita boleh infak, kita boleh wakaf atas nama ibu bapa kita. Dan juga yang masih ada mak bapak tu, kita sentiasa berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Kita berikan yang khidmat yang terbaik kepada mereka. Dan juga yang terakhir, Nabi Madah tadi apa? Jihad. Jadi jihad tu menyebarkan agama Allah, menuntut ilmu, bekerja kita dengan amanah. Ia semua adalah perkara-perkara yang termasuk jihad, yang mana kita mau kita termasuk dalam orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ingatlah, kita tu bukan dihantar untuk beribadah aja. Sebab surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang termasuk kuntum khaira ummah, you are the best ummah. Siapa the best ummah? Ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: hati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Dengar Sarawak FM 91.5 di Sarikei.

0: masih lagi mendengarkan kami di Sarawak FM Sati Sejewa Sigma dengan lagunya Istikhara Cinta. Baru saja berlalu menghiburkan malam anda. Dan sebelum itu tadi kita ada Hijaz dengan lagunya Berkorban Demi Cinta. Dan juga kita ada rancangan Nasirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh seketika tadi. Baik, dan kami di Sarawak FM sekali lagi mengucapkan selamat menunaikan solat padu Isyak khususnya untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang berada di Zon 8 meliputi kawasan-kawasan Sepi Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan. Yang ada pun maksudnya solat padu Isyak pada pukul 7.39 minit malam tadi. Baik, walaupun kami mendoakan semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Terus dipermudahkan segala urusan kita lah ya. Dan selamat beristirahat untuk anda yang tengah beristirahat pada malam ini. Baiklah, kongsikan juga kepada anda yang mana Bintulu dikenal pasti sebagai lokasi pendaratan utama bagi program kabel dasar laut Madani ataupun SALAM di Sarawak, dengan dua lagi terletak di Matu, Mukah dan Buntal. Menteri Komunikasi itu Datuk Seri Fahmi Fazil berkata pemilihan Bintulu sebagai lokasi pendaratan utama SALAM untuk membantu mempercepatkan pembangunan pelabuhan Bintulu dan kawasan sekitarnya. Dan secara keseluruhan katanya program SALAM akan melibatkan 10 lokasi pendaratan di seluruh negara, 3 di Sarawak, 5 di Sabah dan bakinya di Semenanjung Malaysia. Okey, ini berkenaan ataupun berkaitan dengan program SALAM yang mana Bintulu dikenal pasti sebagai lokasi pendaratan utama. Baik, terus setia bersama-sama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Bersedia untuk sebuah pentas penuh gemerlapan, debaran dan kejutan. Inilah Anugerah Sri Angkasa 2026. Debaran Anugerah Sri Angkasa Sabtu 17 Oktober. Prelude Anugerah Sri Angkasa Selasa 20 Oktober. Kapet Merah Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Kemuncak Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Dan kemeriahan diteruskan dengan apresiasi Anugerah Sri Angkasa Sabtu 31 Oktober. 5 acara, 1 pentas gemilang secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Segalanya bermula di sini.
2: Frekuensi Sarawak FM.

0: Aduh, ish.
1: Ay, Zam, kenapa hang tu?
0: Sedih gila rasa aku. Aku rasa kosong, si minat dan nak mula apa-apa.
1: Relax lah, Zam. Tarik nafas, embus. Aku ada ajak tu, mun kau nak luah apa-apa, ibu kau mendam sorang-sorang. Jom, kita dua keluar minum sekejap. Aku belanja. Minta bantuan bukan tanda kelemahan. Ya, tandanya kita ambil berat tentang diri kita pun. Hubungi talian Hill 15555. Kami orang sedia nolong kita orang.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Baik, semoga anda terus terhibur bersama-sama kami di Sarawak FM Satis Jiwa 2x2 bergandingan dengan Liz Zahanim dengan lagunya Tragedi Tenda Biru. Dan sebelum itu tadi kita ada lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Purnama Merindu. Okey, baik, dah pun 8.21 minit malam ketika ini. Hai, selamat malam sekali lagi untuk anda, tak kira walau di mana jauh anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus setia memilih siaran Sarawak FM sebagai peneman untuk hiburan malam anda. Baik, kesedaran terhadap kepentingan menjaga kesihatan mental perlu terus dipertingkatkan kerana kesejahteraan emosi dan mental merupakan sebahagian penting dalam kehidupan seharian selain kesihatan fizikal. Yang mana masyarakat perlu membudayakan amalan hidup sehat serta mengambil berat tentang kesihatan diri, keluarga dan komuniti bagi memastikan kesejahteraan dapat dikekalkan. Penjagaan kesihatan tidak seharusnya diabaikan dan perlu menjadi sebahagian daripada amalan harian bagi membentuk masyarakat yang lebih sehat serta prihatin terhadap kesejahteraan sesama sendiri. Dan usaha berterusan melalui program kesedaran dan juga sokongan kepada institusi kesihatan diharap dapat menggalakkan masyarakat lebih peka terhadap kepentingan kesihatan mental selain mengamalkan gaya hidup yang sehat demi kesejahteraan diri, keluarga dan juga komuniti. Okay? Yang mana pertingkatkan kesedaran kepentingan menjaga kesihatan mental kita. Okay, terus setia bersama-sama di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian Heal 15555 atau Talian Kasih 15999.

0: kecemasan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta bantuan bukan bermakna anda gagal.
1: Nyaman kopi ke hutok man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jenak.
2: Nah. Ya. Ya. Yang mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
1: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Ya, ya, wah. Simfoni Mahaba.

Metro FM 88.9 MHz untuk anda yang berada di Kuching dan juga di Kota Samarahan. Masih lagi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa menemani malam anda, 8.39 minit malam. Baik, nak kongsikan lagi info untuk anda pada malam ini. Ini berkenaan dengan Belanjawan 2027, yang mana semua penerima sumbangan tunai rahmah SDR akan menerima sumbangan asas rahmah SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun pada

tahun hadapan, itu tahun 2027. Perdana Menteri itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu dijangka memanfaatkan sehingga 9 juta penerima STR. Manakala selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima Sara Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Menurut beliau lagi, pemberian Sara Madani sebanyak 2 kali itu dijangka memanfaatkan sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40, dan beliau juga berkata peruntukan keseluruhan bagi STR Sara pada tahun 2027 turut diangkat ataupun ditingkatkan kepada 16 bilion berbanding 15 bilion. Dan selain itu, kerajaan turut bersetuju memperluas penggunaan SARA kepada pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu di bawah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer di seluruh negara. Okay? Ini antara yang dapat kita kongsikan kepada anda. 9 malam, insyaAllah kita akan sama-sama dapat ikuti berita utama, dan selepas itu rakan sukasi lain akan menemani anda melalui Gatra Music Tanpa Batasan sehinggalah 12:30 malam. Jadi sampai di sini sahaja. Okay, saya Faizah bersama-sama dengan anda. Diharapkan semoga terus setia bersama-sama kami, tak kira walau di mana jua anda berada. Okay, bye.

0: setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua calon 5 pilihan terbaik Top 5 Anugerah Seri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini. Daripada sebuah impian, lahirnya karya berinspirasi. Daripada sebuah usaha, terciptanya kejayaan yang tersendiri. Teruslah berkarya dengan jiwa, melangkah dengan penuh wibawa. Semoga kejayaan dan trofi emas Anugerah Seri Angkasa 2026 menjadi milik kita. Milik RTM. Tahniah pada semua calon RTM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa, 88.1 di Miri.

0: Laporkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Kita tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan kita orang. Kita orang jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibuh tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal, demi masa depan kita orang dan keluarga.
2: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Malam kita boring? Jap. Dengan hiburan lagu-lagu terbaik. Kalau

0: dan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

Ezra Lazim, bidadari semestinya menghiburkan kita pada malam tadi. Sigatra masih lagi bersama dengan Ashraf. Jom kita terus on sehinggalah pukul 12 tengah malam edisi hari Khamis 15 Oktober 2026 bersama 5 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Boleh kongsikan ucapan dan juga lagu pilihan kita wang di Facebook untuk malam tu. Dan untuk malam tu juga, macam biasa, kita santai, relax. Kita terapikan minda kita dengan lagu-lagu permintaan kita orang. Sesekali kita orang tadi mengimbau kenangan kita zaman dulu mari dengan lagu-lagu permintaan dan lagu pilihan kita untuk malam tu. Sambil lihat kita kongsikan juga apa cerita di media sosial, apa yang trending, sukan, artis, semuanya Ashraf akan kongsikan untuk malam tu. Baik, kita terus dengan lagu daripada Bunga dan Lukman Podolski, Pilihanmu dan Oasis, Don't Look Back in Anger. Semuanya menerusi Gatra.

Baik, telah pun kita ikuti Joh Round untuk malam tu yang diterbitkan oleh Nadia Hassani. Okey, seterusnya, Asal mengkongsikan berkaitan dengan komen kasar membuat padah Ren disekat guna media sosial. Jadi guys, kita dalam media sosial tu, kita mesti menjaga macam kita di luar. Okey, adab adalah nombor satu. Ya, paling pentingnya. Baik dalam media sosial, baik kita di luar. Jadi untuk penyanyi Ren tu, ia gara-garanya meninggalkan komen kasar sebenarnya. Penyanyi Ren digantung daripada menggunakan platform media sosial yang menjadi medium dia berhubung dengan peminatnya. Tindakan tersebut dibuat oleh syarikat pengurusannya sendiri iaitu Howling Entertainment yang mahu Ren lebih bersedia dan berhemah ketika menyapa peminatnya. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan, pihak berkenaan juga memberitahu Ren masih menerusi aktiviti persembahan bersama anggota kumpulan Chaser yang lain. Jadi pihak berkenaan bagaimanapun tidak menjelaskan tempoh penggantungan tersebut secara terperinci. Isu yang tadi bermula apabila Ren membalas komen dengan ayat so what. Apabila peminat meluahkan rasa teruja menantikan kemunculan mereka dalam persembahan pentas. Nampak si ayatnya? Ayatnya nampak sangat simple. Orang menyapa kita, kita madah so what. Terus kita akan rasa macam, apa halnya tu? Ya tu apa hal? Confirm kita akan terus rasa macamnya. Okay, lebih teruk lagi, Ren Truth menganggap pertanyaan tersebut sangat menjengkelkan. Jadi Howling Entertainment tadi sebelum ini juga telah tampil muat permohonan maaf dan berjanji akan memantau sikap artis di bawah naungan mereka. Macam ialah. Sekali si kena, nya belum cakap. Nya mesti kena dulu. Nya baru cakap. Jadi guys, nya bukan artis saja, kita tu lah. Dalam media sosial kah? Dalam apa juga media sosial, percakapan kita ia adalah menggambarkan sikap kita orang yang sebenarnya. Alright, walaupun hanya menaiping aja, kita naip aja menggunakan gadget, tapi ia adalah luahan kita sebenarnya. Jadi hati-hatilah, alright. Gunakan media sosial kita orang sebaik-baiknya. Okay, kita dah ada jam yang pertama tu, kita dah ada 34 perkongsian. Roselina Francis, Heidi Jasraf, selamat bergatra dan selamat malam. The Siran Rindu dari Emelina, Rogayah Merikan mohon lagu Gerimis Mengundang daripada kumpulan Slam. Matih, salam gasra malam tu. Fauzia Latif Tua, mengejar kita, bukan menyejer, mengejar. Macam ni nak nyebut. Wan Zainal Abidin, salam gasra. Semoga kalian diberikan kesihatan dan kesejahteraan hendaknya. Juanda Ahmadi, salam gasra malam tu. Nak request lagu Enigma dari Bob Yusof, Malilah Raini. Untuk semua sahabat-sahabat di Serah FM, geng sekolah, rakan-rakan Facebook, saya lupa buat mat tersayang. Okey, itu sekejap lah dari kami katanya. Syarifah Pelangi Pagi, salam terima kasih buat sahabat. Titip salam dengan Lehan Leka dan Julia yang Merikan dan sahabat Serah FM. Daripada Kakanda. Kakanda kita tu, salam malam Jumaat. Barokah Adinda, DJ Ashraf. Raya najak apa-apa lagu Adinda putarkan. Terima kasih gila-gila. Terima kasih juga Kakanda. Nora Syikin, selamat malam semua. Lepas tu kita ada perkongsian dari siapa lagi? Ramai kita malam tu. Kita ada Kak Rashidah Idy, kita pernah ada Lan Abadi, pun ada dari Bintulu. Nice End, Reality dan Fantasi, logo favorite tu daripada Crossfire. Lepas tu kita ada perkongsian yang seterusnya. Kita scroll-scroll dulu. Kita scroll sebab kita akan pastikan komen kita orang akan naik. Syarifah Hanifah Syed Akil, salam gasra di laguku untukmu malam tu daripada Masnah Loso. Santai jak baru lepas makan hujan malam tu di Batu 11 dan dengarkan lagu Sang Penikam nyanyian Noh Saleh, istimewa untuk ibuan bersama. Terima kasih DJ terbaik. Jadi seperti biasa pada pukul 10 malam tu kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM, dan seperti biasa kita akan terus bersama pada jam yang kedua kelak menerusi gasra. Banyak sebenarnya yang Asraf akan kongsikan selepas tu. Dan kita akan ikuti juga untuk info-info sukan, apa yang viral di media sosial. Antaranya yang Asraf akan kongsikan selepas tu, masa depan Cristiano Ronaldo bersama Portugal semakin sama. Untuk peminat

0: bersatu dalam memainkan hits terkini.
1: Tuan, pilihan setiap masa.
2: This station is now the ultimate power in the universe.
0: Inilah radio anda, Power FM Tetra. 9 hingga 12

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

lagu, kita kenali juga kisah di sebalik lagu dan artisnya. Fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan. 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

0: teruskan.
1: Kembali bersama dengan Azraf menerusi pilihan Azraf Fahimi dengan lagunya Dah Sayang untuk kita pada malam tu. 10.13 minit malam. Selamat tugas, selamat beristirahat yang masih lagi bekerja, teruskan dengan bekerja dan teruskan dengan tugasan kita orang. Semoga urusan kita setiap hari sentiasa dipermudahkan, kita pun sentiasa relax, kita pun sentiasa santai. Ingat saja, dugaan sentiasa menanti, cepat atau lambat, naik atau turun, ya, kita mesti hadapi dengan tenang, guys. Alright. Baik, untuk perkongsian seperti yang dijanjikan dengan kita orang tadi, masa depan CR7 bersama Portugal semakin sama. Kakak kepada Cristiano Ronaldo mendakwa kerjaya bintang Portugal itu di peringkat antarabangsa mungkin sudah berakhir. Perkara itu disuarakan selepas pemain berusia 41 tahun itu secara mengejut meninggalkan kem Portugal ketika saingan Liga Negara-Negara bulan lalu. Elma Aveiro, 53, bercakap pada majlis pancaran bukunya hari ini sambil mendedahkan mengenai rasa terluka yang dialami adiknya. Jadi Ronaldo meninggalkan kem pasukan selepas dikatakan daripada kesebelasan utama ketika Portugal menewaskan Norway 2-1 sebelum berlaku pertengkaran dengan pengurus Jorge Jesus berhubung cara perkara itu dikendalikan. Ronaldo kemudian mengeluarkan kenyataan hampir 2,000 patah perkataan bagi menjelaskan pendiriannya. Jadi sebelum ini, Ronaldo menyatakan hasrat untuk kembali menyertai skuad kebangsaan. Namun Elma mendakwa perkara itu masih belum pasti ketika menghadiri acara yang turut dihadiri oleh Jesus. Jadi, katanya lagi, perasaannya adalah sedih disebabkan rakyat Portugal nya sememangnya cukup fanatik. Dan bukan rakyat Portugal saja, kita tu antara peminat-peminat bola sepak, kita tu adalah antara peminat-peminat pemain-pemain legenda macam tu, macam CR7, macam Cristiano Ronaldo zaman-zaman tu lah. Mendolok banyak, kita ada Ronaldinho, kita ada Roberto Carlos, lepasnya kita ada Ronaldinho, lepasnya banyak lagi. Okey, antara pemain-pemain dulu, Beckham, Owen, siapa lagi, Maradona. kita akan sentiasalah mengetahui dan kita akan sentiasa ingin tahu perkembangan terkini pemain-pemain di negara kita ataupun bahkan di luar negara. Jadi itu adalah antara yang terkini lah mengenai masa depan CR7 tu nya bersama dengan Portugal semakin sama. Sememangnya bila kita nanggar tak mungkin disebabkan oleh umurnya. Sebab kita sih tahu, makin umur kita meningkat, kita pun sih dapat nak macam dulu. Tetapi, okay, kita sih tahu, tahap kecerdasan kita tu macam ni sebenarnya. Alright, untuk perkongsian kita yang seterusnya, kita ada perkongsian daripada Serpian Podin. Selamat malam dan selamat bertugas. Request lagu Nora dari DJ Dave, Nolina Kuang. Salam Gatra di laguku untukmu malam tu, Cheng Suni. Kita nak dengarkan lagu Antara Matamu dan Mataku, nyanyian Hel Amir dan Uji Rashid katanya. Nemo, Bisikan Rindu dari Rahmat Mega, Amran Saili. Salam Gatra bersama dengan DJ Surah FM. Semsidah Muhammad, selamat malam dan selamat bertugas untuk malam tu. Semoga sehat-sehat saja. Lagu permintaan kami dari Aziz, Kau Tetap Dalam Anganku. Zalika Zalalion nak request lagu Bintang dari Budak Kacamata. Seterusnya daripada Halim Abang Rashid. Selamat malam, tiba-tiba rindu. Abang Alim kita tu hanya menghantarkan komen, guys. Tiba-tiba rindu, tiba-tiba terkenang kursi konti Gatra. Semoga terus melimpahkan 1,000 rasa kepada pendengar Surah FM. Salam sayang buat geng radio kecil semua. Mohon lagu Berikan Nur Bisa dari Dato' M. Nasir, mun ada lah. Weh, Abang Alim kita, guys. Abang Alim kita kayaknya dah di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. RTM Angkasa Purinya dah di HQ nundahnya. Okey, jadi kita akan sentiasa lah merindui suara-suara Abang Alim kita tu. Mohon Abang Alim, asap selalu merujuknya sikda lain dah lagu. Sebab lagu yang diputarkan oleh Abang Alim tu, kadang-kadang lagu yang kita pernah dengar dan kita ingin nak tahu lagu yang lagu apa. Ada yang lagu yang kita sih pernah dengar tetapi lagu yang mempunyai soul yang tinggi. So selalu lah macam di office asap dengan Abang Alim, bang, kacau lah lagu tu bang, apa nama lagu tu bang? Boleh lah, kami main Gatra malam tu. Selalunya macam ni lah. Okay. Jadi, selepas tu, Azraf akan kongsikan lagi perkongsian kita orang di Facebook. Kita terus dengan lagu daripada Mithangkal Hussein, laguku untukmu semuanya, menerusi Gatra.

Baik, kita kembali untuk jam yang terakhir menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Semestinya lagu daripada Nabila Razali cukup sampai di sini untuk kita pada malam tu. Jadi yang masih lagi bertugas, selamat bertugas. Teruskan dengan tugasan kita orang semua. Selamat beristirahat dan terus on bersama dengan Ashraf pada malam tu. Di sini-sini pun kita orang berada. Baik, kita orang tengah on RTM Klik masa tu dan juga frekuensi radio kita orang masing-masing. Sini-sini kami orang akan sentiasa menemani kita orang semua, guys. Baik, kita singgah dulu untuk perkongsian di Facebook. Dia berada yang Hanim selama bersiaran di Gatra. Data nyanyian rindu buat kekasih, kita dah putarkan lagu Pemaisuri pada jam yang kedua tadi. Terima kasih DJ. Pantun buah anggur buah pelam sebelum tidur diucapkan selamat malam. Terima kasih dengan pantunnya Zara Jici. Salam Gatra untuk semua sahabat Surah FM di sini aja berada dengan ucapan selamat malam. Daripada Noraini, Noraini, Tera Rosa Gering dah kita putarkan. Marsha Saleh, lagu ku untukmu malam tu, minta lagu puas dari Amir Masdi. Seterusnya, kita dah perkongsian daripada Ina SN, Realiti dan Fantasi dah kita putarkan. Ahmad Syafi'i, mengapa sepi tanpa berita nyanyian The Step, lagu tu kacau juga. Selamat malam dan selamat berhibur untuk malam tu. Seterusnya, kita dah perkongsian daripada Lehan Leika, jangan kau tangiskan nyanyian Zaliha Hamid. Mariam Loso, selamat malam dan selamat tugas. Berdiri seorang perindu nyanyian Ibnu Reza, perkongsian daripada Hamidah Maulia. Suhail Abdullah, malam tu request lagu Menahan Rindu dari Wani Hasrita. Jadi kita terus dengan lagu permintaan pendengar kita untuk malam tu. Semestinya banyak lagi yang Ashraf akan kongsikan selepas tu untuk perkongsian kita orang. Jadi kita hibur dulu dengan lagu daripada Ram, Selingkah Kasih semuanya menerusi Gatra.

kita kenali juak kisah di sebalik lagu dan artisnya, fakta menarik, cerita dan banyak lagi semestinya dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 hingga 12 tengah malam hanya di Sarawak FM.

0: Jadi tempat lepak.
1: Tempat lepak apa ya?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Adik-adik, nyamuk Aedes tu.
0: Bah, macam ni tak, Pak?
1: Senang je. Periksa dengan bersihkan tempat air bertakung macam kat alas pasu dengan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas, biar nyamuk yang seada tempat membiak. Sigit penutup botol air bertakung dah cukup pakai Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dengan musnah tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Perkongsian kita yang seterusnya untuk Malam Tok Indonesia terima bantuan negara jiran tangani kebakaran hutan. Indonesia meluluskan tawaran bantuan daripada negara jiran bagi membantu menangani kebakaran hutan dan tanah yang meluas dengan perbincangan teknikal sedang dijalankan untuk menentukan pengaturannya. Menteri Luarnya Armanata Nasir berkata Presiden Prabowo Subianto telah meluluskan cadangan bantuan itu manakala Badan Pengurusan Bencana Nasional BNPB kini mengadakan perbincangan di peringkat teknikal mengenai pelaksanaannya. Bagaimanapun, Armanata tidak menyatakan negara yang terbabit atau jenis bantuan yang sedang dipertimbangkan. Bagaimanapun, Malaysia sebelum ini menawarkan untuk mengatur gerak sebuah pesawat bombardier CL-415MP, 3 helikopter dan 52 anggota bagi membantu Indonesia menangani kebakaran itu dengan timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada 19 September mengumumkan Prabowo telah menerima tawaran berkenaan ketika pertemuan mereka di Hambalang, Jawa Barat sehari sebelumnya. Jadi Singapura turut menyatakan kesediaan untuk membantu Indonesia dengan Menteri Kemampanan dan Sekitaran Grace Fu pada 10 Oktober berkata beliau telah menghubungi rakan sejawatnya dari Indonesia, Jomho Hidayat, untuk menawarkan sokongan dalam usaha menangani kebakaran itu. Armanata berkata kebakaran berkenaan mendapat perhatian serius Prabowo berikutan kesannya yang ketara terhadap kawasan terjejas akibat jerebu manakala keadaan cuaca yang mencabar terus menjejaskan usaha memadam kebakaran. Beliau berkata kira-kira 60,000 anggota telah diatur gerak di 6 wilayah keutamaan dengan sokongan helikopter dan pesawat bagi operasi pengeboman air serta modifikasi cuaca. Mengenai kerjasama serantau, Armanata berkata Indonesia telah memenuhi kewajipan pelaporan berkala menerusi mekanisme Pusat Penyelaras ASEAN bagi kawalan pencemaran jerebu rentas sempadan ACC-THPC sejak Ogos. Ya, sempat kita kongsikan untuk malam tu. Berkaitan dengan Indonesia terima bantuan negara jiran tangani kebakaran hutan. Baik, kita terus tunaikan lagu permintaan pendengar kita malam tu. Wani Hasrita, Menahan Rindu dan The Steps, Mengapa Sepi Tanpa Berita. Semuanya menerusi Gatra.

0: bersama Ashraf dalam Gatra Music Tanpa Batasan.
1: Alright, rasanya tu untuk perkongsian kita yang terakhir untuk malam tu. Berkaitan dengan Tabung Baitul Mal Sarawak TBS merancang memperluas program berkaitan zakat di seluruh Sarawak mulai tahun hadapan, termasuk kursus amil sebelum Ramadan dan penganjuran karnival zakat. Pemangku pengurus, pengurus besar TBS, TBS Iskandar Alan berkata kursus itu bertujuan membuat persediaan amil bagi melaksanakan tanggungjawab sepanjang Ramadan. Beliau berkata pengagihan zakat akan diteruskan sepanjang tahun bagi memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang layak dan tidak terhad pada bulan Ramadan sahaja. Beliau berkata demikian kepada pemberi tadi lawas. Sementara itu, kutipan zakat di bahagian lawas merekodkan lebih RM466,000 bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Ya, sebagai kita kongsikan untuk malam tu, berkaitan dengan Tabung Baitul Mal Sarawak TBS merancang memperluas program berkaitan zakat di seluruh Sarawak mulai tahun hadapan. Baik, terima kasih juga kepada perkongsian kita orang di Facebook dengan ucapan-ucapan dan juga lagu-lagu pilihan kita orang untuk malam tu. Ha, jadi Ashraf akan bersama dengan kita orang semestinya pada hari Sabtu. Ha, hari Sabtu, hari Ahad, Ashraf On akan bersama dengan kita orang Menerusi Gatra. Dan hari Ahad, seperti biasa, kita akan ikuti silang budaya, ritma dan juga salam abai tau. Ya, jap untuk malam tu, selamat bertugas. Selamat beristirahat untuk kita orang semua. Jaga diri dan jaga kesihatan. Dan terus on bersama kami di Sarawak FM, Radio Sakti Sejiwa Anda. Kita akhiri dengan lagu dari Mariah Carey, My All.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

Laya Beauty FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Assalamualaikum dan selamat tengah malam. Masih berjaga ke? Kalau ya, anda berada di tempat yang betul. Mungkin ada yang baru habis kerja, ada yang masih dengan laptop, ada yang tengah siapkan sesuatu dan ada juga yang sebenarnya dah masuk bawah selimut. Mungkinlah kan? Tapi mata masih tak mahu nak lelap, tak nak pula bekerjasama, nak pejamkan. Tak apalah, malam ni kita tak perlu nak kejar masa sangat. Kita layan saja bersama dengan saya DJ Syaz menemani anda dalam Layan Miri FM di siaran Sarawak FM. Muzik santai, sembang ringan dan juga sedikit teman untuk malam anda. Jom kita mulakan untuk jam yang pertama ini. Teruskan bersama-sama dengan saya sehingga pukul

penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan ONSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Di pertengahan pertemuan kita untuk jam yang pertama ini, ada satu benda yang saya suka tentang tengah malam. Sebab apa? Sebab tengah malam ni tak banyak bunyi, tak banyak orang bertanya, dan kita boleh buat benda yang kita sendiri suka. Kalau anda tengah bekerja sekarang, teruskan kerjalah seperti biasa. Dan kalau anda tengah rehat, lagi bagus malam ini. Kita ambil perlahan-lahan sebab kita tak nak stres, kita nak melepaskan penat setelah seharian. Dan malam ni inilah masanya untuk kita bertenang seketika, kan? Dan kepada anda yang sedang memandu pula pada malam ini, jangan kejar jalan anda, jangan kejar jalan anda. Kita tak berlumba dengan sesiapa, ingat tu. Biar sampai lambat sikit, asal kita selamat sampai ke destinasinya, ya. Baiklah, jadi untuk itu kita teruskan lagi hiburan kita. Kita teruskan lagi dengan setengah jam yang seterusnya menerusi segmen Layan Miri FM. Di mana lagi kalau bukan di siaran Sarawak FM.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: 98.0 FM di Bandar Raya Miri, Miri FM.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

उसकी सुमाई नहीं।

Pernah tak siang hari rasa macam 24 jam ni tak cukup? Terutamanya malam ni dah cukup 24 jam. Tapi bila malam tiba, tiba-tiba ada masa nak fikir macam-macam. Idea nak buat macam ni, idea nak buat macam tu. Nak fikir pula esok nak buat apa. Pernah tak? Tapi rasa-rasanya janganlah kita nak buka fail lama tu dalam kepala. Mungkin kita recap semula apa yang kita pernah buat 2-3 hari yang lepas. Tak perlulah. Jangan bebankan fikiran kita malam-malam ni. Kita tutup dulu buku kita tu. Tak apa. Esok pagi kita bangun baru kita fikirkan semula. Boleh ya? Baiklah. Satu jam pertama kita dah hampir selesai. Kalau anda masih berjaga, jangan risau. Saya tak akan tanya kenapa anda belum tidur. Kerana anda pun sama seperti saya. Jam kedua nanti insyaAllah kita buat sesuatu yang lebih menarik. Kerana ada beberapa late night tidbits untuk anda. Dan benda kecil, tapi mungkin ia boleh buatkan anda berhenti sekejap. Dan anda akan berkata, oh rupanya. Kan? Boleh kan? Jadi teruskan bersama dengan saya, DJ Syaz dalam Layan.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Cuma tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026. Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

segmen layan di Miri FM. Baiklah, saya nak tanyalah sesuatu. Kenapa kita suka buat senarai? Siapa di kalangan anda yang mendengar saya sekarang ni suka buat senarai sesuatu? Saya nak kongsikan sikit lah. Menulis senarai membantu otak kita ni lebih teratur dan juga kita akan jadi kurang serabut lah. So kita dah tahu apa kita nak buat lepas ni. Apabila sesuatu tu kita catat, ia dapat memberikan rasa kawalan dan juga motivasi kepada kita, dan kita boleh melihat kemajuan langkah demi langkah. Jadi kalau malam ini, kalau ada benda dalam kepala anda, cuba tulis. Tak perlu panjang lah, tulis poin saja pun okey. Supaya apa? Supaya anda dapat tidur dengan nyenyak. Itu kunci utama. Baiklah, kita teruskan dengan lagu-lagu untuk jam yang kedua ini. Juga nanti saya akan sediakan sesuatu untuk anda. Info tentang apa agaknya, tunggu.

orang kata, gunakan waktu malam untuk melakukan sesuatu yang mereka suka seperti membaca, menyediakan makanan, mungkin sedang buat bahan-bahan ataupun menyediakan bahan-bahan untuk anda membuat kek lapis ataupun untuk masakan anda pagi esok, siapa tahu ketika ini kan. Dan mungkin juga ada yang menonton rancangan kegemaran anda, menulis jurnal ataupun menyiapkan kerja yang tak sempat anda nak buat waktu siang tadi. Hanya inilah malamnya, anda dapat melaksanakannya dengan tenang, dengan santai, tak mengapa, teruskanlah. Sebab bila kita fikirkan, malam ni bukan masa untuk kita membazir masa jika kita gunakan dengan betul. Maksudnya kita pandai mencari peluang, kita pandai mencuri masa, mengambil kesempatan, betul tak? Ya, okeylah, kita tak nak terlalu membebankan fikiran kita. Sambil-sambil saya menemani anda berceroteh di sini, anda pun mungkin sedang bertungkus-tumbus untuk membuat sesuatu, khususnya yang nak berniaga esok pagi ke, siapa tahu tengah buat kuih macam masa ni kan. Jadi layan dululah, kita dengar lagu-lagu ini.

kita dah dengar lagu, kita dah sama-sama dengar info, kita dah buat ini, dah buat itu, lagi-lagilah pula baru je habis mandi. Ai, lambatnya habis mandi. Tak apalah, kenapalah kita ni kalau tengah-tengah malam masa dah habis mandi tu rasa segar pula. Bukannya nak tidur kan? Memanglah. Sebab kita kan baru je habis mandi, takkan pula kita nak tidur. Masalahnya, saya tak tahulah masalah anda. Masalah saya kan, sayalah kalau dah waktu begini, balik kerja tengah-tengah malam, dah mandi, badan dah segar, tiba-tiba apa? Tiba-tiba lapar. Itulah masalahnya. Dahlah mata kita tak bersahabat, dah mandi, kita dah letih, tiba-tiba dah segar. Alamak, perut pula lapar. Kerana apa? Sebab waktu malam badan kita ni menghasilkan hormon ghrelin, yang memberi isyarat lapar. Itulah sebabnya. Ditambah dengan kita ni melakukan aktiviti yang lebih santai, kita cenderunglah untuk makan walaupun tidak terlalu lapar. Jadi kalau lapar, pilih yang makanan yang ringan, tapi jangan lupa kena ambil juga makanan yang seimbang. Betul tak? Jadi kepada anda yang sama macam saya sekarang ni, mungkin tengah lapar, tak apa, kita bangun dulu, kita minum. Mungkin kita boleh minum bijirin supaya boleh mengalas perut kita, sekaligus kita boleh kenyang juga kan. Ataupun nak minum apa-apa je lah, makan roti kering dulu ke untuk mengalas perut. Jadi kalau itu boleh membuatkan anda tidur dengan

Cerita punya cerita. Kita tadi dari tentang makan, kemudian dari kita buat kerja ini, buat kerja itu, mata tak nak tidur kan. Saya ni sebenarnya mengenang diri sendiri pula. Bila mata kita dah segar, kita dah makan, dah minum, macam kita ni tadilah. Tiba-tiba tangan kita ni laju je scroll handphone, betul tak? Betul tak? Tapi yang saya nak kongsikan ni tentang skrin handphone. Cahaya biru dari skrin handphone kita ni boleh memberi kesan kepada penghasilan melatonin ataupun hormon yang membantu kita rasa mengantuk. Jadi, jika masih perlu menggunakan telefon ataupun laptop, cuba anda kurangkan kecerahan skrin dan juga ambil rehat seketika. Supaya kita ni bolehlah dapat mood mengantuknya tu walaupun tengah segabung.

50 kita dah mula nak tutup mastah, betul tak? Harap-harapnya lepas ni jadi macam tu lah ya. Okeylah, jom kita rehat dulu. Saya akan kembali lepas ini. Jadi sambil-sambil tu scroll dulu handphone anda, mana tahu dapat mood nak tidur pula lepas ni. Jangan salahkan saya kalau tak nak tidur. So masih nak tunggu saya berceloteh ke? Sabar ya, tunggu lepas ni.

kembali lagi. Terkejut ke dengan suara saya? Kalau tak terkejut, tidak mengapa. Kalau terkejut, maksudnya anda dah mula mengantuk, dah mula nak hanyut dalam perasaan. Tiba-tiba dengan suara saya, terkejut dah pula. Oh, pocot. Tapi tak apalah. Jadi kepada yang masih lagi segar tu, pergilah anda membancuh sedikit air hangat, minuman hangat, contohnya teh kah, kopi kah. InsyaAllah ini boleh memberi kesan yang menenangkan anda yang tak dapat sangat nak tidur tu, banyak sangat fikiran berserabut tu. Harap-harapnya suhu yang hangat ini boleh membantu badan anda lebih relax dan sesuai dinikmati sambil mendengar lagu-lagu pilihan malam anda. Jadi tak sedarlah kita dah sampai di penghujung jam yang kedua. Seronok jugalah kita sembang benda-benda ringan malam ni. Lepas ni kita akan masuk pula ke jam yang terakhir dengan lebih banyak muzik pilihan yang tenang, yang syahdu. Semoga anda akan dapat tidur yang lena selepas ini nanti. Jadi teruskan bersama saya dalam segmen Layan Miria FM dan di siaran Sarawak FM.

diri lagi. Dan anda masih bersama dengan saya DJ Syah. Terima kasih tau kerana terus setia menemani layan Miri FM di Sarawak FM. Pada waktu macam ni kita tak perlu cakap banyak sangat lah, cukup ada lagu yang sedap, suasana yang tenang dan juga sedikit ruang untuk diri kita sendiri. Jadi apa kata jom kita sambung layan Miri FM. Kalau anda sedang bekerja, semoga baki kerja anda tak banyak lagi. Kalau anda ketika ini sedang belajar, moga idea anda datang dengan mudah. Dan kalau anda sedang memandu, hati-hati tau di jalan raya. Dan yang sedang bersendirian tu buat apa? Ingat, malam ini anda ditemani, anda tidak berseorangan. Saya ada bersama-sama dengan anda. Kita jumpa lagi selepas beberapa lagu. Boleh? Ingat ya, itu berjanji kita. Semuanya selepas ini menerusi layan Miri FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar lebih berwaspada, terutamanya jika berlaku hujan lebat sambil terutamanya jika berlaku hujan lebat sambil kita menikmati keindahan alam.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Jika anda mengalami tanda-tanda masalah kesihatan mental seperti mudah marah, mudah meradang, keresahan yang teruk, perubahan selera makan, kurang aktiviti terhadap aktiviti harian, memikir atau bercakap tentang bunuh diri, masalah tidur yang susah atau mudah tertidur, letih lesu, kerisauan yang berlebihan, perubahan personaliti yang ketara, penyalahgunaan dadah atau alkohol, serta tingkah laku agresif. Sekiranya anda mengalami tanda-tanda masalah kesihatan mental seperti yang demikian, segeralah pergi ke hospital ataupun klinik yang berdekatan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Pesanan prihatin ini dibawakan oleh Miri FM.

Kadang-kadang kita ni tak perlukan nasihat yang panjang, cukup satu lagu yang kena dengan perasaan kita. Jadi kita layan je lah. Biarkanlah muzik tu buat kerja dia. Kita yang penting tarik nafas, relax, dan juga kita tenangkan fikiran kita. Sebab kadang-kadang lagu ni dia merupakan satu terapi untuk kita. Kalau lagu tu kena dengan selera kita kan, dengan telinga kita. Jadi tak mengapalah, kita sama-sama dah tahu malam dah semakin perlahan, dah semakin senyap. Ada yang dah mula diulit mimpi. Kalau ada perkara yang belum selesai, bukan semestinya semuanya kita perlu selesaikan malam ini. Jangan lupa tau, esok masih ada. Kadang-kadang rehat juga satu bentuk kekuatan dalam diri kita. Kita jangan paksa sangat diri kita untuk memikirkan sesuatu yang belum tentu berlaku esok hari. Jangan nak overthinking sangatlah ya. Kita santai-santai je, nanti kita stres. Kalau kita stres, darah kita naik. Kalau darah kita naik, kita cepat marah. Lepas tu timbul pula banyak lagi sakit-sakit lain. Kita tak nak. Kita nak jadi orang yang sihat, betul tak? Supaya kita buat kerja lebih produktif, kita sekolah pun bersemangat. Ini untuk pelajar-pelajar lah ya. Baiklah, kita dengarkan dulu beberapa lagu ini. Saya akan hadiahkan lagu-lagu ini untuk dijadikan haluan telinga anda pada malam ini menerusi segmen Layan Diri FM.

jam yang kita lalui bersama dari pukul 12.30 malam tadi. Apapun yang anda lakukan pada malam ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Jaga diri, pandu dengan selamat dan juga rehat secukupnya. Saya DJ Syaz mengucapkan selamat pagi dan jumpa lagi di siaran yang akan datang. Dan sampailah kita di penghujung siaran malam ini, kerana selepas ini kita akan bersama dengan rakan saya untuk meneruskan pertemuan di siaran Sarawak FM. Dan untuk itu, semoga anda sentiasa diberikan kesihatan, ketenangan dan kekuatan. Assalamualaikum. Kita

Frequency Sao FM, Kuching, 88.9 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Memberi tanpa mengharap. Nyato ibarat yang pernah madam cerita tentang ikhlas. Tapi hari itu kita si cerita halia. Kita bercerita lebih kepada macam ni kita memberi tanpa mengharap. Ibuh pergi lain. Cuba kita nangga kehidupan kita nak. Bila kita mulah benda tu, aku dah nolongnya. Mulah kerja. Tapi kenaknya saya dah terima kasih. Aku dah nolong dah. Nyesah baju, ngayan baju. Tapi nya langsung saya dah terima kasih dengan kami. Tapi nya langsung pun saya dah mulah untuk kami. Ha. Bila kita mulah macamnya, nyebut ke dak ya, maksudnya apa yang kita polah tadi kita mengharapkan. Sama juga dengan orang yang nak, ya jadinya kemarin aku umuri adia celebrate ko, tapi dah ten aku. Ya Allah. Si didulinya. Ha. Disialah. Madam nak madah dengan adik kakak semua. Kadang-kadang kita siapa nak mengharap orang untuk memberi layanan sama macam kita. Cukuplah sekadar kita tu nak membalas apa yang orang lain beri dengan kita. Tapi jangan letak harapan orang akan mulah benda yang sama. Sebab satunya ialah kita memberi tu sebenarnya kita tu diberikan oleh Allah satu peluang untuk membahagiakan orang lain. Jadi itu adalah sumber kekuatan. Tanda kekuatan kita sebagai seorang manusia yang memberi manfaat dan memberi faedah kepada orang lain, membahagiakan orang lain. Jadi jangan pernah rasa apa yang kita dah beri dek, kita rasa macam kita tu pakai konsep bermakna. Tidak. Apabila kita membuat sesuatu pemberian, itu adalah tanda kekuatan, bukan kekurangan. Nya ibarat macam pokok. Pokok bila kita lemparnya dengan batu, nak, yang gugur adalah buah. Sedar pokok yang pandai ngambil batu balik didikam dengan kita. Sedar. Jadi hidup kita pun mesti macam dia juga. Kita ibarat seperti pokok yang didikam batu. Tek. Macam ni pun orang jahit dengan kita. Teruskan. Padat diri. Macam ni punya jahit dengan aku dah. Aku tetap merik kebaikan. Sebab aku tahu apa yang aku polah tu Allah nilai dan Allah tangga. Jadi kita padah dengan hitam pun. Memberi tu adalah tanda kekuatan aku. Jadi mula daripada hari tu. Apa yang kita pola dari segi masa ke perhatian ke bantuan yang kita beri dengan orang, kita padah dengan orang pun, aku mula tok sebab untuk aku pun. Sebab aku mau Allah nangga, Allah nerima benda ya jadi sumber pahala aku kelak di akhirat kelak. Sebab kita mau memilih rasa bahagia, menasi. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mode.
2: Turn it up.
1: Right here, right now.
3: Dalam iTech hari ini, CEO Tech 2 ramal penstriman permainan video akan menjadi normal dalam masa 3 tahun akan datang.
4: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
1: Turn it up and get ready.
5: You're tuned into iTech.
6: Start.
3: It's game time. Hey, what's up guys? Tahun ini kita melihat harga Switch 2, PlayStation 5 dan Xbox Series S, Series X meningkat sehingga lebih 30% di seluruh dunia disebabkan krisis kekurangan RAM. Tidak pernah dalam sejarah konsol harga jualan meningkat selepas hampir 6 tahun dilancarkan. Akibatnya, pelancaran konsol generasi baru tertangguh dan ramai tidak mampu membeli konsol sedia ada. Ketika melaporkan laporan kewangan syarikat minggu lalu, CEO Take-Two Interactive, Strauss Zelnick mengatakan kenaikan harga perkakasan sekarang adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi beliau meramalkan penstriman permainan video secara komersial akan ditawarkan dalam masa 3 tahun lagi. Penstriman secara komersial, menurut beliau, perkhidmatan penstriman dengan masa pendam yang rendah. Dengan penstriman, Take-Two tidak perlu risau mengenai harga perkakasan yang mahal. Telefon pintar, PC kurang berkuasa dan TV pintar boleh menjadi peranti penstriman tanpa pengguna membeli perkakasan baru. Penstriman permainan video sudah ditawarkan sekarang tetapi penggunaannya masih rendah. Kos masih mahal serta hanya ditawarkan di pasaran tertentu saja. GeForce Now misalnya ialah satu-satunya perkhidmatan penstriman permainan video Malaysia. Usaha Google menerusi Stadia gagal selepas 3 tahun dilancarkan kerana kurang mendapat sambutan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk permainan video terkini.
7: Now back to the music. Radio station.
8: Sarawak

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau talian KASIH 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan. Meminta

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang budiman, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dikasihi, sebuah riwayat yang sangat masyhur mengenai kehebatan Imam Al-Bukhari sebagai pakar hadis adalah peristiwa ujian ketika beliau memasuki kota Baghdad. Di sana beliau telah dijemput ke suatu majlis yang dihadiri oleh ulama-ulama hadis tempatan dan terdapat 10 orang ulama yang berpakat menguji beliau dengan membacakan 100 buah hadis yang sanad dan matannya telah diterbalikkan serta dicampur aduk. Satu persatu hadis yang kusut itu dibacakan kepada beliau. Setiap kali ditanya, Imam Al-Bukhari dengan tenang menjawab, aku tidak mengetahuinya. Sehinggalah kesemua 100 hadis selesai dibacakan, kemudian barulah Imam Bukhari tampil memperbetulkan setiap kesilapan tersebut mengikut urutan yang tepat daripada orang pertama hingga orang ke-10. Tidak ada seorang ulama pun di majlis itu yang dapat membantah atau menafikan kehebatan Imam Bukhari. Oleh sebab itulah, tidak hairan hadis riwayat Bukhari dinilai paling berkualiti dan berautoriti berbanding riwayat yang lain. Dengan ketokohan serta keluasan ilmunya, Imam Al-Bukhari telah menghasilkan banyak karya penulisan. Antaranya yang paling agung ialah Al-Jami'us Sahih, iaitu Sahih Bukhari, At-Tarikh Al-Kabir dan juga At-Tarikh As-Saghir. Di sebalik pencapaian hebat ini, kejayaannya bertitik tolak daripada bimbingan guru-gurunya yang hebat. Antaranya adalah Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ishaq bin Rahawaih, Qutaibah bin Sa'ad. Ilmu beliau kemudiannya diwarisi pula oleh murid-muridnya hebat seperti Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Muslim, Imam Ibn Khuzaimah, Abu Zur'ah Ar-Razi dan juga Abu Hatim Ar-Razi. Pada akhir hayatnya, Abdul Quddus bin Abdul Jabbar As-Samarkandi menceritakan, pada suatu malam aku terdengar Imam Al-Bukhari berdoa setelah selesai menunaikan solat malam. Ya Allah, bumi ini telah terasa sempit bagiku, walau ia terbentang luas, maka ambillah nyawaku menghadapmu, wahai Allah. Maka tidak sampai sebulan selepas itu, Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan doanya. Beliau meninggal dunia pada malam Aidilfitri tahun 256 Hijrah, ketika usia 62 tahun. Pemergiannya ditangisi oleh umat Islam dan diumpamakan seperti hilangnya cahaya ilmu dari muka bumi. Subhanallah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apa khabar semua? Semoga sentiasa dalam rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita nangga dalam sirah pilihan kita, iaitu sahabat yang bertanya, iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang utama di sisi Allah. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amali afdal. Satu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah memberitahu, aku telah bertanya, wahai Rasulullah, ayul amalu afdal, apakah dalam banyak-banyak amal soleh itu apa yang utama? Maka Nabi memberitahu, as-salatu ala waqtiha, solat on time, solat pada waktunya. Qultu thumma ayy, kemudian apa wahai Rasulullah? Nabi memberitahu, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Qultu thumma ayy, kemudian apa wahai Rasulullah? Maka baginda memberitahu, al-jihadu fi sabilillah, muttafaqun alaih. Iaitu Nabi SAW telah menjawab persoalan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, apa amal paling disuka oleh Allah tadi? Iaitu as-salatu ala waqtiha. Jadi tuan-tuan, saya menasihati saya pun, jangan kita sengaja-sengaja melewatkan solat kita, melainkan benda-benda yang kita sangka nak. Sebabnya planning tu sangat penting. Contoh mun kita tadi mun kita balik ke rumah tu, akhir kita sampai mana banyaknya jam bersemua nak. Maka kita pun kelak lah sampai rumah lah kami semayang asar. Ya Allah, sekali nangga sampai rumah dah masuk maghrib. Jadi si boleh macamnya, jangan diamal. Si boleh kita di office, si ada masalah, bos pun si ada nak melarang, boleh kita semayang berapa minit saja. Jangan kita sengaja melewat-lewatkan solat kita. Solat on time, solat pada waktunya adalah perkara yang disukai oleh Allah. Sebab Allah SWT memberitahu, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya bagi orang beriman itu, waktu solat itu have been determined, telah ditentukan. Jadi sebabnya jangan kita sengaja subuh pukul 7. Ya Allah, kita tahu subuh yang pukul berapa di Kuching, di Semahan, di Sibu, berapa di Miri. Jadi kita solatlah yang terbaiknya, ikut masa yang terbaik. Sama juga dengan waktu-waktu solat yang lain. Seterusnya tadi, kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ya Allah, semoga Allah beri taufik hidayah kepada saya tu, tuan-tuan yang masih ada mak bapak, jangan kita sia-siakan mereka. Mereka adalah orang yang menjadi sebab kita tu lahir ke dunia. Jadi bagi yang si ada mak bapak tadi, buatlah baik. Mak bapak dah si ada lagi, buat baik. Kita boleh infak, kita boleh wakaf atas nama ibu bapa kita. Dan juga yang masih ada mak bapak tu, kita sentiasa berusaha untuk berbuat baik kepada mereka. Kita berikan yang khidmat yang terbaik kepada mereka. Dan juga yang terakhir, Nabi madah tadi apa? Jihad. Jadi jihad tu menyebarkan agama Allah, menuntut ilmu, bekerja kita dengan amanah. Ya, semua adalah perkara-perkara yang termasuk jihad, yang mana kita mau kita termasuk dalam orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ingatlah, kita tu bukan dihantar untuk beribadah aja. Sebab surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang termasuk kuntum khaira ummah, you are the best ummah. Siapa the best ummah? Ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
2: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

lakukan. Tetapi sering kita lupakan, antaranya ialah telah pun diutuskan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu banyakkanlah selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh ikutan yang baik bagi kamu, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Jadi daripada ayat tadi jelas sekali bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh ikutan yang terbaik. Jadi maknanya ada qudwatun hasanah, ia patut diikut kita. Sibuk tan cari nak lain gila nak tu yang banyak sekali yang memang sangat maknanya keasliannya ada, tidak ada kepura-puraan, kerana nyatuk diutuskan oleh Allah sebagai contoh teladan

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.

أمرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم

وما علينا إلا البلاغ المبين.

قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

يشفعون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.

الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.

ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون.

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألا

ولقد أضل منكم جبلا كثيرا

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ومن يحيي العظام وهي رميم

شكرك أعنا يا حي يا قيوم.

بذكرك وشكرك أعنا يا حي.

ارحمنا وعافنا واعف عنا.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Ada masa kita rasa terlalu penat, tertekan atau tidak tahu nak mula dari mana. Apapun yang sedang anda lalui, mendapatkan bantuan adalah satu langkah untuk menjaga diri. Jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang berdepan dengan tekanan emosi, isu kesihatan mental atau memerlukan sokongan psikososial, terdapat pelbagai saluran bantuan yang boleh dihubungi. Talian HEAL 15555 atau Talian Kasih 15999. Anda juga boleh mendapatkan sokongan daripada talian bantuan yang disediakan oleh pelbagai NGO. Jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih berat untuk meminta bantuan. Jika anda berada dalam situasi kecemasan atau memerlukan bantuan segera, hubungi 999. Bercakap bukan tanda kelemahan.

0: Alright, assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua yang mendengarkan Surah FM. Salam Jumaat untuk semua. Apa khabar? Semoga sihat-sihat selalu. Muada suara saya adalah suara partner saya.
1: Iya, oh yeah.
0: Oh yeah. Tiba-tiba.
1: Tak ya, mula lirik yang ada oh yeah dah dia. Ni tak kau ingat nama kami Jai Oh Yeah.
0: Oh Jai.
1: Bukannya Jai Oh Yeah. Oh yeah ya tambahan dalam lirik yang ia
0: ya,
1: sekolah.
0: Ya, lirik. Bukan nama Jai ya. Jai Oye.
1: Ada yang ada macam ya tu.
0: Benarkah?
1: Oh, bukan nama kami Jai Oye, nama kami Jai aja.
0: Aduh, nasib tanya sinungga kita Jai Oye.
1: Jangan nak mula hal. Okay, dan walau apa pun news, alhamdulillah mungkin kita nangga indeks pencemar udara seawal 6 pagi tu nak.
0: Oh.
1: Semuanya warna hijau.
0: Hijau, alhamdulillah.
1: Ya, bacaannya sederhana. Si tahu lah, angka tengah hari kan.
0: Si
1: dan petang hari. Harapnya si tinggi lah bacaan apa indeks pencemar udara tu. Dan apa ramai dah memberi laluan lah untuk kita menjalankan aktiviti dan juga rutin harian kita. Awal pagi tadi kami nangga ada individu yang sering jogging.
0: Ada lagi.
1: Awal 4:30 pagi.
0: Ui.
1: Dah jogging dahnya depan rumah dah.
0: Hatialah kata orang nak bila dah cuaca dah dalam keadaan baik tu. Kena hati-hati jugalah. Takut kelak putaran angin ya. Sebelum tu kan sama juga sebelum tu. Hijau semua, tapi bila dah putaran angin, ya pergi ke Semenanjung.
1: Anginnya gembak.
0: Angin lagi.
1: Betul.
0: Angin baru.
1: Dekat Laut Cina Selatan ni kita siap apa jangka.
0: Betul.
1: Anginnya ke sini.
0: Yalah,
1: harapnya angin gembak oksigen lah ke Sarawak.
0: Ya bukan angin kuskus lah, bukan.
1: Bukan lah.
0: Oh bukan. Tapi dia lihat di Johor, di Pasir Gudang Johor, antara yang tertinggi lah 203.
1: Sangat bacaan tidak sihat.
0: Jadi ya di Semenanjung, kita di Sarawak tu alhamdulillah juga lah. Semua hijau, syukur alhamdulillah.
1: Ya, mungkin kita nangga IPU dekat Semenanjung tu dari selatan ya sampailah ke hampir hampir nak agak ke belah utara, tapi pantai timurnya okey. Bacaannya sederhana.
0: Sebab ialah ada
1: zon tengah ya ada yang apa sihat juga bacaannya.
0: Sebab ialah ada rakan di Johor ada kebanyakan sekolah di
1: tutup.
0: Johor tutuplah. Tutuplah sesi persekolahannya dan setidaknya dah pun PDPR.
1: Ya.
0: Alright, jadi pagi itu Yus dan Jai akan teman kita orang sampai pukul 10 pagi insyaAllah. 6:30 pagi kelak kita akan dapat ikuti Aura Pagi. Siapa yang akan bersama kita? Sama-sama kita tunggu selepas kita dengar lagu pada Bunga dan Lukman Podolski Pilihanmu, dan juga lagu pada drama band Satu-Satu, hanya di Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag Geng Pagi kita.

Menegur jangan sampai menghina. Mendidik jangan sampai mengherdik. Meminta jangan sampai memaksa. Memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Macam biasa kita ada aura pagi 6.30 minit pagi. Kali itu kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Awang Fakhruzzan bin Awang Madohi. Tajuknya untuk pagi itu Santuni Anak Yatim.
0: Jom kita nak menyapa Ustaz di talian. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sihat kita. Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah syukur. Ambil di bintulu pagi itu.
1: Di bintulu.
0: Si pulang kucing lah. Jom minggu.
2: Ya, insyaAllah lah. Kau pulang ya.
0: Okey, aku ada balik tu. Kau
1: pulang lah. Boleh lah sama-sama kita brisk walk, Ustaz.
0: Bagus walk.
2: Ini brisk walk kita pagi-pagi. Ya,
1: sini lokasi. Pagi-pagi brisk walk kami dari tempat kereta parking pergi ke opis.
0: Boleh lah.
2: Okey lah juga. Okey lah
0: juga. Okey. Dan tajuk aura pagi kita untuk perkongsian hari Jumaat penghulu segala hari itu, Ustaz. Santuni anak yatim. Silakan.
2: Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sahabat aura pagi yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini tidak semua anak berpeluang menikmati kasih sayang yang sama. Ada anak yang masih dapat bermanja dengan ibu dan ayah, mendengar nasihat dan merasai hangatnya pelukan mereka. Namun, ada juga anak kecil yang terpaksa membesar dengan kerinduan kerana insan yang disayangi telah pergi buat selama-lamanya. Ketika anak-anak lain masih boleh memanggil bapa, mak, ayah, ibu, ada anak yang hanya mampu menyebut nama mereka dalam kerinduan. Maka perkongsian awal pagi kita pada pagi itu adalah santuni anak yatim. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bahasa Melayu, yatim merujuk kepada anak yang kematian ibu atau bapaknya. Manakala menurut istilah syarak, anak yatim secara khusus ialah anak yang kematian bapaknya sebelum mencapai usia baligh. Islam sangat menitik beratkan kebajikan anak yatim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ad-Duha ayat yang 9, fa ammal yatima fala taqhar. Maksudnya, oleh itu adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar dengannya. Perhatikan sahabat sekalian, Allah bukan sekadar menyuruh kita membantu mereka, tetapi melarang kita daripada menyakiti dan menindas mereka. Kerana kerana anak yatim bukan hanya memerlukan wang ringgit, mereka juga memerlukan perhatian, kasih sayang dan perasaan bahawa diri mereka masih dihargai. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan kehidupan sendiri, kita sibuk mengejar rezeki, mengurus keluarga dan memenuhi keperluan anak-anak kita, sehingga tanpa sedar kita terlupa bahawa di sekeliling kita mungkin ada anak kecil yang sedang menanggung kerinduan. Kita pulang ke rumah, anak-anak menyambut dengan gembira. Tetapi mungkin ada seorang anak yang setiap kali pulang dari sekolah masih merindukan suara ayahnya yang tidak akan didengari lagi. Kita mampu membelikan sesuatu untuk menggembirakan anak-anak kita. Tetapi mungkin ada anak yatim yang tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Cukupkah? Cukuplah ada seseorang yang bertanya, apa khabar? Dah makan kita? Bagaimana sekolah kita hari itu? Masya Allah. Sahabat orang pagi yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana wa kafirul yatimi fil jannati hakada. Masya Allah. Maksudnya, aku dan orang yang memelihara anak yatim berada di syurga seperti ini. Nabi memberi isyarat jari telunjuknya dengan jari tengah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Subhanallah. Betapa besarnya ganjaran bagi mereka yang menjaga kebajikan anak yatim. Namun, untuk menyantuni mereka itu, kita tidak perlu menunggu menjadi kaya. Jika mampu membantu persekolahannya, bantulah. Jika mampu menyediakan keperluannya, sediakanlah. Jika mampu memberikan perhatian dan kasih sayang, janganlah kita berkira. Kerana kadang-kadang sesuatu yang kecil bagi kita mungkin menjadi kenangan yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Dan ingatlah, jangan sampai ketika kita membantu, kita pula melukakan perasaan mereka. Jangan kecilkan, jangan perkecilkan kehidupan mereka. Jangan menjadikan kesedihan mereka sebagai bahan tuntunan. Bantulah dengan penuh keikhlasan dan peliharalah maruah mereka. Sahabat Aura Pagi yang dirahmati Allah, sebelum mengakhiri perkongsian kita pada pagi itu, marilah kita bermuhasabah sejenak. Bila kali terakhir kita bertanya khabar seorang anak yatim? Bila kali terakhir kita menggembirakan hati mereka? Atau mungkin selama itu kita terlalu sibuk membahagiakan keluarga kita sendiri sehingga terlupa ada anak-anak yang sedang menantikan sedikit perhatian daripada kita? Ingatlah, junjungan besar kita bagi Nabi Muhammad SAW sendiri membesar sebagai seorang anak yatim. Baginda kehilangan anak sebelum dilahirkan, sebelum ayahnya dilahirkan, dan kehilangan ibu ketika masih kecil, Nabi yatim piatu. Namun Allah mengangkat baginda menjadi rasul yang membawa rahmat kepada seluruh anak. Maka jangan sekali-kali memandang rendah kepada anak yatim. Terendunglah satu perkara tu, kita mungkin tidak mampu mengembalikan ibu atau ayah yang telah pergi daripada kehidupan mereka. Tetapi janganlah sampai sikap tidak peduli kita menambahkan lagi rasa kehilangan dalam hati mereka. Santunilah mereka selagi kita mempunyai kesempatan. Kerana mungkin perhatian kecil yang kita berikan pada hari ini menjadi sebab seorang anak kembali tersenyum setelah sekian lama menyimpan kerinduan. Sekian perkongsian awal pagi saya kali itu. InsyaAllah. Kita berjumpa lagi insyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian kita untuk awal pagi.
2: Sama-sama.
1: InsyaAllah. Dan orang dan masa terjumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Alright, macam biasa talian Berita Keluarga kita buka untuk pagi tu. Taliannya Jai.
2: Okey, 082-245-700 dan sikit lagi 082-245-800 boleh kita hubungi bermula kini tu sampailah ke pukul 6.55 minit pagi tu.
1: Ya, yeah, 7 pagi, utama 7 pagi kenapa kita ikuti. Dan untuk topik kita pagi tu dah tertera di Facebook. Munlah kita orang dapat duit lebih. Napa nak dibeli tu orang dulu. Bukannya pergi melancong apa benda yang kita orang beli dulu.
2: Ya, sebab apa? Sebab kini tu kan kita masih lagi dalam kehangatan belanjawan. Banyak inisiatif yang telah pun diberi ataupun intensif yang diberikan oleh kerajaan.
1: Betul. Kan,
2: macam-macam bantuan yang kita dapat. Tapi kiranya lah ada skas duit lebih nak kau. Apa yang kita orang beli dulu. Mungkin ada orang fikir Yus, bila orang berkeluarga tu keperluan keluarga yang betul, menjadi keutamaan betul. Ada orang bila duit lebihnya nak bayar hutang.
1: Betul.
2: Ada orang mula simpanan. Simpan dulu. Baki ya pakai belanja.
1: Betul. Sebab kita tu mungkin lihat belanjawan yang dah dibentangkan ya. Ada dua lah. PMX pun membentangkan belanjawan 2027. Lepas ya Sarawak pun sama juga. Belanjawan 2027 pun sudah dibentangkan. Jadi ada dua bantuan lah. Malaysia. Yalah kami dua nananya. Mungkin ada duit lebih ya apa lah. Kita nak beli dulu. Cuba tolong jawab di sini. Okay?
2: Kita santai-santai je hari Jumaat.
1: Santai-santai. Okay.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Okay, terima kasih untuk semua yang tu mendengarkan Sarawak FM untuk pagi tu. Jadi macam biasa kita nak tahu keadaan cuaca loh, Jai.
1: Ya.
0: Jadi kita nak bersama dengan Kamal dari Met Malaysia Sarawak untuk pagi tu lah.
1: Ya, assalamualaikum Kamal.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat pagi, selamat bertugas Kamal.
2: Selamat pagi, terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Silakan dengan laporan ramalan cuaca Kamal.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Bagi keadaan cuaca pagi ini, tiada hujan dijangkakan melibatkan hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak kecuali bahagian Kuching dan Samarahan. Seterusnya, cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, ribut petir serta hujan di beberapa tempat melibatkan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Mukah, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah timur laut selaju 10 hingga 20 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu minimum itu sekitar 24 darjah Celsius manakala suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM.
0: Terima kasih Kamal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Damn jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram nak hati you. Sabar. Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alo ya. Dah lah orang di depan macam siput. Jat ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram nak tu. Ay, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow ke kita. Takut si lepas traffic lighting lah. Ujung-ujung. Masuk peta kuning kelak kita ya. Ada aku kisah. Biasa je peta kuning ya. Masuk tak siap. Ayai, cerdik kau.
3: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
1: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: Trending. Alright, untuk trending kita hari tu, apa ceritanya Teh Jai?
1: Okay, ceritanya memang hari marik
0: billionaire satu hari.
1: Ya, hari marik memang semua platform berkongsi tentang lelaki yang nerima sejumlah wang 1 bilion dalam akaunnya.
0: Ya, betulnya bukan di luar negara.
1: Di dalam kita pun.
0: Tapi di Sarawak,
1: tu. Dan nyuruhnya bergegar, guys. Waimah kita pun.
0: Yalah, ni nak bergegar. Bayangkan banyak gila kosong.
1: Kan. Ha,
0: kami raya
1: 10 digit, ba.
0: Kami mula-mula ingat kami nanggar nak. Oh, salah ni atau 1 juta. Mula-mula kami ingat. Bila kami nanggar balik, tadi kena ujung dengan 315 ribu.
1: Ribu.
0: Nak belakang kan.
1: Masih ada lagi angka depan.
0: Ada lagi kosong di depan. Padahal 1 bilion.
1: Jadi tu memang panas lah remarik. Kira macam pecah panggung lah cerita.
0: Yalah, tu. Betul.
1: Kami juga yang berkongsi, netizen kita berkongsi nak. Sebab cerita tu lah. Jadi dia masih hangat di dikongsikan di platform media sosial kita. Dan kisah lelaki tu yang bernama Wan Muhammad Fairuz, umur 33 tahun. Dia berkongsi lah tangkap layar aplikasi perbankannya yang dikongsinya di Threads. Jadi dia berniat mau mengeksa baki simpanannya sebenarnya. Baki bulanannya. Tapi langkah terkejut lahnya. Dan tidak ada 10 digit tertera dalam apa? Dalam akaun banknya. Terkejut.
0: Sebab kita sih tahu lah berapa hari dah duit ya dalam
1: akan bank. Sebabnya pun bawa puasan, bawa nanggar hari-hari.
0: Yang ngecek hari-hari bawanya tahu. Tapi kita sih tahu duit ya dah ada dalam banknya berapa lama kita sih tahu lah.
1: Ya, tapi sekiranya banknya memang aktif dipakainya hari-hari biasa. Mungkin mungkin bayi marik juga kejadiannya.
0: Mungkin
1: baru juga lah. Tapi ya, bila kita nanggar, sebab transaksi ya, ni ada terteras ya ganjaran kempen Merdeka dan Hari Malaysia. Tapi kira okey lah, sebabnya si sentuh pun duit ya kan.
0: Dia terus cakap jujur lah.
1: Dia tenaga panggilnya memang cukup berintegriti lah Muhammad Dahnau. Walaupun dia tahu ia bukan miliknya.
0: Lagipun dia takut lah apabila berlaku saat sesuatu dia akan diambil tindakan undang-undang.
1: Betul?
0: Jadi dia takut. Jadinya pun melapor lah yang salah kiin duit yang.
1: Dan sebabnya tahu ia bukan haknya kan.
0: Betul.
1: Kat sia kita muji juga naiknya lah. Tindakannya lah. Nyasik sentuh pun duit ya. Lepas ianya terus lapor dengan pihak bank. Tapi mak dengar cerita Yus. Mungkin kemungkinan pihak bank ada duit ganjaran dengannya.
0: Sebab pemulangan dia lah.
1: Sanggup hati. Tapi si tahu lah berapa jumlahnya.
0: Betul.
1: Ni tak kalinya ada update lagi ke lah.
0: Tapi ya, memang rezekinya lah.
1: Rezeki apa namanya, tertera tapi bukan milik, tapi cukup apa namanya, jadi kenangan lah. Pernah dapat.
0: Ya, pernah jadi juta billionaire selamat satu hari. Tapi yang bestnya, sidak bank yang berikan ganjarannya lah. Ya pun salah satu rezekinya juga lah.
1: Kan?
0: Kita situ bapa mau yang bank berikannya sebagai ganjaran pun rezekinya juga.
1: Dan ya adalah masalah teknikal ataupun glitch sistem. Akaunnya dibekukan seketika tu bagi memperbetulkan balik jumlah atau baki
0: yang ada
1: dalam akaunnya ya. Tapi mungkin kita nanggar dari segi undang-undang nak bila orang yang menerima duit yang tersalah masuk ke dalam akaun banknya boleh dikenakan ya tu tindakan sebenarnya tu. Punya boleh dikenakan dalam di bawah kanun keseksaan jenayah pecah amanah atau penyalahgunaan harta. Mungkin kita sedar dengan benda tu, kita memang akan jujur.
0: Betul.
1: Bila bukan duit yang bukan milik kita yang masuk dalam akaun kita.
0: Yalah, kami terfikir sekiranya si tahu. Memang si tahu pun. Memang langsung si tahu, si pernah cek amount yang pernah. Sebab mungkinnya, katalah contohlah, dia ada mempunyai baki sebelum tu RM10,000. Dia tahu duitnya banyak dalamnya, RM10,000.
1: Jadi dia sibuk buka lah.
0: Dia sibuk buka, dia sedang ngecek pun amount. Dia tahu dia akan belanja sikit-sikit lah. Dia pernah cek. Rupa-rupanya tek, dalamnya akaunnya tek ada 1 bilion. Tapi dia makai duitnya. Dia ambil duit, cucuk duit, dia bayar, makai wave pindah kan. Wave. Macam ni, takkan dia ambil tindakan?
1: Nak kena, ya, si pasti. Kan? Tapi mungkin bila berlaku macam ya, langkah selamatnya lah, Yus. Ya, laporkanlah kepada pihak bank lah.
0: Yalah.
1: Dan kewajipan memulangkan ya, di bawah undang-undang sivil, pihak bank atau pemilik asalnya berhak menuntut semula wang tersebut secara sah lah. Jadi untuk langkah selamat lah yang kita padah tadi, laporkanlah kepada pihak bank tanpa menggunakan satu sen pun adalah langkah terbaik.
0: Yeah.
1: Dan bila kita sebut tentang jenayah pecah amanah dan juga penyalahgunaan harta ya, kita kita maulah cemiat makin duit ya, boleh dituduh di bawah Seksyen 403 Kanun Keseksaan kerana menyalahgunakan harta dengan curang. Jika disabit kesalahan, hukuman penjara atau 6 bulan hingga 5 tahun sebat dan denda boleh dikenakan.
0: Aduh. Dan saya pastilah pagi tu Jaya, Rami yang ngecek bank account.
1: Betul, Lina. Sebelum ini tahu ada yang ditunggu-tunggu sidaknya, Yus. Ada bayaran yang ditunggu-tunggu, Yus.
0: Sebab kalau bukannya 1 billion, tapi 1 billion.
1: Ini tahu ada yang tertunggu-tunggu payment masuk kapan. Ia pun kira macam duit lebih tu.
0: Betul. Memang tanya akan ngecek. Cek ni tahu rezeki kita nak.
1: Rezeki. Tapi bila ada duit lebih tu, kita nanya dengan sidaknya. Apa yang akan sidaknya beli?
0: Betul.
1: Apa sidaknya akan beli dulu?
0: Betul.
1: Ya, antara topik apa kata kita lah. Sebab bila yang berkeluarga tu mungkin lebih tertumpu kepada keperluan keluarga.
0: Betul.
1: You want anak-anak apa semuanya nak disettle.
0: Ataupun
1: beli barang sendiri? Reward diri.
0: Betul.
1: Selain daripada bayar bil kah?
0: Betul.
1: Bil yang tertunggak.
0: Tapi kadang-kadang ada juga yang self reward lah. Banyak yang self reward.
1: Boleh. Si salah nak.
0: Benda yangnya betul-betul ingin. Bila ada duit lebih ya, nyambil lah.
1: Ataupun ada yang simpan dulu. Simpan dulu. Lebihnya bawa belanja.
0: Yeah.
1: Ya hak kita orang untuk kongsi komen kita orang bila kita orang dapat apa duit lebih. Nila tahu dapat bonus.
0: Yeah.
1: 1,500. Betul.
0: Masa tu pun kita orang masih lagi lihat gambar 1 billion ringgit. Supaya kita orang menjadi angan-angan tu orang.
1: Ya. Si halanya parking sejap angka ya. Boleh framekan lah, gantung di dinding. Sebagai kenang-kenangan.
0: Sebagai kenangan, betul. Okeylah, ya, adalah training kita untuk pagi tu. Dan macam biasa 7.45 kelak kita akan kongsikan tajuk utama akhbar.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Alright, macam biasa kita nak kongsikan tajuk utama akhbar untuk pagi tu. Saya serahkan Jai dulu lah.
2: Ya, utusan Borneo yang menjadi tajuk di muka hadapan, tajuk utamanya Yus, berkenaan dengan Bintulu, lokasi pendaratan utama Salam. Dua lagi di Matu dan Buntal, antara 10 lokasi pendaratan di seluruh negara, kata Fahmi. Berita penuh je di buka dua, berita kaki utusan Borneo. Pengesanan awal disleksia penting untuk intervensi sokongan bersesuaian, kata Fatimah. Berita penuhnya di muka dua. Di ruangan sudut kiri utusan Borneo, Expo Inovasi merapatkan jurang penemuan makmal, peluang pasaran, kata Premier. Berita dari Kota Samarahan, berita penuhnya di muka dua. Antara lainnya, wanita maut kereta dipandu langgar belakang lori batu untuk dimiri, dan berita penuhnya di muka dua. Juga dimuatkan berkenaan dengan kesihatan mental perlu dipelihara di tempatan muka 6. Di ruangan dunia, demonstrasi anti kerajaan bertukar ganas di Albania. Untuk dunia ruang ruang ataupun muka surat 11, 550 juta bangun infrastruktur digital Greta Kuching untuk di tempatan muka 3. Chong digantung sehingga 21 Oktober di tempatan 4. Empat operasi penguatkuasaan PGA Sarawak, rekod 26 kejayaan di tempatan muka surat 7. Ketibaan pelawat meningkat kepada 4.97 juta pada 2025 di tempatan muka 5. Okay, dan di nasional muka 10, HITS bantu keluarga tentera dapatkan barangan keperluan lebih murah.

0: Dan untuk ruangan sukan, Barcelona. Eh, salah. Ha? Maafkan saya.
1: Barcelona?
0: Bukan Barcelona. Ah. Barcola.
1: Lihat hati. Saya datang Barcelona.
0: B-A-R-C. Alu nyebut Barcelona.
1: Alu Barcelona.
0: Barcola, tutup mulut pengkritiknya. Tok penyerang Perancis itu ledak jaringan hat-trick dalam kemenangan 6-3 Liverpool ke atas LASK dalam aksi Liga Juara-Juara. Okay, dan seterusnya, keluarga Maradona mahu pasukan perubatan mendiang dijatuhkan hukuman membunuh untuk luar negara lah. Yang tok tengah tak namanya lok. Bodoh.
1: Hah?
0: Bodoh.
1: Oh, ya kak?
0: Namanya.
1: Oh, namanya.
0: Kak okay, Dita esok boleh kuat ni lah.
1: Siapa?
0: Bodoh. Glimt. Benam bro. Borussia Dortmund 1-0.
1: Siapa-siapa.
0: Apa sih Hano?
1: Nang namanya.
0: Tok nama kata tempat tok. Nama tempat eh. Tempat ni kasih tok bodoh.
1: Oh.
0: Ya.
1: Okay.
0: BODO.
1: BODO.
0: Okey. Juara Sibu ketua E pasukan zon tengah pada kejohanan snooker tertutup Sarawak. Itu berita dari Sibu lah. Ya, antara tajuk utama dan berita-berita lainnya yang dimuatkan di Utusan Borneo. Seterusnya.
1: Alright. Dan
0: Suara Sarawak.
1: Di Suara Sarawak. Apa yang dimuatkan di muka depan atau kisah tadi tu lah.
0: Iya.
1: Billion A selama satu jam.
0: Muka depan.
1: Muka depan tu.
0: Oh, sejam oh. Sejamnya dapat nak ya.
1: Sejam eh.
0: Merasa duit yang dalam akaunnya.
1: Betul. Oh, dengan caption yang kah bank duit apa tu? Bergegar nyawa nangga duit dalam akaun banyak gila. Ya.
0: Checking.
1: Wah, Sarawak. Okeylah, ya di muka depan apa yang termuat di dalamnya, Chong digantung hingga tamat sidang DUN. Naik taraf bekalan elektrik betong dan antaranya juga hari kedua mesyuarat majlis raja-raja. Selainnya juga RM545 juta bagi fasa pertama jalinan digital. Selainnya kadar pengangguran menurun di Sarawak. Penggunaan AI jadi tumpuan. Seterusnya, penyematkan tambahkan kekerapan penerbangan Air Borneo. Dr. Sim dan warna kuning berpisah tiada. Potensi terbeduk sebagai pusat ekonomi sempadan. Segerakan pengeluaran dokumen hak milik tanah. Selainnya, cadang agensi khas urus projek RTP. Seterusnya, bersih parit dan baiki paip. Tak lain, apa yang dimatkan? Waris nahas long lelang terima pencen bulanan. Selainnya, bantu masyarakat fahami disleksia. Ya, antaranya. Dan untuk ruangan sukan, sedikit perkongsian. Harimau Melaya baiki ranking FIFA. Hidupkan semula Sarawak Kapre. Selainnya juga apa yang dimatkan, Muay Thai Piala Premier Sarawak 2026, 300 atlet gegar Bintulu. Piala Datuk Senodan 2026 selahkan bakat tempatan. Liga Premier Sarawak tagih sokongan penyokong. Dan antaranya juga apa yang dimuatkan, saya langgar dulu. Tok khabar Tok Mandi Lekat.
0: Hey. Okay.
1: Tok, Liga Juara-Juara Eropah. Liverpool kembali mengaum. Itu buat tim kami, Liverpool. City tersungkur. Moriyasu bukan sekadar jurulatih. Tok, antara yang dimatkan, Harimau Melaya buru mata ranking. Ya, antara yang dimuatkan lah di Suara Sarawak untuk pagi tu. Tapi sebelumnya kita nak ucapkan tahniah kepada Kuching City yang seri dengan Kichi FC malam tadi. Bermain di Stadium Tahar Arifin.
0: Premier tu no
1: malam tadi. Walaupun dia pakai jubah
0: kan,
1: tapi tetapnya turun nyokong.
0: Jubah hitam lah.
1: Seronoknya nangga kan.
0: Steady
1: turut bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Karim. Dengan Datuk Fazuddin pada dua malam tadi. Jadi keseronokan yang nangga Kuching City lah. Pertembungan dah dengan seri satu sama. Ya pun gol Kediri sebenarnya Kuching FC. Tapi satu perjalanan yang agak sukar lah. Sebab jaringan yang terhasil oleh pasukan lawannya pun dengan ceritanya ex-player Real Madrid.
0: Okay.
1: Jadi terus support Kuching City FC. Okay, yep. Jom kita dengarkan Refleksi Diri bersama Madam Lisa Poli, terbitan DJ Jai untuk pagi tu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam osep buat semua pendengar Sarawak FM. Empati itu kekuatan. Tapi apa beza empati dengan simpati? Pernah dengar nak? Tapi tahu sih apa bezanya? Ha, simpati tu kita sekadar kesian nangga orangnya. Kita nak nolong masa macam sepalah. Tapi kita kesian, ayo tedahnya ya lo, acemnya aja. Tapi mun empati, nak kesian kita terhadap orangnya, simpati sekali dengan reaction, tindakan. Kita macam ni, kita nangga nak air tedahnya lo. Bah, apa yang boleh kita pulang untuk nolongnya oh? Ah, merit tok kah, merit ya kah, merit kata-kata semangat kah. Nak ibarat macam empati tok, kita meletakkan kaki kita di dalam kasutnya. Ah, kita bukan rasa sekadar rasa kesian, tapi kita rasa macam perlunya untuk kita mula sesuatu supaya nyanun si rasa terus menerus rasa macam ya. Tok maksud empati. Jadi mun tuan-tuan dan perempuan, adik kakak pernah mengalami rasa empati di situ madam nak madah. Kita orang tu memang orang yang kata awesome. Ah, yang hebat-hebat lah. Sebab bila kita ada rasa empati tu, ia adalah kekuatan kita sebagai manusia yang Allah nak tunjukkan bahawa kau tu hadir bukan sekadar hamba kau je, tapi sebagai khalifah di muka bumi. Sebab apa? Kita tahu peranan kita, kita tahu tanggungjawab kita dalam hidup bermasyarakat. Kita cuba untuk memberikan yang terbaik kepada orang di sekeliling kita, memberi manfaat kepada setidaknya. Sebab hidup kita tu bukannya hidup seorang diri di dunia. Kita tu hidup bermasyarakat, ada orang wa ima berbeza agama, kita tetap hidup di kalangan ada manusia yang lain. Bukan kita seorang aja uli-uli tegak-tegak kita seorang aja di dunia tu, bukan. Jadi adik kakak, empati itu kekuatan. Kita sih tahu apa yang orang alami dalam kehidupan sedaknya. Namun sedikit sebanyak bila kita empati, orang lain pun akan rasa macam Allah, ada orang sebenarnya nyasi rasa lonely. I'm Mr. Lonely. Nyasi dah rasa dikitnya lonely. Okay, sebabnya rasa ada kekuatan daripada orang lain sebab orang lain memahami keadaannya. Jadi di situ adik kakak semua yang madam mau kongsikan, kita cuba untuk memahami keadaan orang lain sebelum kita menilai. Kenapnya aku tak ya bah? Asyik. Apa aja cerita yang kita dengar, yang kita tanggal, yang dekat media sosial, yang disusir orang kiri kanan. Cuba kita faham konteks cerita ya dulu. Jangan terus kita judgement, meletak nilai kenaknya macamnya. Jadi cuba faham, bukan menghukum. Slot Refleksi Diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.